0: Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapan Ibu?
9: Bu ada sedikit
7: Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: On South China Sea issue,
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
16: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingat, kan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak cari yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah

0: Selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
2: Selamat pagi pendengar, kali ini kita mau update dulu informasi cuaca di Provinsi Lampung pada hari ini. Kalau dari pantauan Dian sih dari Studio Pro 1 ya, di Pauma dan sekitarnya cerah ya, tapi gak tahu kalau seharian gimana. Update yuk bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung kali ini yang sudah terhubung ada Kak Adi Saputra. Halo, Assalamualaikum Kak Adi.
3: Halo, selamat pagi Kak Dian, apa kabarnya?
2: Pagi, sehat, Alhamdulillah baik. Gimana Kak Adi kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Kak Dian.
2: Oke deh, baik, kita mau tahu nih Kak, tentunya untuk menyesuaikan juga dengan kegiatan pada hari ini, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan juga berkaitan dengan cuaca pada hari ini, seperti apa informasi selengkapnya? Silahkan Kak Adi.
3: Oke, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan informasi cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara untuk wilayah Lampung secara umum berkisar antara 22 hingga 34 Celsius, kecuali untuk wilayah Lampung Barat. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celsius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung secara umum berkisar antara 53 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal untuk wilayah sebagian Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Untuk siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perkirakan berpotensi hujan sedang untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pering Sewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Wai Kanan, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Pesawaran, Pering Sewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan dan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari untuk wilayah Pesawaran, Pering Sewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Dan waspadai juga pada malam hari untuk wilayah Pering Sewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini. Informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Adi Saputra untuk informasinya terkait perakiran cuaca Provinsi Lampung di hari ini 30 Juli 2026. Selamat menjalankan kegiatannya kembali Kak Adi dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar, itu tadi ya untuk perakiran cuaca pada hari ini. Tapi Anda jangan kemana-mana, karena kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu penyemangat yang akan menemani Anda hari ini.
1: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: pendidikan itu menjadi hak bagi setiap warga negara, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Tentunya mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, akses yang sama, dan juga tidak ada pembeda-bedaan.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Wekanan. RRI.
3: Selamat pagi, berdengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, untuk edisi hari ini, hari Kamis, 30 Juli 2026. Tak terasa kita di penghujung bulan Juli, kan mungkin sehari dua hari lagi kita akan maju di bulan Agustus. Dan baik, selamat pagi untuk Anda semuanya di mana di pagi hari ini yang disibukkan dengan segala aktivitas Anda, rutinitas Anda, baik para petani, pekebun, atau juga memang untuk Anda yang tengah peniaga, baik di instansi pemerintah dan swasta semuanya. Semoga pagi hari ini menjadikan hari yang penuh kebahagiaan dan tentunya lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan hasil produksi kita RRI Wekanan untuk hari ini tentunya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabi pun Anda masih bersama kami di Wekanan pagi ini. Senang sekali saya, Afrizal, bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Tema kita pagi ini, Indonesia prioritaskan ekspor produk bernilai tinggi. Pendengar, Indonesia terus memperkuat perannya dalam perdagangan global. Tidak lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Pemerintah mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tinggi yang memiliki daya saing, inovasi, dan mampu memberikan nilai tumbuh bagi perekonomian nasional. Dari industri, manufaktur, produk kreatif, hingga komoditas olahan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional dengan produk yang lebih berkualitas dan kompetitif. Pendengar, selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil berbagai sumber daya alam. Namun, tantangan ekonomi global mendorong perubahan strategi ekspor bahan mentah secara bertahap diarahkan menuju pengembangan produk hilirisasi, yaitu pengolahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Langkah ini bertujuan agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada proses produksi awal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan teknologi industri, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia.

Pendengar, salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri pengolahan produk seperti kendaraan, komponen elektronik, produk kimia, makanan olahan, fashion, hingga produk berbasis teknologi memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi ekspor nasional. Indonesia juga memiliki keunggulan pada produk kreatif, kerajinan lokal, produk budaya, serta kerja pelaku usaha mikro kecil dan menengah mulai mendapatkan tempat di pasar global melalui peningkatan kualitas, desain, dan strategi pemasaran digital. Pendengar, penguatan ekspor produk bernilai tinggi membutuhkan kerjasama berbagai pihak, pemerintah, pelaku industri, dunia pendidikan, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan produk yang memenuhi standar internasional. Selain kualitas produk, aspek keberlanjutan juga menjadi faktor penting. Pasar dunia kini semakin memperhatikan proses produksi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Pendengar, upaya meningkatkan ekspor bernilai tambah juga dilakukan melalui pengembangan kawasan industri, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap inovasi dan teknologi. Dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja, Indonesia diharapkan mampu menghasilkan lebih banyak produk unggulan yang tidak hanya diminati pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Pendengar, jalur logistik menjadi bagian penting dalam mendukung ekspor, infrastruktur, pelabuhan, bandara, dan sistem distribusi terus dikembangkan agar pengiriman barang menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Kecepatan serta ketepatan distribusi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam perdagangan internasional. Melalui transformasi ekspor dari bahan mentah menuju produk bernilai tinggi, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan nasional dan memperkuat daya saing ekonomi. Produk Indonesia bukan hanya sekedar dikirim ke luar negeri, tetapi membawa inovasi kualitas dan identitas hanya ke berbagai belahan dunia.

0: Pendengar, masa depan ekspor Indonesia berada pada kemampuan menciptakan nilai tambah dengan kreativitas, teknologi, dan kerjasama yang kuat. Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya dikenal sebagai penghasil sumber daya, tetapi juga sebagai produsen berbagai produk unggulan kelas dunia. Saya Afrizal mengakhiri sajian majalah udara kali ini. Terus dukung produk Indonesia, karena setiap produk berkualitas adalah bagian dari langkah menuju Indonesia yang semakin maju di pasar global. Selamat pagi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Saudara pendengar, jalan merupakan salah satu infrastruktur penting yang mendukung aktivitas masyarakat. Jalan yang baik dan layak adalah

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Saya Frizal, kita berjumpa lagi di Future dengan tema Cek Kesehatan Gratis di Sekolah.

Saudara pendengar, para siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tapi juga menjalani pemeriksaan kesehatan secara gratis melalui program cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah. Para pelajar mendapatkan layanan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini. Satu persatu siswa mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, kondisi mata, gigi, hingga pengecekan kesehatan lainnya. Program CKG menjadi langkah penting dalam mendukung tumbuh kembang anak usia sekolah dengan adanya pemeriksaan rutin, berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

0: 이고 바다단 그라붙 산유무구
1: Saudara pendengar, ada pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Jadi, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan dan belajar cara menjaga tubuh tetap sehat. Melalui program cek kesehatan gratis di sekolah, kesehatan pelajar menjadi perhatian bersama. Bukan hanya untuk mengetahui kondisi tubuh saat ini, tetapi juga sebagai investasi kesehatan generasi muda di masa depan. Dari sekolah, langkah kecil untuk hidup sehat dimulai. Pemeriksaan sederhana hari ini menjadi upaya besar dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Saudara pendengar, demikian teaser hari ini. Saya Frizal dari studio RRW Kanan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa di teaser berikutnya.
1: Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Satu Bicara Pendengar dengan judul Tantangan Bagi Kesehatan dan Masa Depan Generasi Muda. Pendengar, stunting merupakan masalah gizi yang serius yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar yang seharusnya untuk usia mereka, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Selain masalah tinggi badan, stunting juga berhubungan dengan gangguan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada kondisi fisik anak saat ini, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan di berbagai aspek. Ya, benar. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan dengan teman sebayanya yang seharusnya memiliki tinggi badannya yang lebih proporsional dengan usia mereka. Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan stunting pada anak biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau dari kehamilan hingga usia 2 tahun, yang merupakan periode kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan otak serta tubuh. Dampak fisik stunting tidak hanya terbatas pada tinggi badan, tetapi juga dapat menyebabkan anak-anak mengalami stunting lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka tidak berkembang dengan optimal. Anak-anak dengan stunting sering mengalami keterlambatan dalam perkembangan otot dan tulang. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah mobilitas atau gerakan yang terbatas yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Dan pendengar, stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif mereka. Gizi yang kurang dalam masa perkembangan otak yang sangat pesat pada 2 tahun pertama kehidupan dapat menghambat pembentukan jaringan otak dan mempengaruhi kemampuan belajar anak di kemudian hari. Pendengar, dampak stunting tidak hanya terbatas pada masa kecil anak, tetapi juga dapat berlanjut hingga mereka dewasa. Anak yang mengalami stunting beresiko memiliki kualitas hidup yang lebih rendah di masa depan. Beberapa dampak jangka panjang dari stunting adalah stunting dapat mempengaruhi kapasitas kerja individu di masa depan. Anak yang tumbuh dengan stunting cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dan anak-anak yang mengalami stunting lebih rentan jatuh ke dalam perangkap kemiskinan jangka panjang. Mereka cenderung memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang akhirnya memperburuk siklus kemiskinan antar generasi. Dan pendengar, secara keseluruhan tingginya prevalensi stunting di suatu negara dapat meningkatkan beban ekonomi negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing negara di tingkat global dan mempengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Stunting adalah masalah yang bisa dicegah dan diatasi melalui intervensi gizi yang tepat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka stunting antara lain, yaitu pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mencegah stunting. ASI yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Setelah 6 bulan, pemberian empasi yang bergizi dan seimbang menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak. Kesehatan ibu selama kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Pemeriksaan yang teratur, suplemen gizi bagi ibu hamil, serta imunisasi yang tepat untuk anak-anak sangat penting untuk mencegah stunting. Dan terakhir pendengar, pendidikan masyarakat mengenai pentingnya gizi yang seimbang, kebersihan dan sanitasi yang baik, serta perawatan kesehatan yang tepat sangat penting untuk mencegah stunting. Pendengar,
Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia. Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan kognitif pada anak, hingga penurunan kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendengar, pencegahan stunting harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencegah stunting dan memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Setiap anak memiliki mimpi, mimpi yang tumbuh dari semangat, harapan, dan keyakinan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Anak-anak disabilitas Indonesia telah membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, mereka mampu mengukir prestasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, seni, olahraga, hingga teknologi. Setiap langkah yang mereka tempuh menjadi inspirasi bagi kita semua. Mereka mengajarkan arti keberanian, ketekunan, dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Mari bersama menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai setiap perbedaan, dan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia untuk berkembang sesuai potensi mereka. Karena setiap anak berhak bermimpi, setiap anak berhak berprestasi, dan setiap prestasi adalah kebanggaan Indonesia. Berani bermimpi, berani berprestasi, inspirasi anak disabilitas Indonesia.

0: bagian alami dari kehidupan, kita lahir dengan latar belakang, budaya, keyakinan, dan cara pandang yang beragam. Namun, di balik semua perbedaan itu, kita memiliki tujuan yang sama, hidup berdampingan dengan damai. Damai tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Damai hadir dari sikap sederhana seperti mau mendengarkan, saling menghormati, dan menghargai pendapat yang berbeda. Ketika kita memilih untuk memahami daripada menghakimi, saat itulah benih-benih kedamaian mulai tumbuh. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Dengan saling menghormati, kita membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa percaya. Mari jadikan perbedaan sebagai jembatan untuk mempererat persaudaraan, karena damai dimulai dari cara kita menghargai satu sama lain. Bersama kita wujudkan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman.
1: Musim kemarau membawa cuaca yang lebih panas dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernapasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan, karena asap dapat

0: Remaja adalah generasi penerus bangsa. Masa depan yang gemilang dimulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang ceria. Mulailah dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari rokok, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Asah kecerdasan dengan rajin belajar, berani bertanya, terus berkarya, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Jaga semangat dan keceriaan dengan berpikir positif, menghargai sesama, membangun persahabatan yang sehat, serta tidak ragu berbagi cerita ketika menghadapi masalah. Pondasi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini. Remaja sehat, cerdas, dan ceria. Langkah kecil hari ini, prestasi besar esok hari.
1: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan.
2: RRI.
0: RRI SP Waikanan mempersembahkan mini drama dengan judul Membangun Desa dengan Sosial dan Pemberdayaan. Diperankan oleh Dewi Agustina Sari sebagai Bu RT, Yeni Yulistiana sebagai Ibu Lestari, Rinando Arpituala sebagai Bayu,

Desa Wawai sebuah desa yang sebenarnya subur, namun tertidur. Potensi alam melimpah, tapi anak mudanya banyak yang merantau karena merasa tidak ada masa depan.

0: Pagi ini di balai desa, Bu RT sedang merenung.
1: Aduh, kopi sudah dingin, tapi jalan pikiran belum juga panas. Gimana ya cara memperbaiki selokan Dusun Timur kalau warganya saja malas untuk kerja bakti? Masuk. Eh, Bu Lastri, tumben pagi-pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Bu RT. Ini loh, Bu, saya mau komplain. Warung saya tuh sepi banget. Hasil tani singkong kemarin numpuk nggak laku. Kalau begini terus, anak-anak muda makin kencang dong, Bu, merantau ke kota.
1: Waduh, saya juga pusing, Bu. Dana desa terbatas, swadaya warga juga minim.
2: Nah, justru itu, Bu, kita butuh ide baru, bukan cuma nunggu bantuan.

0: Selamat pagi Bu RT, Bu Lestari.
1: Eh, Mas Bayu, mahasiswa KKN yang katanya ahli IT itu ya?
0: Ya Bu, izin saya Bayu. Saya dengar perbincangan Ibu tadi. Sebenarnya desa ini nggak kekurangan modal Bu, tapi kekurangan kemasan.
2: Hah? Kemasan? Maksudnya gimana Mas? Singkong saya harus dipakai baju gitu Mas?
0: Bukan begitu Ibu Lestari. Maksudnya singkong ini jangan dijual mentah. Diolah menjadi keripik singkong pedas dengan kemasan yang menarik, lalu kita jual online lewat media sosial.
1: Online? Wah, Bu RT gaptek Mas. Warga di sini saja mana yang mengerti aplikasi-aplikasi begitu.
0: Tenang Bu, saya di sini akan bantu. Saya lihat di desa ini banyak ibu-ibu yang pintar masak tapi kurang pede. Kita akan membangun UMKM desa Bu.
2: Yuk Bu RT, kita coba dulu masukan dari Mas Bayu bikin keripik pedas. Tapi sambelnya jangan terlalu banyak supaya keripiknya tetap renyah.

0: Wah, Mas Bayu, foto produknya bagus banget. Ini nanti mau diunggah di mana?
1: Ada di media sosial TikTok dan juga Instagram, Bu. Lihat, dalam 1 jam sudah ada 50 pesanan dari kota.
2: Luar biasa, Mas Bayu ini. Ini beneran pesanan dari kota besar.
1: Iya, Bu. Ternyata membangun desa itu nggak harus nunggu proyek besar. Mulai dari yang ada, diolah dengan ide kreatif, lalu dipasarkan dengan bantuan teknologi.
0: Alhamdulillah ya Bu RT, Mas Bayu, produksi keripik singkong di dusun kita sekarang jadi rebutan. Anak-anak mudanya pun yang tadinya mau merantau, sekarang memilih menetap di kampung demi kemajuan kampung kita.

0: Bulan demi bulan berlalu. Wawai bukan lagi desa yang tertidur. Semangat gotong royong kembali hidup, dipadukan dengan inovasi teknologi.
1: Mas Bayu, Bu Lestari, saya terharu. Ternyata benar, membangun itu harus dari desa, oleh warga desa, untuk kebangkitan desa.
2: Iya ya Bu RT, kalau kayak gini sih, saya setuju. Desa Wawai kita bisa semakin maju.
3: Kuncinya, jangan takut berubah dan manfaatkanlah yang ada.
0: Membangun desa tidak butuh keajaiban, tapi butuh kemauan. Desa Wawai telah memulainya. Kapan desa Anda memulainya? Demikian mini drama persembahan RRI SPY Kanan. Penulis naskah Sri Yani. Narator Afrizal Rais.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya telah kami hadirkan hasil produksi RRI Sesuai Kanon untuk hari ini, hari Kamis, lembaran yang ke-30 di bulan Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya, di mana di pagi hari ini untuk Anda tentunya yang disibukkan dengan segala kegiatan rutinitas Anda, selamat bekerja, selamat beraktivitas, baik ada di instansi pemerintah dan swasta semuanya. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung ke program 1 Menerlamu untuk mengikuti acara selanjutnya. Tetaplah bersama kami di RY Kanan-Kanan Informasi dan Inspirasi Sekali Udara. Tetap di udara dan selamat mendengarkan acara selanjutnya.
1: Kamu 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,4 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Tabik Pun. Dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, kami menggelar talk show pada hari ini Kamis 30 Juli 2026. Yang terhormat Kepala RRI Bandar Lampung Bapak Ferry Widodo, yang kami hormati seluruh narasumber yang hadir pada hari ini. Kepala KPKNL Bandar Lampung Ibu Titik Wijayanti SHMAP. Selamat datang Ibu. Kemudian narasumber yang kedua, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJP PB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Bapak Hasan Lutfi SH SEMA. Selamat datang Pak Lutfi. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung, Bapak Slamet Budi Jaya SHMH. Selamat datang Pak Budi di RRI Bandar Lampung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini disiarkan live di Pro 1 RRI Bandar Lampung, frekuensi FM 90,9 MHz dan dirilai oleh SPY Kanan. Kami juga menyiarkan secara langsung kegiatan ini pada YouTube RRI Bandar Lampung. Mengawali acara talk show pada pagi hari ini, kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pendengar, kemudian pemirsa di link YouTube RRI Bandar Lampung, kita akan segera masuk ke sesi talk show dengan topik pada hari ini adalah kiat sukses membangun zona integritas WBK WBBM bersama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Lampung. Untuk itu kami undang narasumber menuju ke kursi dialog. Yang pertama sekali adalah Kepala KPKNL Bandar Lampung, yang terhormat Ibu Titi Wijayanti SHMAP, dipersilahkan. Tepuk tangannya dong. Narasumber yang berikutnya adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, yang terhormat Bapak Hasan Lutfi SEMH, kami persilahkan. Narasumber yang ketiga, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Slamet Budi Jaya SHMH, kami persilakan. Baik, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Net, dinamika dialog pada pagi hari ini akan dipandu oleh dua presenter RRI Bandar Lampung dari bidang pemberitaan. Kami undang ke meja dialog. Yang pertama adalah Saudara Ikhwan Wijaya. Dan presenter yang kedua, durasi 1,5 jam pada hari ini akan dipandu juga oleh rekan saya, Indra Ahmad. Baik, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih setia bersama frekuensi FM 90,9 MHz dan di link YouTube RRI Bandar Lampung. Kita ikuti bersama untuk talk show pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah bisa dipegang perangkat mikrofonnya. Dan kita ikuti dialog selengkapnya dengan topik kiat sukses membangun zona integritas WBK WBBM bersama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Lampung. Indra Ahmad, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, pemirsa channel YouTube RRI dan pendengar RRI SPW Kanan. Membangun pemerintah yang bersih, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tentu bukan pekerjaan yang selesai dalam satu atau dua hari. Dibutuhkan komitmen, perubahan budaya kerja, penguatan pengawasan, serta pelayanan publik yang terus diperbaiki. Inilah semangat yang menjadi bagian dari pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Di Provinsi Lampung, semangat tersebut juga terus diperkuat melalui berbagai unit kerja Kementerian Keuangan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung misalnya telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi. Lantas seperti apa perjalanan pembangunan zona integritas hingga mampu menjadi budaya organisasi? Apa saja tantangan yang dihadapi? Seberapa penting peran pimpinan dan seluruh pegawai? Dan yang tidak kalah penting, pendengar, bagaimana memastikan predikat WBK maupun WBBM bukan sekedar penghargaan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, untuk membahas lebih jauh kiat sukses membangun zona integritas WBK WBBM bersama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Lampung, kita akan mengupas pengalaman, strategi, inovasi hingga komitmen yang dibutuhkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani bersama tiga orang narasumber kami yang saat ini telah hadir Studi 2 RRI Bandar Lampung. Bung Iwat, mungkin dapat diperkenalkan ketiga orang narasumber kita yang saat ini telah hadir di Studio 2 RRI Bandar Lampung.
3: Iya, baik Indra. Ini sudah hadir tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya akan perkenalkan narasumber yang pertama, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Lampung, Bapak Hasan Lutfi. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Pak.
3: Apa kabarnya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, baik. Luar biasa.
3: Semangat ya, Pak.
4: Semangat.
3: Baik. Narasumber kami yang kedua, Kepala KPKNL Bandar Lampung. Ini Ibu Titi Wijayanti. Selamat pagi, Ibu.
5: Selamat pagi, Pak.
3: Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini, Bu?
5: Alhamdulillah, sehat dan ya? Luar biasa.
3: Luar biasa, baik. Narasumber kami yang ketiga, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung, Bapak Slamet Budi Wijaya. Selamat pagi, Pak, Bu.
6: Selamat pagi. Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, Pak, ya?
6: Sehat.
3: Ya, baik. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI serta pendengar RRI SPW Kanan, mungkin di kesempatan pertama ini, Indra, saya akan ke Pak Hasan Lutfi nih, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Lampung. Sebagai mungkin pertanyaan pembuka ini, Pak. Kanwil DJPB Provinsi Lampung ini terus berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Mengapa manajemen perubahan ini menjadi pondasi utama begitu, Pak, dalam mewujudkan komitmen tersebut, Pak? Silakan.
4: Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hasan Lutfi, Kanwil DJPB Provinsi Lampung. Kami memperoleh predikat WBK tahun 2022 dan WBM 2025 kemarin, Pak. Jadi sudah WBK dan WBM.
3: Yeah.
4: Berdasarkan pengalaman kami, Pak, salah satu faktor yang paling penting adalah manajemen perubahan. Di manajemen perubahan ini ada dua poin yang perlu jadi perhatian kita bersama, Pak. Pertama terkait dengan pola pikir, Pak. Pola pikir atau mindset, ya. Pola pikir ini adalah cara kita memandang hal yang sama terhadap suatu permasalahan. Jadi ketika kita dulu dideklarasikan, diusulkan atau ditetapkan menjadi instansi yang akan mengikuti BKUBM, Pak, itu kan pasti di antara pegawai ada resistensi, Pak. Pasti ada resistensi. Ada beberapa pegawai yang mungkin, apa yang sih capek-capek gitu kan, BBM kan, nyita waktu, tenaga, juga nanti juga apa dokumen-dokumen yang banyak diperlukan, Pak. Jadi memang saya teringat dengan suatu buku karangan Carl Dweck, Pak, Mindset. Dia mengatakan begini, Pak. Ada dua tipe mindset, Pak. Pertama adalah fixed mindset. Jadi bahwa kemampuan seorang itu tetap tidak berubah. Orang seperti ini, Pak. Ngapain sih WBM? Ngapain sih WBK? Capek-capek aja. Itu kan yang fixed mindset. Jadi kalau orang yang fixed mindset ini katanya berpikir seperti ini, Pak. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau orang lain tidak bisa, apalagi saya, gitu. Itu yang tipe-tipe fixed mindset, Pak, seperti itu. Nah, jadi menganggap BPK UBM sebagai beban, Pak. Yang kedua adalah growth mindset, Pak. Growth mindset adalah mindset yang berubah. Seseorang, organisasi bisa berubah kalau dia berusaha dan belajar, Pak. Nah, jadi orang yang mau merubah mindsetnya, kata Wayne Dyer mengatakan, jika kita mengubah cara kita memandang sesuatu, maka hal-hal lain akan terlihat lebih mudah, seperti itu, Pak. Jadi kalau kita menganggap ini sebagai, bukan sebagai beban, tapi sebagai tantangan, mungkin akan beda cara memandangnya, seperti itu. Itu pertama. Kedua adalah budaya kerja, Pak. Budaya kerja terkait dengan nilai kepatuhan ataupun perilaku atau nilai-nilai yang dipegang ya oleh organisasi itu, gitu, Pak. Jadi di kami kan ada nilai Kementerian Keuangan, Pak. Jadi kedua nilai ini, Pak, baik pola pikir ataupun budaya kerja ini, Pak, sangat berpengaruh terhadap menjalankan perubahan. Jadi kalau semua bersatu padu nih, kita satu tujuan nih, WBK-UBM, dukungan semua pihak kepada WBK-UBM, insya Allah apa yang kita cita-citakan pasti akan tercapai. Jadi kembali pertanyaan awal, apakah perlu menjalankan perubahan? Sangat perlu, dua hal ini, merubah pola pikir dan merubah budaya kerja. Demikian, Pak.
3: Ya. Tadi sudah disampaikan begitu, Pak, ya, terkait dengan manajemen perubahan. Lantas aspek utama begitu, Pak. Apa aspek utama dalam manajemen perubahan yang menjadi fokus Kanwil DJPB Provinsi Lampung, Pak.
4: Baik, terima kasih. Tadi saya sampaikan pola pikir ya. Pola pikir itu nanti akan menimbulkan suatu komitmen, Pak. Tadi kan kalau semua orang berpikir sama mencapai BKBBM, berkomitmen sama nih, maka dia akan mengkomitmen kita berusaha bersama-sama dari WBK dan WBBM, Pak. Nah, bentuk daripada komitmen ini adalah pertama nih, nanti kita akan deklarasi. Saya dengar RRI sedang berjuang ya, WBKBM ya. Pertama harus deklarasi dulu. Deklarkan kepada seluruh khalayak bahwa kita sedang berjuang untuk WBK, WBM. Kedua, pertama itu. Kedua, orang-orang tadi kan harus komit nih. Harus diikat, Pak, dengan suatu tim kerja. Mengapa? Karena kan di WBKWB ada 6 area perubahan, 6 area ya, Pak. 6 area pemungkit, Pak ya. Jadi orang-orang ini tidak akan ditempatkan nih berdasarkan area-area tersebut gitu, Pak. Nah, pertama sudah deklarasi komitmen, deklarasi, kemudian SK tim, Pak. Dan ada program kerja, Pak. Selama setahun kita harus ngapain nih? Harus ngapain nih? Setiap area itu, setiap pemungkit itu harus punya program kerja selama setahun untuk mencapai WBKWM tersebut. Itu sudah pola pikir. Dari budaya kerja, timbul aspek perlunya internalisasi nilai Kementerian Keuangan di kami ya, internalisasi nilai Kementerian Keuangan dan budaya ASN berakhlak, Pak. Nah, ketika ini menjadi kebiasaan habit ya di organisasi itu, perilaku itu sudah ada. Pasti di sini juga ada kode etiknya, Pak ya. Kalau sudah semua orang pegang pada kode etiknya, menginternalisasi kode etik di dalam kehidupan sehari-hari itu, maka yang paling penting adalah role model. Pimpinan dulu yang memberikan contoh. Jadi kalau pemimpinnya memberikan contoh yang baik, terintegritas yang baik, maka apa semua akan mengikuti seperti itu. Pertama adalah itu ya. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan perlunya monef. Ini harus dimonef terus kan? Jangan sampai kita sudah buat program, sudah buat rencana kerja, tapi nggak dimonef. Kita harus monef secara berkala, Pak, untuk memastikan sejauh mana perkembangan atau progres daripada capaian WBK atau WBM tersebut. Demikian, Pak.
3: Baik. Pak Hasan Lulfi, saya mungkin ingin juga mendengarkan ini dari Ibu Titi Wijayanti nih, Kepala KPKNL Bandar Lampung, sebagai apa ya, pemantik begitu ya, Bu. Seberapa penting menurut Ibu penguatan akuntabilitas kerja, kinerja dalam mewujudkan zona integritas WBK, WBBM ini, Bu? Silakan, Bu.
5: Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin sebelum ini kami menyampaikan kalau untuk KPKNL Bandar Lampung hampir sama, Pak, dengan Kanwil di JPB ya. Jadi kami membangun ZI WBK itu di tahun 2022 dan untuk pembangunan ZI WBBM di 2025. Jadi untuk term waktunya hampir sama ya, bersamaan kita ya, Pak ya, dengan Kanwil di JPB. Baik, untuk pembangunan zona integritas, tadi juga mungkin disampaikan oleh Pak Lutfi gitu ya, bahwa memang ada 6 area yang dijadikan parameter bagi Kementerian Pan-RB untuk menilai gitu ya, menilai, mereview dari unit kerja kita. Jadi kalau tadi ada manajemen perubahan, kemudian ada penata tata laksana, kemudian juga ada SDM, kemudian ada akuntabilitas kinerja, ada pengawasan dan layanan publik. Nah, tadi menyambung pertanyaan Bapak terkait pentingnya akuntabilitas gitu ya, Pak ya. Jadi memang akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu area yang harus dilakukan perbaikan, dilakukan improvement untuk pembangunan zona integritas baik itu WBK dan WBBM. Nah, kenapa akuntabilitas penting? Jadi akuntabilitas di sini tidak hanya sekedar laporan gitu ya, Pak ya. Tapi akuntabilitas kinerja memastikan bahwa proses dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian juga proses monitoring dan evaluasinya sampai dengan proses pelaporannya. Ini semua harus dapat terdokumentasi dengan baik dan bisa dilaporkan secara berkala. Kemudian juga ada dua hal penting di area penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi yang pertama adalah keterlibatan pimpinan unit kerja. Ini menjadi faktor pertama yang sangat penting di area akuntabilitas kinerja. Jadi pimpinan unit dalam hal ini mungkin kepala RRI gitu ya, atau kepala unit kerja, itu harus terlibat langsung dari mulai perencanaan, Bapak. Jadi perencanaan di sini, perencanaan kinerja itu mungkin Bapak Ibu T-1 itu biasanya menyusun namanya RKAKL gitu ya, perencanaan untuk anggaran. Nah, di situ untuk proses rapat-rapatnya, nah itu pimpinan tertinggi harus ikut serta di situ. Kemudian yang kedua, di perencanaan itu ada selain anggaran, itu juga ada perencanaan kinerjanya sendiri. Jadi mungkin ada kontrak kinerja, perjanjian kinerja yang setiap awal tahun ya kita tanda tangani. Nah, ini juga pimpinan unit harus terlibat di situ. Kemudian juga keterlibatannya tidak hanya di proses perencanaan, tetapi juga di proses monitoring dan evaluasi. Jadi untuk pelaksanaan capaian kinerja tentunya kita perlu lakukan evaluasi secara berkala, Bapak, bisa bulanan, bisa triwulanan gitu ya. Nah, ini juga pimpinan unit harus terlibat. Dan yang paling akhir adalah ketika unit kerja itu misalnya menghadapi suatu kendala, nah ini juga pimpinan unit juga terlibat untuk mencarikan solusi terbaik untuk capaian kinerja. Kemudian aspek yang kedua tentunya pengelolaan terhadap akuntabilitas kinerja. Di situ ada faktor yang pertama tentunya bagaimana kita menyusun kontrak kinerja dengan baik, bagaimana kita membuat iku-iku yang challenging tapi tercapai. Ini juga menjadi salah satu komponen dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kemudian juga didukung dengan sistem informasi, Bapak. Jadi mungkin cara pelaporan kinerja, baik itu kinerja pegawai maupun kinerja dari organisasi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana SDM atau pegawai yang menangani kinerja ini juga mempunyai kompetensi yang cukup, Bapak. Jadi dibuktikan nanti mungkin teman-teman yang in charge, kalau sebagai contoh di kami di KPKNL itu ada seksi kepatuhan internal dan bagian umum, itu mereka harus mempunyai sertifikat diklat ya, Pak ya, terkait pengelolaan kinerja. Mungkin secara umum gambarannya seperti itu, Pak, terkait area penguatan akuntabilitas kinerja. Terima kasih, Pak.
3: Baik. Saya beralih ke Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung, Bapak Slamet. Siapa? Budi Wijaya ini, Pak. Mungkin sebelum membahas lebih jauh gitu, apa yang dimaksud dengan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta mengapa hal ini menjadi prioritas di KPPN Bandar Lampung, Pak?
6: Baik, terima kasih. Sebagai informasi dulu ya, KPPN Bandar Lampung juga sama sebenarnya dengan dari KPKNL dan Kanwil ya, di tahun 2022, dan itu kami memperoleh predikat ZIWBK, dan 2025 kemarin kami memperoleh WBBM gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan

0: publik yang prima. Nah, untuk itu Kemenpan menyelenggarakan ya, atau bisa dikatakan untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibentuklah kegiatan yang namanya ZIWBK dan WBBM. Nah, beda antara ZIWBK dan WBBM itu adalah yang pertama, kalau di dalam level ZIWBK itu bahwa semua kriteria yang saya sebutkan tadi, yang tiga pertama adalah bersih dan akuntabel, mempunyai kapabel dan pelayanan publik yang prima, itu hanya di level dia dengan baik. Jadi untuk ketiga hal tersebut dia mempunyai kemampuan diperoleh dengan baik. Nah, untuk level yang berikutnya yaitu WBBM itu dia mempunyai harus dengan sangat baik. Jadi yang untuk level pertama ZIWBK sampai di level dilakukan dengan baik dan WBM sangat baik. Jadi ketiga komponen tersebut harus dilakukan oleh setiap satker atau satuan kerja untuk memperoleh zona integritas atau wilayah BBM. Nah, terkait dengan kenapa ZIWBK WBM ini menjadi prioritas di KPPN, sebenarnya ini tidak hanya menjadi prioritas KPPN semata gitu. Jadi saya mengibarkan bahwa seluruh satker atau organisasi menginginkan bahwa capaian ZIWBK itu diperoleh gitu. Kenapa ini harus gitu? Dengan kita memperoleh predikat ZIWBK WBM itu bahwa atau mencerminkan gitu ya, mencerminkan bahwa image kita di masyarakat itu menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Karena secara penilaian kita sudah melampaui ketiga persyaratan tersebut gitu. Seperti itu mungkin Pak, sederhananya. Artinya dengan diterpenuhinya seluruh komponen persyaratan itu, maka secara otomatis kinerja dan kapabilitas seluruh aparatur di dalamnya itu sudah mencerminkan kita mampu, seperti itu.
1: Ya, baik. Mungkin Indra ini sudah ya, kita dengarkan pemaparan awal begitu Indra. Ya, dan betul, juga teman-teman dari RRI Bandar Lampung yang hadir. Ini ada para Katim dan juga Kepala RRI Bandar Lampung yang hadir di talk show ini juga mungkin sudah menyimak begitu ya.
2: Betul, dan ya, betul Bang Iwan. Dan nanti juga kita akan membuka sesi tanya jawab ya, ya untuk ketiga orang para narasumber ini dari para audiens. Kita Selamat Pak Hasan Lupi dan Ibu Titi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.

Seberapa sering Anda mendengar istilah investasi bodong yang beredar di media-media pemberitaan, di mana banyak masyarakat yang mengalami penipuan berkedok investasi? Ada beberapa tips untuk menghindari investasi bodong. Pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan multilevel, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan produknya. Kedua, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diimingi, semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan untuk produk sejenis di pasaran. Mari kita berhati-hati dalam berinvestasi. Jangan ragu untuk menghubungi OJK apabila ada ragu atau bingung tentang tawaran investasi.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, pemirsa channel YouTube RRI dan pendengar RRI SBW Kanan, masih dalam talk show Kiat Sukses Membangun Zona Integritas WBK WBBM bersama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Lampung, dan masih bersama ketiga orang narasumber kita pendengar, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Lampung Bapak Hasan Lutfi, Kepala KPKNL Bandar Lampung Ibu Titi Wijayanti, dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung Bapak Slamet Budi Jaya. Saya ke Pak Hasan Lutfi. Pak Hasan, Pak Hasan Lutfi, ini terkait dengan manajemen perubahan, Pak Hasan Lutfi. Ini sebenarnya seperti apa, Pak Hasan Lutfi? Seberapa penting peran pimpinan sebagai role model dalam membangun budaya integritas di lingkungan kerja, Pak Hasan?
1: Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya teringat dengan seorang psikolog Inggris, Pak. Namanya Norman J. Poole.
0: Norman J. Poole, ya.
1: Betul, Pak, ya?
0: Ya, mirip nama kawan saya, Pak.
1: Ya, baik. Dia seorang psikolog Inggris. Dia mengatakan bahwa ada 4 tipe orang yang menyikapi suatu perubahan, peraturan, atau kebijakan, Pak.
0: Ya.
1: Pertama, katanya, ada orang yang anomi. Orang itu tidak peduli, Pak. Tidak mau tahu, mau BBK, mau BBM, nggak peduli pokoknya, Pak. Ada peraturan baru, kebijakan baru, nggak peduli.
0: Ya.
1: Anomi. Kedua adalah heteronomi. Orang itu akan melaksanakan peraturan, kebijakan, jika ada role model. Jika ada orang yang melaksanakan, maka dia akan mengikuti. Itu yang kedua, heteronomi. Yang ketiga adalah sosionomi. Sosionomi adalah orang akan melakukan suatu peraturan atau kebijakan jika ada juklak, juknis tertulis. Kalau ada tertulis, ikut. Kalau nggak ada, saya nggak ikut. Seperti itu.
0: Ya, betul.
1: Yang keempat adalah otonomi. Otonomi ini orang melaksanakan peraturan kebijakan, dia tidak lagi memandang kepada orang, tidak lagi memandang kepada peraturan. Dia sudah murni otomatis, dia akan tetap berbuat baik. Jadi kembali dalam konteks tadi, role model, seperti sampaikan Norman J. Poole tadi, Pak. Kedua kan, dia memang role model paling penting, Pak. Kalau pimpinannya punya integritas yang baik, dia menunjukkan integritas yang baik kepada seluruh orang gitu kan, maka orang lain akan mudah mengikuti, Pak. Jadi ketika pimpinannya mengatakan, ayo sama-sama kita WBK BBM, tapi pimpinannya itu maaf-maaf, gak begitu jelas kan, orang segan mengikuti, Pak. Tapi kalau pimpinannya berintegritas tinggi, dipercaya, layak, maka orangnya akan mudah mengikutinya, Pak. Ada satu pepatah mengatakan, satu suri taulat itu lebih baik daripada 1000 nasihat, Pak. Jadi dengan contoh yang baik, orang lain akan mudah. Bila pimpinan menunjukkan role model yang baik, maka orang akan mudah mengikuti apa yang diinginkan oleh pimpinan dan apa yang diinginkan oleh organisasi, termasuk dalam hal pencanangan di BKBM ini. Jadi kalau semua pimpinan sudah oke nih, dia tidak baik, pasti semua akan mengikuti, Pak. Demikian.
0: Jadi peran pimpinan ini sangat urgensi ya dalam membangun zona integritas di KWBBM ini, Pak Hasan Lutfi, itu ya. Baik, Pak. Bagaimana pimpinan Kanwil DJPB Provinsi Lampung menginternalisasikan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai maupun mitra kerja, Pak Hasan?
1: Baik. Pertama, Pak, setelah tadi deklarasi, Pak, kita semua harus menandatangani fakta integritas bahwa kita bersama-sama komit nih. Ya, menyelenggarakan atau mengambil sikap untuk bebas dari korupsi seperti itu. Dicanangkan semua, Pak. Pertama itu. Kedua adalah kegiatan, melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan attachment kepada para semua pegawai ya, dengan cara morning call. Morning call itu misalkan di sana itu kami melaksanakan tiap pekan, Pak, tiap Rabu, seminggu sekali, Pak. Di sana itu ada satu sesi terkait dengan kuota integritas. Jadi kami sengaja menyisipkan part itu tiap pekan, Pak. Tiap pekan, terus diingatkan terus kepada mereka tentang pentingnya integritas. Kedua ada sosialisasi keluar, Pak. Tadi kan ke dalam, Pak, ya, ke pegawai. Ketiga ada sosialisasi keluar, Pak, terkait gratifikasi ataupun anti korupsi. Baik kepada, pihak eksternal, Pak. Satgas kami ya, semua kami sampaikan terkait dengan ini loh, kami sedang berjuang mencapai BBK UBM, jadi tolong satgas lain juga menghormati dengan cara ya menolak tidak memberikan gratifikasi ataupun tidak memberikan korupsi kepada kami atau memberi peluang kepada kami untuk korupsi seperti itu, Pak. Demikian barangkali, Pak.
0: Selain membangun integritas di internal organisasi tadi yang sudah Pak Hasan Lutfi kemukakan ya, bagaimana konsep tersebut mampu mendorong terciptanya budaya, nah ini, budaya anti korupsi di lingkungan para pemangku kepentingan, Pak Hasan?
1: Oke, Okay, baik. Gini Pak, jadi tadi kan orang lain harus tahu bahwa kita itu sedang menjalankan zona integritas Pak. Dalam istilah Menpan Pak, yeah, ada namanya konsep island integrity. Island of integrity Pak. Island itu adalah pulau, integrity adalah integritas. Jadi pulau integritas kalau secara harfiah Pak. Tapi kalau secara Menpan RP dijelaskan sebagai zona integritas. Artinya apa? Suatu unit itu diusahakan dia itu melaksanakan tata kelola yang baik, pelayanan yang prima, dan bebas korupsi. Hmm. Nah, suatu unit itu telah melaksanakan dengan baik, maka dia diharapkan bisa membuat individu lain akan tertarik untuk mengikuti hal yang sama. Ada pepatah Inggris mengatakan, "Bird the same feather flock together." Yeah. Artinya gini, burung itu akan hinggap. Burung dari jenis yang sama, betul, akan hinggap pada dahan yang sama. Burung kutilang ya dahannya burung kutilang semua, gak mungkin dengan burung elang. Mm-hmm. Artinya ketika satu unit sudah menetapkan UBK, UBM nih seperti ini, maka dia merasa nyaman nih, maka dia akan cari burung-burung lain, unit-unit lain untuk dia mau mengikuti UBK, UBM juga Pak. Gitu, yeah, Pak. Jadi mereka akan termotivasi sehingga tercipta ekosistem terkait dengan suatu komunitas yang bebas dari korupsi dan gratifikasi. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan itu Pak, kami juga melaksanakan ini Pak, ini sederhana sudah dilakukan Pak. Jadi kami itu dalam surat-surat kami keluar Pak, kami menambahkan paragraf penutup di setiap surat kami keluar. Sederhana Pak. Jadi mengatakan bahwa kami itu adalah unit organisasi yang maaf saya contoh dulu ya, saya bacakan dulu contoh suratnya ini. Jadi setiap surat kami keluar itu Pak, pasti ada paragraf seperti ini. Dapat kami sampaikan bahwa dalam menjaga zona integritas UBK-UBM, Kaunir JPP Provinsi Lampung berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan seluruh pelayanan kepada Kaunir JPP Provinsi Lampung tidak dipungut biaya alias 0 rupiah. Itu paragraf penutup Pak, di surat kami keluar. Jadi orang lain saat kerta, oh ya ternyata emang seperti ini. Dan ini ternyata menginspirasi satu satker di Lampung ini Pak. Oh ternyata benar ya, ini secara efektif untuk mereka tahu bahwa kita sedang berjuang BKBM Pak. Pertama itu, kedua itu. Ketiga terkait dengan ini Pak, misalkan kami juga menyelenggarakan kegiatan di media ini Pak ya, Instagram kami Pak.
2: Iya.
1: Wah, kami sedang BBKUBM seperti itu, tolong dukung kami seperti itu. Atau juga penyampaian video-video Pak, video-video integritas. Di tiap pekan tadi kan kami melakukan tabik pun Pak, acara mingguan itu, kami menyampaikan video-video integritas, supaya orang itu sadar gitu kan, oh penting-penting seperti itu. Dan terakhir mungkin kami juga punya aplikasi teras Pak. Aplikasi teras.
2: Apasaki, ya. Tebar kita integritas. Bahas nanti di sana.
1: Oke, ya. Siap. Itu Pak.
2: Baik. Saya ke Ibu Titi. Ibu Titi. Ya. Siap. Baik. Ibu Titi, ini selama ini masyarakat kan mungkin memahami akuntabilitas ya hanya sebatas membuat laporan seperti itu, Bu. Nah, ini bagaimana sih Bu sebenarnya makna akuntabilitas kinerja yang diterapkan di KPKNL Bandar Lampung, Ibu? Bisa dijelaskan, Ibu?
3: Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau untuk akuntabilitas kinerja tadi betul yang disampaikan, mungkin secara umum gitu ya, secara awam orang taunya yaitu laporan gitu
2: laporan,
3: ya.
2: Laporan, Bu.
3: Akuntabilitas. Nah, sebenarnya makna akuntabilitas ini jauh lebih luas, Bapak. Jadi akuntabilitas itu adalah komitmen tentunya untuk memastikan bahwa setiap amanah anggaran gitu ya, karena kita institusi pemerintah dan kewenangan yang diberikan negara kepada kita itu kita laksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga terkait akuntabilitas kinerja ini kita juga paham terkait sasaran organisasi Bapak. Jadi sebagai contoh kalau KPKNL ini karena memang unit salah satu unit di bawah Kemenq yang tugasnya memberikan layanan pengelolaan BMN kemudian lelang gitu ya. Itu berarti sasaran organisasinya adalah bagaimana memberikan layanan-layanan tersebut kepada masyarakat itu dengan prosedur yang jelas. Kemudian juga tadi yang tidak kalah penting adalah target-target yang di kinerja kita bisa kita selesaikan, bisa kita capai. Dan yang paling utama adalah tentunya layanan, apa, kepuasan pengguna layanan kita ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam tadi akuntabilitas kinerja yang ada di pembangunan ZI, baik itu WBK maupun WBBM.
2: Kepuasan layanan Ibu, mungkin bisa dijelaskan seperti apa parameternya dari KPKNL ke standar kepuasan ini Bu, kepuasan layanan.
3: Betul Pak, izin. Jadi untuk kepuasan sendiri ini kami ada prosedur, ada apa namanya program, itu biasanya kita lakukan survei kepuasan pelanggan Bapak. Dan itu untuk Bapak Ibu atau pengguna layanan kami setelah menerima layanan di KPKNL, ya. Itu biasanya kita himbau, kita harapkan untuk mengisi survei tersebut.
2: Melalui survei ya Ibu ya?
3: Betul, mekanismenya melalui survei dan itu kita lakukan evaluasi secara berkala, ya. Triwulanan terkait tadi. Ini menunjukkan apakah apa namanya pengguna jasa kita sudah apa sudah puas, sudah satisfied nih dengan layanan yang diberikan. Dan tentunya di dalam survei itu tidak hanya layanannya tapi juga sarpras kita masukkan Bapak. Jadi siapa sarpras. Tahu apa tamu-tamu kita, oh ternyata AC-nya masih kepanasan. Nah, ini juga biasanya kita capture dari survei kepuasan pelanggan, pelanggan untuk menaikkan tadi layanan kita kepada stakeholder kita.
2: Ya, baik Ibu Titi, ini pertanyaan yang hampir mirip tadi ke Pak Hasan Lutfi ya. Ini terkait dengan sejauh mana pimpinan KPKNL Bandar Lampung ini terlibat dalam proses perencanaan mulai dari penyusunan Renstra, Renja, RKAKL hingga kontrak kinerja. Ini peran pimpinan seperti apa Ibu?
3: Ya, baik. Jadi memang untuk peran pimpinan ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi kemudian peran pimpinan ini dibuktikan dengan apa gitu ya? Ya. Nah, ini perlu apa namanya kita cermati bersama dan tentunya nanti ketika Bapak Ibu Satker yang sedang mengikuti penilaian ZI tahun ini. Untuk keterlibatan atau keikutsertaan pimpinan ini untuk perencanaan, contoh misalnya rapat penyusunan anggaran. Nah, di situ tentunya pimpinan unit tertinggi, kepala kantor harus hadir, Bapak.
2: Yeah.
3: Harus hadir di setiap rapat. Baik itu perencanaan anggaran, kemudian juga misalnya perencanaan kinerja gitu ya Pak ya, ya. Penyusunan kontrak kinerja itu juga pimpinan harus hadir. Dan kadang kadangkala kita pahami gitu ya bahwa pimpinan itu cukup apa jadwalnya cukup sibuk gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang wajib Bapak. Jadi kalau sekarang kan ada teknologi rapatnya atau meetingnya bisa secara hybrid atau secara Zoom ya, ketika memang pimpinan tertinggi kita mempunyai kesibukan yang lain. Mungkin demikian Pak.
2: Saya masih ke Bu Titi nih, Bu Titi. Kalau untuk mekanisme MONEV ya, monitoring evaluasi kinerja yang dilakukan agar target organisasi dapat dicapai secara optimal, seperti apa ini teknisnya Ibu?
3: Iya, yeah. Baik. Nah, ini memang untuk memantau, kalau tadi di awal kontrak kinerja sudah ditetapkan gitu ya Pak ya, pimpinan unit kemudian seluruh pegawai sudah menandatangani. Nah, yang tidak kalah penting adalah proses bagaimana kita memonev atas kontrak kinerja yang sudah kita tanda tangani. Nah, kalau di kami, di Kementerian Keuangan, di regulasi kami itu memang ada kegiatan namanya dialog kinerja organisasi Bapak, dan itu dilakukan secara triwulanan.
2: Yeah.
3: Nah, namun demikian kalau secara triwulanan sepertinya juga kita kurang apa namanya ya, kurang precise gitu ya. Makanya kami di internal biasanya kami lakukan monitoring capaian kinerja itu secara bulanan Bapak.
2: Secara bulanan Ibu?
3: Secara bulanan, betul. Setiap bulan masing-masing seksi atau masing-masing subbagian itu melaporkan capaian kinerjanya dan nanti akan dilakukan evaluasi. Dan ini salah satu alasan kenapa kita lakukan secara bulanan. Ini juga untuk mengantisipasi Bapak. Jadi sekiranya trajektori atau target kita triwulanan misalnya ada kendala nih gitu ya. Mungkin sebagai contoh di kami ada target PNBP Bapak, penerimaan negara bukan pajak gitu ya, yeah. Di kami. Nah, ini kita lihat kalau misalnya kurangnya masih banyak, tentunya ketika Monef di bulan pertama kita perlu lakukan action plan apa nih gitu ya, ketika apa namanya misalnya potensi tidak sesuai dengan perencanaan di awal. Itu. Kemudian juga selain tadi rapat Monef, ini kami juga tentunya didukung dengan aplikasi gitu ya Pak ya, aplikasi untuk tadi memonitor capaian, sehingga pimpinan tertinggi pun juga bisa memantau secara real time. Dan aplikasi ini juga sebenarnya nggak harus yang wah ya Pak ya. Kalau memang belum disediakan gitu ya secara apa dari kementerian, kita bisa juga menggunakan tools atau alat bantu sederhana. Misalnya apa namanya form Excel gitu ya, yang bisa diakses oleh seluruh seksi, seluruh bagian untuk melaporkan proses apa namanya capaian kinerja tersebut.
2: Baik, tadi terkait aplikasi saya tertarik juga Ibu Titi. Ini sebenarnya seberapa besar sih Bu peran teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja di khususnya ya di lingkungan KPKNL Bandar Lampung, Bu Titi?
3: Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau di kami, jadi kebetulan kalau di Kementerian Keuangan ini sama dengan Pak Lutfi dan Pak Budi ya, bahwa kita ada super apps namanya Satu Kemenq Bapak. Jadi super apps itu mulai dari persuratan, kemudian presensi kami, kemudian untuk izin cuti dan lain sebagainya ada di situ. Dan salah satu menunya adalah menu performa atau kinerja ini Bapak. Baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi. Dan di situ tentunya tadi memudahkan kami gitu ya, memudahkan kami pegawai, kemudian terutama para pimpinan tertinggi Bapak untuk memantau apakah tadi target triwulan ini sudah tercapai kah, atau kalau apa belum tercapai capaiannya sudah berapa persen. Nah di situ Pak untuk apa namanya memantau itu tentunya dengan didukung IT, didukung dengan aplikasi, tentu memudahkan proses pemantauan atau monef atas capaian kinerja.
2: Baik, mungkin Bung Iwan ada yang mau ditanyakan dari ketiga orang narasumber kita, silakan Bung Iwan.
4: Ya, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Hasan Lutfi dari DJPP dan juga Ibu Titi, Kepala KPKNL ya. Saya mungkin ke Mas Budi nih Mas, mohon dikoreksi nih Mas, ini ada 5 langkah pembangunan zona integritas. Nah, dalam percepatan pembangunan zona integritas ini memang ada 5 langkah utama begitu. Bisa dijelaskan apa saja kelima langkah itu, Mas?
5: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama memang ini ada 5 langkah minimal ya yang harus dilakukan dalam tahapan pembangunan JI WBK WBUM. Yang pertama itu sebenarnya sudah disampaikan dari Ibu Titi dan Pak Lutfi tadi ya. Yang pertama itu komitmen pimpinan gitu. Dan pimpinan di sini bukan artinya pimpinan itu dalam arti kepala kantor saja gitu. Karena pada prinsipnya kita adalah semua adalah pemimpin gitu ya. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Dalam pembangunan JIWBKWBM ini bahwa kegiatan tersebut bukan hanya milik pimpinan gitu. Nah, di beberapa kesempatan kalau di lingkup KPPN Bandar Lampung disampaikan bahwa JIWBK pembangunan ini adalah milik semua orang gitu. Jadi semua orang baik itu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian maupun PPNPM, termasuk di dalamnya nanti ada security segala macam, terlibat dan dilibatkan. Nanti mereka ditunjuk sebagai VIC atau anggota dalam suatu tim pengungkit gitu. Nah, dalam tim pengungkit itu juga diusahakan agar mempermudah dalam proses pembangunan juga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi atau bagian. Seperti itu. Itu yang pertama adalah komitmen pimpinan. Dan ini juga ada kutipan yang bagus bahwa ikan itu busuk dari kepalanya gitu. Artinya di sini fungsi dari pimpinan sangat besar gitu. Jadi dia yang mengelit semua kegiatan dalam proses pembangunan JIWBK WBM. Dan yang kedua itu adalah kemudahan dalam pelayanan. Di sini ada kita diharapkan dalam proses pembangunan JIWBK itu adalah adanya continuous improvement gitu. Tadi sudah disampaikan Bu Titi sebenarnya, artinya kita itu mempunyai suatu indikator gitu ya. Setiap pelayanan kita berikan kepada stakeholder itu dievaluasi melalui namanya survei kepuasan pelanggan gitu. Dan alhamdulillah untuk level KPPN Bandar Lampung ini ada mencapai 4,9 dari skala 5 gitu. Termasuk juga di dalamnya ada kita juga punya survei tentang korupsi, indeks persepsi korupsi kita juga dari 4,8 dari skala 5 seperti itu. Nah, yang ketiga adalah program yang menyentuh masyarakat. Jadi di sini kami juga di KPPN itu juga mengidentifikasi dari sisi pelayanan yang akan diberikan kepada seluruh stakeholder ya. Contohnya gini Bapak Ibu, untuk perbaikan itu tidak hanya yang selama ini mungkin kalau terkait dengan konsultasi itu secara tatap muka, kami juga membuka layanan secara online gitu. Kemudian juga ada yang melalui high ticket namanya ya. Setiap persoalan dari seluruh masyarakat itu bisa disampaikan melalui tiket. High ticket namanya, nanti ada jawabannya secara ini. Dan ada norma waktu bahwa segala suatu persoalan itu ada norma waktu batas penyelesaiannya. Seperti itu. Kemudian juga tadi disampaikan Bu Titi juga bahwa Kementerian Keuangan itu punya suatu aplikasi yang namanya dipakai seluruh lingkup Kementerian Keuangan. Tadi satunya e-paperwork Bapak Ibu sekalian. Kami punya Nadin yang kami paperless Bu ya, kalau di KPPN paperless. Karena ada beberapa juga yang masih membutuhkan kertas, contohnya SPM segala macam. Kemudian ada tadi juga disampaikan Bu Titi juga ada selalu dilakukan monitoring dan evaluasi bahwa salah satu hasil monep kami adalah bahwa hasil dari penilaian Starker itu bahwa meja di KPPN benar Bu ya, meja konsultasi terlalu rendah. Untuk itu kami tidak lanjuti dengan penggantian dengan sedapat mungkin kami penuhi sesuai kemampuan kami ya, artinya untuk sementara misalnya tidak ada dana untuk pucuki, kami cari dengan meja lainnya ya. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin kinerja kita kan selalu dipantau secara masyarakat umum ya. Nah, kami juga mengolah media sosial itu bagaimana seluruh kegiatan itu dapat dipantau secara real time gitu. Artinya Starker itu bisa memantau sampai di hari ini jam ini capaian penyerapan anggaran kami berapa, ikhwa kami berapa, itu bisa dipantau secara tim di melalui aplikasi kami gitu. Nah, itu salah satu tujuan dari manajemen media. Terus kami juga seluruh media massa pun kami sudah coba jajaki. Artinya karena jenjang umur kita berbeda-beda ya, bisa jadi kami juga ada yang tim di medsosnya itu melalui IG, Twitter, Facebook dan sebagainya gitu. Memenuhi kriteria jenis generasinya gitu. Mungkin itu Pak dari terkait yang 5 langkah tersebut.
6: Baik. Nah, penekanannya tadi adalah komitmen pimpinan.
5: Betul Pak.
6: Pak Budi. Nah, ini mengapa menjadi pondasi utama begitu dalam membangun budaya kerja yang apa ya? Bisa dikatakan berintegritas ini Pak.
5: Baik. Jadi kenapa komitmen pimpinan itu menjadi pondasi utama? Ya karena tadi yang saya sampaikan, kalau kita ngambil kutipan tadi bahwa segala sesuatu kan sangat tergantung pimpinan gitu ya. Artinya bagaimana anggota yang dipimpinnya itu bisa bergerak apabila pimpinannya juga tidak bergerak gitu. Jadi pimpinan di sini itu bisa kalau konsepnya Ki Hadjar Dewantara, Ingarso Sungtoldo, Mangun Korso Tuturi Handayani, yang di depan memberi contoh, yang di tengah membimbing, yang di belakang mendorong. Jadi mungkin prinsipnya seperti itu Pak. Jadi artinya peran pimpinan sangat dominan di sini. Jadi seperti juga yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kalau semua sangat juga tergantung dengan pimpinan. Pimpinan juga perlu dipahami bahwa pimpinan tidak hanya kepala kantor ya, karena ya, pada prinsipnya semua orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri minimal Bu ya. Demikian.
6: Baik. Bisa apa ya Pak? Bisa dibagikan lah pada kesempatan talk show kita pada hari ini. Bagaimana pimpinan di KPPN Bandar Lampung ini menanamkan semangat reformasi birokrasi kepada seluruh pegawainya Pak, agar ini nanti bisa diketok tularkan di RRI Bandar Lampung Pak.
5: Baik, terima kasih. Prinsipnya sebenarnya relatif sama dengan Ibu Titi dan Mas Lubi tadi ya, bahwa kami juga memberikan semacam kayak di istilah kami itu ada morning briefing gitu ya. Nah, ini kami lakukan setiap di Senin gitu. Di morning briefing itu kami tanamkan, kamu internalisasi setiap nilai-nilai integritas gitu. Bagaimana pemahaman seseorang itu terhadap integritas itu. Termasuk di dalamnya apabila kita melakukan nilai-nilai korupsi misalnya gitu ya. Anti korupsi itu bahwa kita melalaikan pekerjaan kita pun juga sama dalam pandemik itu dianggap seperti korupsi gitu. Kita melalaikan tugas dan fungsi kita sebagai seorang aparatur sipil negara juga dianggap seperti korupsi gitu. Nah, itu ditanamkan di berbagai kesempatan gitu. Dalam forum morning briefing dan kesempatan lainnya. Termasuk juga kami sampaikan pada saat ada kegiatan misalnya di KPPN Bandar Lampung, kita mengundang seluruh Sarker untuk sosialisasi kegiatan tertentu. Mungkin seperti itu.
6: Ya. Mungkin apa ya Pak, bisa dikatakan salah satu fokus zona integritas adalah memberikan kemudahan pelayanan begitu Pak. Inovasi apa yang telah dilakukan KPPN Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para satuan kerja Pak?
5: Ya, jadi secara mendasar sebenarnya beberapa inovasi yang kami lakukan, pertama gini Bapak Ibu sekalian, bahwa konsultasi tidak hanya dapat dilakukan melalui onsite gitu ya, ke kantor KPPN gitu. Konsultasi juga dapat dilakukan melalui media daring gitu. Jadi itu bisa yang pertamanya. Kemudian bahwa selama ini mungkin ya ada beberapa persyaratan administrasi yang berupa hard copy. Nah, jadi Sarker tidak perlu dalam bentuk hard copy karena perkembangan teknologi digital gitu. Kemudian kami juga secara spesifik mengembangkan beberapa inovasi. Yang pertama itu adalah Hello. Hello ini berasal dari bahasa Lampung yang artinya indah atau baik ya. Hello itu hitung sebelum mengajukan TUP. TUP ini tambahan uang persediaan. Jadi kalau Sarker membutuhkan tambahan uang persediaan itu bisa melalui Hello tadi. Di situ kita mensimulasikan karena itu sangat tergantung dengan capaian IKPA gitu ya. Ada norma-norma waktu yang harus dipenuhi gitu. Itu Sarker. Nah, ini Hello ini kami cantumkan dalam website kami. Jadi sangat gampang gitu. Kemudian ada yang namanya Amanda. Analisis mandiri SPM Anda. SPM ini KPPN memberikan semacam kayak semacam template gitu ya, yang dapat diunduh dan dipakai di seluruh oleh Sarker untuk mengajukan SPM. Jadi di situ uraian kegiatannya sudah baku gitu. Jadi nggak perlu diubah-ubah agar SPM yang dikirimkan ke KPPN itu tidak tertolak gitu. Baik jenisnya maupun ininya gitu. Jadi di situ. Kemudian ada yang terkait kalau dengan internal kami ada namanya Saibatin. Tadi saya bilang dalam forum-forum tertentu kita adakan kayak potluck gitu ya. Kegiatan potluck di situ juga diinisiasi juga kegiatan mengenai anti korupsi dengan memberikan misalnya setiap orang membawa makanan sejumlah maksimal 10.000 untuk dimakan bersama seluruh pegawai. Nah, di situ juga diinternalisasi materi-materi terkait dengan anti korupsi dan gratifikasi gitu. So, mungkin dua itu Pak, yang Hello dan Amanda gitu. Ada berapa lagi yang kegiatan yang inovasi itu ya sepertinya? Seperti itu.
6: Ya. Baik, boleh beri aplaus dulu ini untuk para tiga narasumber kita. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di talk show hari ini, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu.

0: ini sudah.
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak sudah loh. Hei, Zizi, kamu udah kerja? Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, pendengar SP RRI Y Kanan, dan juga pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung. Dan pada sebelum kita lanjutkan Indra,
1: ya,
0: bincang-bincang bentar, dengan ya, tiga narasumber ini, kita buka dulu sesi tanya jawab.
1: Sesi tanya jawab.
0: Dan mungkin saya lebih memberikan kesempatan kepada teman-teman di RRI,
1: dari RRI,
0: karena kita sedang berupaya untuk menuju ZI, WBK, WBBM ini.
1: Betul.
0: Baik, saya untuk sesi pertama kami berikan dua penanya pertama. Nanti akan kita tampung, sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik.
2: Izin, saya bertanya.
0: Iya. Iya, boleh.
2: Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Saya Fahri, Bapak Ibu dari tim pemberitaan. Apa yang disampaikan tiga narasumber tadi itu cukup menarik ya. Karena dari 97 satker RRI di seluruh Indonesia, RRI Bandar Lampung direndam dan masuk ada 13 satker yang dinilai untuk ZI, WBK dan WBBM. Yang menjadi pertanyaan saya adalah yang pertama, saat dilakukan uji petik oleh tim penilai, begitu ya Bapak Ibu, pasti ada titik lemah yang paling sering muncul di lapangan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan apa saja titik lemah yang bisa muncul di lapangan, karena memang RRI kan perlu mendapatkan referensi banyak ya untuk bisa menuju ke arah ZI, WBK dan WBBM. Kita sudah dibentuk tim ungkit dengan 6 aspek tim ungkit yang ada di dalam SK, dan itu tentu saja nanti kita akan sama-sama ya bergerak untuk mencapai mendapatkan nilai yang sesuai. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama tadi, biasanya yang paling sering muncul dan paling sering ditakuti di lapangan, sehingga itu menjadi titik lemah penilaian ya, yang dilakukan oleh tim penilai nantinya. Mungkin bisa dibagikan info itu. Kemudian yang berikutnya, apa perbedaan yang paling radikal nih yang Bapak Ibu sudah masuk ke wilayah ZI, WBK dan WBBM, ada dari DJPB, kemudian dari KPKNL, juga dari KPPN. Sebetulnya sistem pelayanan yang bisa membuktikan bahwa instansi kita ini layak untuk mendapatkan predikat ZI. Karena kan RRI ini memberikan pelayanan ya, pelayanan dari sisi output siarannya. Kami juga butuh trik dan intrik yang baik supaya semuanya bisa mendapatkan nilai yang sesuai. Itu saja dari saya, terima kasih.
0: Baik. Ini kebetulan Pak Kepala RRI ini mungkin langsung ingin bertanya. Silakan, Pak.

0: Baik, terima kasih. Dari para narasumber, ada Ibu Titi, ada Pak Hasan, dan juga Pak Slamet. Terima kasih banyak sudah memberikan sumbangsi yang besar. Pola pikir, wawasan, pola pandang kami semua yang ada di RRI Bandar Lampung ini sendiri. Satu sisi yang saya sangat berharap kepada seluruh insan yang ada di RRI Bandar Lampung, bahwa apa yang sudah dilakukan, didengungkan oleh salah satu tokoh kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sini saya sudah mencatat beberapa hal. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Ini titik awal kita. Karena kenapa? Untuk menuju, mewujudkan ZIWBK, satu hal itu. Karena terpaksa karena biasa. Itu hal-hal yang amat kita inginkan supaya jangan terjadi. Terus juga, saya juga pada saat penilaian menuju WIBK dulu, kita jangan berbicara BBM, karena nantinya ada baik itu dari intern kita maupun dari terpusat, mystery shopper. Saya juga hal-hal ini sangat mengerucut sekali untuk kita, karena ini salah satu jalan menuju WIBK itu adanya tamu yang tidak diundang. Contoh kecil, misalnya kita di ini Satpam aja. Dek, mau tanya ada kepalanya, Pak? Ada. Nah, ini nah tip untuk beli rokok. Itu satu hal, teman-teman semua harus diperhatikan. Itu satu hal area pengungkit yang tidak boleh kita lakukan. Karena ini merupakan salah satu nilai. Kalau kita sudah memberikan sosialisasi kepada teman-teman, baik itu mulai dari Satpam, outsourcing maupun kita semua, ini juga diabaikan, apalagi sudah menuju ke gratifikasi. Saya juga bertanya kepada semua, kita ini untuk menuju ke arah sana perlu juga pemberdayaan. Ada semacam rasa sense of belonging, rasa memiliki, sense of responsibility, rasa tanggung jawab kita terhadap lembaga. Saya juga berharap hal-hal yang seperti ini, karena tadi sudah disampaikan ada 6 pengungkit, satu diantaranya penguatan pengawasan. Karena kenapa, kita banyak sekali bu lahan yang ada ini perlu juga pengejauhan tahan untuk dapat melakukan pendekatan kepada beberapa teman yang kelihatannya statusnya belum jelas mengenai lahan ini sendiri. Mungkin khusus untuk kubu Ibu Titi bisa memberikan upaya-upaya tersendiri, apakah kita melakukan silaturahmi atau pendekatan sehingga status lahan yang kurang jelas itu menjadi jelas. Itu yang pertama. Yang kedua juga kepada KPPN, kepada DGPB, bisa memberikan areal pengungkit tadi, 6 areal pengungkit contohnya. Karena saya lihat di berbagai dinas instansi yang sudah memiliki ZIWBBM ini sendiri, di setiap 6 areal pengungkit itu ada inovasi tersendiri. Kami juga mau turut dong, karena salah satu inovasi itu kan berdasarkan teman-teman yang sudah mengikuti baik itu PKA maupun kegiatan-kegiatan pelatihan yang terpusat. Saya kira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, baik. Mungkin yang bisa langsung ditanggapi nih, yang pertama dari Ibu Fahrial, ini kaitan dengan pertanyaannya mungkin ya. Saat uji petik, begitu, ada titik lemah, apa saja itu yang pertama, dan yang kedua apa perbedaan mungkin yang signifikan ya, mungkin ya, ini tadi disebutkan radikal begitu, tapi mungkin signifikan lah ya, sebelum dan sesudah masuk zona integritas WBK, WBBM, dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh 3 narasumber kita ini, Bu Indra.
2: Baik, mungkin dari siapa nih? Dari DGPB, silakan.
1: Silakan Pak.
3: Bikin Pak Lubi tadi.
2: Tidak ada apa-apa.
3: Mumpung yang
2: sudah. Oh baik, baik, baik.
1: Iya, baik. Pak Budi.
2: Pak Budi, silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak Budi. Terima kasih. Mungkin dari kami gitu ya, selama ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Jadi gini. Mungkin kalau dari saya, pembangunan ZIWBK itu harus, intinya gini Bapak Ibu sekalian, bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan besar, dan ini adalah bukan pekerjaan seseorang gitu, artinya peran pimpinan. Jadi kadang-kadang memang bukan rahasia umum lagi, atau mungkin ya manusiawi lah ya, artinya bahwa setiap orang itu menginginkan hal-hal yang mudah gitu. padahal dalam JWBK ini banyak hal yang kita harus siapkan gitu. Karena memang pada tahap pembangunan JWBK ada dua tahapan. Pertama adalah pemenuhan dan reform gitu ya. Jadi dalam kegiatan pemenuhan ini bahwa seluruh dokumen itu kan harus kita siapkan gitu. Kadang-kadang titik lemah kita adalah dari sisi pengarsipan gitu. Mungkin kegiatannya sudah kita lakukan tetapi dokumentasinya yang sering terlupa.
1: Luput.
3: Nah, padahal kadang-kadang hal itu juga yang menjadi kendala kita. Itu dari sisi pemenuhan. Contohnya gini Bapak Ibu, bahwa telah dilakukan penilaian terhadap aspek kinerja pegawai. Kalau di kami namanya IKU Bu ya. Mungkin bisa juga IKU ya, indikator kinerja utama, atau mungkin ada juga menyebutnya KPI gitu ya. Key performance indicator gitu lah bahasa ininya, bahasa Lampungnya gitu. Nah, terhadap KPI ini atau IKU ini bahwa dokumennya kan sudah harus kita upload ke dia gitu ya. Kalau di kita dia Bu ya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, di samping kita mengupload atau mendokumentasikan IKU tadi, capaian IKU pun juga harus mencerminkan gitu. Setiap tahun atau setiap, kalau di kami sekarang sudah mulai triwulan 1 gitu ya, bahwa capaian berapa harus naik Bapak Ibu sekalian gitu. Yeah. Nah, itu yang namanya reform tadi. Yeah. Jadi kenaikan nilai kinerja nanti sampai di ujungnya, karena sifatnya adalah cascading dari pimpinan sampai ke bawah. IKU itu kan seperti itu. IKU kepala kantor akan di cascading ke staf di bawahnya, eselon 4. Eselon 4 ke eselon 3. Jadi saling mendukung. Nanti di situ ketemu yang namanya nilai kinerja organisasi. Nah, itu diharapkan dari setiap tahun atau setiap periode itu ada peningkatan. Makanya disebut pemenuhan dan reform. Pemenuhan dari sisi dokumennya harus dipenuhi, dan reform adalah diusahakan selalu terjadi kenaikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Mungkin dari itu saya Bu terhadap pertanyaan itu.
1: Mikan. Baik, mungkin Bu Titi ingin Titi menambahkan.
2: Bisa menanggapi Bu.
5: Baik, sedikit menambahkan tadi ya. Terima kasih Bu Fahrial ya. Jadi mungkin kalau tadi Pak Budi menjelaskan terkait proses tadi ya, proses pemenuhan dokumen dan pelaporannya. Mungkin izin Bu kalau saya mungkin sharing ketika hari H gitu ya Bu ya. Hari H tim penilai nasional apa dari Kemenpan RB hadir. Itu memang yang pertama untuk zona integritas BPK, terutama tadi Bu memastikan teman-teman kita yang bertugas di depan gitu ya, itu apa namanya, kalau di kami namanya APT Bu, area pelayanan terpadu ya. Di situ ada apa juru sapanya, kemudian ini juga dari security di depan. Itu yang pertama, memang tadi kita siapkan teman-teman itu juga siap untuk menjawab pertanyaan dari tim penilai Ibu. Jadi tidak hanya kita dan apa namanya masing-masing tim pengungkit gitu ya, tetapi teman-teman yang bertugas di depan, bahkan security ini juga perlu kita bekali apa namanya informasi terkait pembangunan zona integritas. Karena tidak menutup kemungkinan tim penilai ini nanyanya ke mereka Ibu, bukan ke kita gitu ya. Walaupun memang kalau ketika penilaian di hari H itu memang nanti mohon izin Pak Perry nanti presentasi gitu ya, presentasi apa namanya progres yang sudah dilakukan, dan nanti ada proses tanya jawab. Tetapi juga yang perlu kita antisipasi tadi, ketika tim penilai, ketika office tour gitu ya, bertemu dengan teman-teman kita di APT atau dengan security, itu mereka juga memberikan pertanyaan. Dan ini yang mungkin tugas kita gitu ya, dari awal membekali semua keluarga kita di kantor ini untuk tadi paham terkait ZI WBK WBBM. Mungkin itu Bu tips kecil, semoga bermanfaat.
2: Pak Sanupi, mungkin bisa menambahkan Pak Sanupi.
6: Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Bu, memang Bu seperti saya sampaikan di awal tadi Bu, ketika kita mencanangkan ZI WBK WBBM itu bukan milik pimpinan pertama, tapi semua kita Bu. Makanya diikat dalam suatu tim kerja. Ibu ya, nah ketika mendapatkan orang pun harus hati-hati. Orang yang memang berdiri kita ditaruh di pengawasan. Orang yang disesuaikan dengan PC-nya, mungkin Bapak Ibu bisa menilai ya, kira-kira ini orang ini layak ditempatkan di area mana nih. Pertama itu, sudah mereka ditempatkan di tempat yang layak, karena mereka kan sesuai dengan passion mereka juga Bu. Oh ini bidang saya nih, saya akan enjoy menikmatinya di tim ini, pertama itu. Kedua adalah, setelah mereka ikut dalam tim itu Bu, mereka juga harus terlibat Bu ya, terlibat penuh. Sampaikan tadi Mas Budi ya, tadi bahwa memang kalau dalam akuntansi itu ada istilah substance over form, substansi mengungguli bentuk. Kalau dalam WBKBB ini, form over substansi. dokumennya banyak. Dokumennya banyak, Bu. Jadi mungkin orang yang mau ke BKKBN ini mikir dua kali, Bu. Aduh, pertanyaannya banyak, dokumennya banyak, gitu kan. Tadi, Bu, fix mindset tadi, Bu, ya. Itu, aduh, sangat-sangat menyelahkan, Bu. Kalau orang yang tidak punya passion, tidak punya, apa ya, giro, tidak punya semangat, itu, ah, males lah, ngapain lah, gitu kan. Jadi mungkin yang paling penting adalah menjaga semangat itu, gitu kan. Supaya orang nih mau, ya, minimal setahun lah ya menjuang ke BKBM ini kan, pemenuhan dokumennya apa? Pemenuhan dokumennya biar terpenuhi gitu kan. Itu paling penting. Tadi terkait dengan yang masalah apa, radikal ya? Radikal.
1: Signifikan
6: mungkin. Radikal itu ya.
1: Perubahan yang signifikan.
6: Ya, signifikan. Tadi Pak, sampaikan, Pak Budi juga sampaikan tadi bahwa memang Pak, BKBM ini tidak hanya milik pegawai Pak, tapi juga ke semua Pak. Termasuk PPN, P3K ataupun security Pak. Kami itu setiap bulan Pak mengumpulkan para security kami, dikumpulkan PPN, PPN diumumkan, dikumpulkan oleh kami, dikumpulkan, saya brief Pak tentang integritas. Jangan sekali-kali gratifikasi korupsi seperti itu Pak, sehingga mereka jadi DNA ya Pak. Ketika mereka dapat sesuatu, mereka langsung menolak Pak, otomatis menolak Pak. Kalau mereka terpaksa nerima, mereka lapor ke kita, Pak kami nerima, udah kami laporkan kepada Gol KPK seperti itu Pak. Jadi itu sampai mereka tuh merasa ketakutan kalau dikasih sesuatu oleh saker itu Pak, itu paling penting Pak. Dan juga tadi pertanyaan Pak Ferry Pak, karena misteri shopper itu juga Pak, dia itu apa ya, dia tuh datang tanpa diundang ya, kayak jelangkung. Jadi dia tuh datang, jadi kita nggak tahu dia tuh misteri shopper gitu kan, nanya-nanya gitu kan, Pak kalau nanya ngurus ini kemana gitu kan. Nah, terus nanti ketika itu misalkan ngecek uji aja Pak, datang enggak, cuman yeah. Oh iya terima kasih, maksudnya Pak ya ini uang rokok seperti itu, uang rokok enggak seberapa Pak uang rokok, tapi itu jadi vital Pak, fatal. Itu kedua. Ketiga, nanti pada saat pelaksanaan tadi sampaikan Bu Titi ya, pelaksanaan apa penilaian BKUBM itu Bu, ada tim Bu ya, ada tim penilai Bu, itu kesan pertama itu begitu menggoda Bu. Artinya gini, ketika seorang tim penilai datang nanya ke satpam, misalkan satpamnya ternyata mau menerima, gak jadi nilai Bu. Gak jadi nilai, artinya mereka nilai itu formalitas. Ah udah tahu kok. Kebayang lah pasti seperti apa kantornya, padahal belum sampai ke dalam Bu, belum sampai dinilai itu. Masih di depan, masih di satpam, itu pengaruh gitu Bu, sangat pengaruh. Mereka tuh jadi, itu pertama, itu berikutnya ya, dekat hal krusial. Ada juga Bu, pengalaman kami Bu ya, ada tim penilai itu yang kadang-kadang perempuan, maaf perempuan. Misalkan dia datang mau menilai kantor kami, kan biasanya office tour, ada office tour dulu baru dikumpulkan, atau kadang-kadang baru office tour. Dia baru office tour dulu Bu, office tour dulu, misalkan mohon maaf, masuk ke WC. WC-nya kurang nyaman, moodnya rusak Bu. Moodnya rusak, ah udah gak mau lagi BKBM, nanya juga malas itu, karena sudah kesan pertama udah jelek seperti itu. Jadi emang hal-hal kecil Bu ya, itu hal kecil sebetulnya. Bagi kita ya mungkin ya, tapi bagi penilai itu ternyata hal luar biasa. Itu barangkali yang apa ya istilahnya perlu kita cermati ya. Hal-hal kecil ternyata kan orang tidak akan jatuh itu kalau batu besar pas batu kecil. Kesan itu gak mungkin batu besar pas batu kecil seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita waspadai Bu. Jadi terkait dengan pengawasan tadi, istilah shopper hati-hati juga pada saat pelaksanaan nanti. Hal-hal kecil betul-betul diperhitungkan dengan baik lah. Dijaga moodnya juga penilai supaya mereka nggak rusak nih moodnya nih, aduh jadi nggak buat apa nilai gitu kan, kalau sudah kebayang gitu kan sapamnya seperti ini masih bisa disuap seperti itu gitu kan Pak, ataupun ah biasanya kok gini katanya pelayanan publik, karena kan kalau beda WBK sama WBK itu gini Bu ya, kalau WBK itu kan orang itu organisasi harus bersih dulu dari korupsi, kalau sudah bersih korupsinya maka dia akan melayani dengan baik, makanya WBM seperti itu. Jadi WBK dan WBM itu perbedaan di sana. Bersih dulu orangnya, antepa menolak gratifikasi, menolak korupsi, udah bener bersih semua, baru dia akan berikan pelayanan baik seperti itu gitu. Nah sekarang kalau mau bagaimana memberikan apa WBK kalau ternyata masih bisa disuap, masih bisa diberi uang rokok seperti itu ataupun uang parkir seperti itu satpamnya kan Bu? Ini satpam belum pegawai Bu ya, itu bisa pengaruh kepada kita semua. Dan juga tadi, ternyata kenyamanan kantor pun berpengaruh terhadap penilaian mereka. Itu tips dari kami Bu. Demikian Pak. Terima kasih.
2: Baik, Bu Titi, mungkin ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Pak Ferry?
5: Oh ya, terima kasih Pak.
2: Yeah.
5: Oh ya, tadi kebetulan terkait pengawasan ya Pak Ferry ya, terkait tadi aset, permasalahan aset ya Pak ya. Jadi izin Pak Ferry dan Bapak Ibu sekalian, jadi menurut saya sebaiknya nanti kita mapping dulu itu ya Pak ya, kita inventarisasi karena RRI termasuk salah satu satker kami Pak yang jumlah asetnya terbesar gitu ya, selain apa teman-teman PUPR, teman-teman di Kemhan maupun di Polri. Jadi RRI ini kalau di Bandar Lampung termasuk yang BMN-nya cukup besar. Nah izin Pak, jadi nanti terkait tadi hal-hal yang ternyata ada beberapa aset yang masih dikuasai pihak lain gitu ya Pak ya, untuk pengawasan dan penertiban. Jadi izin Pak, nanti bisa kita lakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap aset-aset tersebut. Terus nanti kita kelompokkan Bapak, kira-kira aset mana yang permasalahannya tidak terlalu besar sehingga dalam waktu dekat bisa kita sama-sama selesaikan. Dan nanti kalau memang tadi infonya ada, mungkin ada pihak ketiga gitu ya Pak ya, ya nanti bisa kita lakukan mediasi ya Bapak ya. Jadi nanti pihak ketiga bisa dilakukan pemahaman bahwa aset tersebut adalah aset BMN, tentunya ketika pihak ketiga akan menggunakan harus compliance gitu ya Pak ya, dengan aturan-aturan pengelolaan BMN. Nanti mungkin seperti itu Pak, nanti bertahap, nanti kalau memang ternyata misalnya dokumennya belum lengkap, ya nanti kami dampingi Pak untuk proses misalnya sertifikasinya atau proses pengamanan aset yang lain. Mungkin demikian Pak Ferry, terima kasih.
1: Ya, baik Bung Indra, ini ya, sudah mungkin sudah terjawab Bu Pari dan Pak Kepsta. Ini saya akan bacakan juga, ini ada satu pertanyaan dari kanal YouTube kita ya.
2: Kanal YouTube.
1: Ini ada Wahyu Ahmad Kausar. Pertanyaannya, apakah ada sistem manajemen kearsipan di Kementerian Keuangan yang bisa diduplikasi sistemnya di Satker agar bisa tersimpan secara baik?

0: gitu. Sepanjang kalau setelah dikembangkannya aplikasi tersebut bisa jadi dalam bentuk hard copy gitu, Pak. Jadi saya ingat saya sih di tahun 2000 berapa, Bu ya? 22-an ya, aja semua berkas itu dalam bentuk digital. Jadi kami pun mengirim kemana-mana selalu tinggal klik-klik gitu aja gitu sebenarnya. Yeah. Jadi kalau untuk yang bentuk hard copy kami bisa aja sudah, karena kan masa aktif arsip itu kan ada ketentuan gitu kan. Kalau misalnya yang terkait dengan keuangan bisa 10 tahun, kalau yang non keuangan dia 5 tahun. Jadi set arsip yang diproduksi misalnya di tahun 2020 maka dia akan dimusnahkan, kalau dia bukan berupa keuangan dia akan dimusnahkan di tahun 2025. Kalau dia berupa keuangan dia di tahun 2010 tadi ya. Ya pokoknya intinya 5 dan 10. Kalau yang berupa keuangan dia 10 tahun kemudian baru dimusnahkan. Namanya kegiatannya retensi arsip. Nah, kami juga tetap melakukan itu tapi dalam bentuk, karena memang selama ini sudah dalam bentuk digital, maka pemusnahannya cuma berita acara seperti itu sih sebenarnya.
1: Baik. Pak Budi, Pak Hasan Lurpi dan juga Ibu Titi, ini kita sudah di penghujung bincang-bincang kita di talkshow kita pada pagi hari menjelang siang ini. Saya ingin mendengarkan closing statement atau kalimat penutup. Mungkin kesempatan pertama singkat saya sampaikan atau saya berikan kesempatan kepada Ibu Titi, silakan Bu.
2: Baik, terima kasih. Jadi pembangunan zona integritas itu adalah hal yang wajib bagi kita institusi pemerintah, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak hanya RRI tapi satker-satker yang lain juga bisa dan mampu untuk membangun zona integritas tersebut. Dan kami dari KPKNL Bandar Lampung insya Allah siap untuk mendampingi, untuk sharing kepada Bapak Ibu baik di RRI maupun satker-satker yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Demikian Pak, terima kasih.
1: Baik, mungkin Pak Pak Hasan Lurpi untuk closing statementnya Pak.
3: Baik, terima kasih Pak. Bagi kami Bu, kami setelah mencapai WBK-BUMN ini, perlu kita cantumkan ya, kita camkan bahwa WBK atau BUMN itu bukanlah tujuan akhir. Tapi bagaimana caranya kita terus meningkatkan komitmen kita, ya, meningkatkan kualitas pelayanan kita lebih baik, gitu kan ya. Dan memperteguh komitmen kita nih, untuk sama-sama menjadi unit yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan baik. Itu paling penting bagi kami. Kalau BKWM itu ya alhamdulillah bonusnya bagi kami seperti itu Pak. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak Ibu di sini juga semangat ya. Semangat, kami bisa.
4: Baik,
3: pasti RRI juga bisa.
4: Yakin bisa Bu.
3: Ya, yakin bisa.
1: Baik, terakhir mungkin dari Mas Budi untuk menyampaikan kalimat penutup atau closing statement.
0: Mungkin dari saya, dengan diraihnya jadi WBK-BBM maka terciptalah ASN yang berintegritas. ASN berintegritas, ASN idaman. Mungkin seperti itu aja, Pak.
1: Baik, kita beri aplaus untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa pada talk show hari ini.
4: Baik.
1: Dan mungkin Bung Indra ini sudah di penghujung waktu. Ya, terima kasih atas perhatian seluruh pendengar Pro 1 dan juga SPW Kanan serta pemirsa di YouTube. Mungkin demikian talk show kita, kiat sukses membangun zona integritas WBK-WBBM bersama Kemenkyu 1 Provinsi Lampung. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Iwan Wijaya.
4: Dan saya Indra Ahmad.
1: Terima kasih atas perhatian Anda, kita kembali ke studio.
5: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan talk show dari Studio 2 RRI Banter Lampung dan saat ini Anda kembali mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang

0: pesan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acker Stadium City pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Kali ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami agar adik-adik ini bisa siapkan diri kendal yang fokus terhadap fisik, ya, yang itu fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banten Lampung, karena informasi dan inspirasi. Sekarang kita punya informasi dulu nih untuk Anda semuanya pendengar ya. Dari KPPG, pastikan saldo virtual account dari 5 SPPG di Lampung itu akan kembali ke kas negara. Jadi kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG Lampung Bengkulu ini memastikan saldo virtual account milik 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Provinsi Lampung disetorkan kembali ke kas negara. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Badan Gizi Nasional atau BGN yang menonaktifkan secara permanen sementara ratusan SPPG yang ada di Indonesia. Kepala KPPG Lampung Bengkulu Ahmad Heri Setiawan mengatakan pengembalian saldo virtual account ini dilakukan sesuai ketentuan sebagai bagian dari penyesuaian administrasi dan juga pengelolaan keuangan dari program. Dan dijelaskan juga 5 SPPG yang terdampak berada di Provinsi Lampung, terdiri 4 SPPG di Kabupaten Lampung Timur dan kemudian ada 1 SPPG di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, secara nasional BGN menonaktifkan sementara 833 SPPG. Rinciannya ada 98 SPPG berada di wilayah 1 Sumatera, kemudian 311 SPPG di wilayah 2 Jawa Madura dan 424 SPPG di wilayah 3. Sementara itu di Provinsi Lampung masih terdapat 2 SPPG yang berstatus suspend sementara menyusul dugaan kasus keracunan makanan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran beberapa waktu yang lalu. Selama masa penghentian sementara ini, Satgas Makanan Bergizi Gratis meminta tim di kabupaten kota bersama koordinator wilayah memperketat pengawasan operasional dapur untuk bisa memastikan seluruh petunjuk teknis dan standar operasional prosedur atau SOP dipatuhi oleh seluruh tempat Satgas Makan Bergizi Gratis ini, begitu ya. Dan pernah nanti juga kita akan share lagi informasi lainnya yang pastinya kami ambil dari rr.co.id, di mana Anda juga bisa melihat ya, untuk bisa cari tahu informasi terbaru dari seluruh wilayah Indonesia langsung dari seluruh jurnalis dari RRI, gitu ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, nanti di pukul 12.06 waktu Indonesia Barat kami akan jelang juga azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bulan aku dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di

0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jerit rasanya loh.
0: Pendengar, saatnya kita mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Banter Lampung dan sekitarnya.
4: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, Polda Lampung musnahkan ratusan senjata api rakitan hasil penyerahan dari warga. Kepolisian daerah Lampung ini memusnahkan 166 pucuk senjata api rakitan ilegal milik warga. Kegiatan pemusnahan ini juga dilakukan di Polda Lampung dan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Polisi Helvi Asegaf pada Rabu kemarin. Pemusnahan meliputi 147 laras pendek serta 19 laras panjang yang berhasil diserahkan oleh masyarakat. Warga juga menyerahkan 114 butir amunisi secara sukarela kepada petugas kepolisian di berbagai daerah. Dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf mengapresiasi partisipasi aktif para warga dalam menekan potensi kejahatan. Langkah pencegahan ini juga dinilai efektif meminimalkan tindak pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api. Warga pun dihimbau memanfaatkan saluran pengaduan digital untuk melaporkan indikasi tindak kejahatan di lingkungan pemukiman. Petugas kepolisian juga dipastikan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk secara cepat dan juga sangat profesional. Kegiatan peliputan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, BNNP, Bea Cukai, BPOM, hingga Balai Karantina Lampung. Penandatanganan berita acara pemusnahan ini juga menjadi penutup seluruh rangkaian acara penegakan hukum di Polda Lampung, dan sinergi pemerintah daerah dan aparat kepolisian diharapkan bisa mewujudkan situasi kondusif di wilayah Lampung serta keamanan yang mantap diproyeksikan mampu mendukung percepatan terwujudnya visi Lampung Maju tahun 2045.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
5: Mana?
4: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
5: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
5: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek?
5: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, gimana?
5: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek. Ngeri amat sih.
5: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek. Kakak matiin.
6: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Lagi bingung dari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber percaya dan teraktual.
4: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
5: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
4: Susah di belakang, cepetan sini pinjam handphone.
5: Enggak, lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
5: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kalian setirnya ini nanti.
5: Mana udah lagi, le.
6: Ya lagi, kamu itu kok ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
4: Bentar aja, Yan. Tunggu pemandangannya lagi bagus.
6: Enggak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita pakai di sini, nah kita sudah pakai kucing, nanti baru kita buat lagi, terus di ekspor. Saat ini kita ekspor sebesar dari ke Jepang.
2: Anak-anak muda ini kita lewat ini ya, lewat kita salurkan lewat cabang olahraga ya, baik dia dari tingkat sekolah dasar ini mungkin dia leading sectornya di dinas pendidikan.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang ini edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan topik berita. Fluktuasi harga bahan pokok yang terus membumbung tinggi di pasar tradisional Bandar Lampung memaksa konsumen memangkas porsi belanja harian. Situasi yang kini menempatkan para pedagang dalam ancaman kerugian akibat penurunan omset secara drastis. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita menuju ke berita pertama pendengar. Fluktuasi harga bahan pokok yang terus membumbung tinggi di pasar tradisional Bandar Lampung memaksa konsumen memangkas porsi belanja harian. Situasi yang saat ini menempatkan para pedagang dalam ancaman kerugian akibat penurunan omset secara drastis. Berikut laporan selengkapnya.
3: Seandainya ada yang protes, saya kasih penjelasan bahwa kalau sayuran ada naik, ada turun, ada panen, ada enggak. Jadi itulah situasinya di pasar.
4: Harga jumlah komoditas bahan pokok di beberapa pasar tradisional kota Bandar Lampung merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terasa pada bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai rawit serta kebutuhan minyak goreng kemasan. Salah satu penjual bahan pokok, Rukma, mengatakan fluktuasi harga modal dari distributor membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Menurutnya, akibat dari harga yang tidak stabil, masyarakat menurunkan kuantitas dari jumlah yang dibeli.
3: Ya, sekarang harga cabai masih terhitung tinggi. Kalau harga stabil, biasanya cabai merah 30, rawit 40, 50. Ini terlalu tinggi naiknya. Pembelinya juga udah pada nyadari memang situasinya harusnya ada namanya cabai ada murah, ada mahal. Jadi dia juga udah pada nyadari. Beli juga nggak ada yang rewel, ada nyadar. Seandainya ada yang protes, saya kasih penjelasan bahwa kalau sayuran ada naik, ada turun, ada panen, ada enggak. Jadi itulah situasinya di pasar ini udah pada lengganan, udah pada tahu situasinya. Gitu. Dikasih penjelasan udah pada ngerti.
4: Dirinya berharap pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera memberikan solusi guna menstabilkan harga komoditas pangan di pasar. Berdasarkan pantauan, harga bawang merah saat ini tembus Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang berkisar Rp35.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit bertahan di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram dan minyak goreng. Maikita dijual di kisaran harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peninggalan produk Kokopet yang dikemas oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung rutin menembus pasar Jepang melalui kerjasama dengan PT Choir Indonesia Global. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita packaging di sini, nah kita setelah kita packaging, nanti baru kita angkat lagi, terus di ekspor.
2: Produk Kokopet hasil proses pengemasan yang dikerjakan warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung rutin diekspor ke Jepang. Kegiatan tersebut telah berlangsung hampir 3 tahun melalui kerjasama dengan PT Choir Indonesia Global. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansah, mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang memberi pengalaman kerja nyata kepada warga binaan. Sebanyak 10 warga binaan terlibat dalam proses produksi mulai dari pengemasan hingga pemuatan barang ke kontainer. Dalam sehari, mereka mampu menyelesaikan sekitar 100 kemasan dengan berat masing-masing 30 kg. Produk yang telah dikemas kemudian dikirim setiap 3 bulan sekali dengan volume mencapai sekitar 2 kontainer atau hampir 20 ton setiap pengiriman. Selain memperoleh pengalaman kerja, warga binaan juga menerima premi dari hasil pekerjaan yang dilakukan setiap bulan. Menurut Medi, kerjasama tersebut menjadi salah satu upaya lapas menghadirkan pembinaan yang produktif sekaligus memberikan nilai ekonomi kepada warga binaan.
1: Jadi, Kokopet itu adalah salah satu produk

0: Pendengar, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk yang ada di Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses update penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
2: Telah program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari. Sasaran adalah seluruh penduduk Waikanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses update penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang, telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. CKG dilakukan tiap hari, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Waikanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
2: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Waikanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belajar melalui program jaksa masuk sekolah ke Kabupaten Rigi Wekanan memberikan pemahaman dan sosialisasi hukum kepada pelajar. Langkah ini merupakan upaya untuk mewujudkan generasi yang sadar hukum. Dan Bayu
1: dari kejaksaan kesalahan hukum kepada warga negara Indonesia khususnya masyarakat statusnya sebagai pelajar.
2: Kejaksaan Negeri Waikanan melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Program ini menyasar kalangan pelajar mulai dari tingkat menengah hingga tingkat atas. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Waikanan, Syekh Julian Hartawan mengatakan, kejaksaan memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan generasi muda agar mengerti dan memahami hukum beserta permasalahannya. Ia mengungkapkan tujuan dari program Jaksa Masuk Sekolah adalah membentuk generasi muda berkarakter, taat hukum, serta menanamkan nilai kejujuran dan kedisiplinan. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan hukum, pencegahan perbuatan melawan hukum, hingga peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, lanjut Julian, pada program Jaksa Masuk Sekolah juga dilakukan penyuluhan bahaya narkoba dan pendidikan anti korupsi. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran hukum dan pergaulan bebas di kalangan pelajar.
1: Jadi Jaksa Masuk Sekolah itu merupakan program yang digagas oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan remaja. Ini merupakan upaya inovasi dan komitmen dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara Indonesia khususnya masyarakat statusnya sebagai pelajar. Karena kita sendiri tahu bahwa pelajar rata-rata mereka awam tentang hukum. Kemudian mereka masih belum menyadari tindakan mereka benarkah atau salahkah, jadi mereka masih awam tentang hukum.
2: Ia menambahkan program ini merupakan upaya preventif kejaksaan untuk memperkaya pengetahuan hukum siswa dan menjauhkan mereka dari perbuatan melawan hukum serta membuka ruang dialog dengan aparat penegak hukum. Masih menurut Julian, program ini menjadi langkah proaktif kejaksaan dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Dengan mengenalkan hukum secara langsung, diharapkan pelajar terbentuk karakternya dan terhindar dari tindakan melanggar hukum. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Satres Narkoba Polres Waikanan mengungkap kasus peredaran narkotika sabu dan ekstasi dengan berat bruto dengan total 6,22 gram. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Jenis narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,78 gram ya, yang disimpan di dalam
4: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Waikanan kembali berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan 1 di Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Waikanan. Dalam pengungkapan tersebut petugas mengamankan seorang pria berinisial WS 34 tahun warga Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu. Kasatres Narkoba Polres Waikanan Ibtu Prayugo melalui Kanitriksa Ibda Bobi Direkt IB mengatakan pengungkapan kasus berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat lalu melakukan serangkaian penyelidikan terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan di rumah terduga pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,78 gram yang disimpan di dalam kotak rokok. Selain itu turut juga diamankan 3 butir diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 1,44 gram.
3: Nah, jadi kronologisnya pada saat itu ada laporan masyarakat, kemudian anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika. Nah, kemudian setelah berhasil mengumpulkan bukti dan terungkap kasus yang terjadi di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu, ya, Kabupaten Waikanan, pukul 10.30. Kemudian setelah anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan di rumah, terdapat jenis narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,78 gram ya, yang disimpan di dalam kotak rokok, serta 3 butir narkotika jenis ekstasi dengan berat brutonya 1,44 gram Selain itu turut diamankan juga 7 plastik bin kosong dan uang tunai sekitar sebesar Rp350.000.
4: Lebih lanjut, Ibda Bobby mengatakan diduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Waikanan guna menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, terduga pelaku dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun. Dari Waikanan, Romadono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan mendorong pemuda berprestasi untuk mengikuti seleksi atlet Porprov ke-10 melalui cabang olahraga masing-masing. Upaya ini dilakukan untuk menjaring bibit potensial dan memperkuat kontingen daerah pada ajang tingkat provinsi tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
6: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan mendorong pemuda berprestasi mengikuti seleksi atlet Porprov ke-10. Pemuda diarahkan bergabung melalui cabang olahraga untuk dipersiapkan memperkuat kontingen Kabupaten Waikanan. Sekretaris Disporapar Waikanan Sebri kepada RRI mengatakan, pembinaan atlet dilakukan melalui berbagai perkumpulan dan cabang olahraga. Menurutnya, pemuda berprestasi akan diarahkan mengikuti pertandingan dan seleksi sesuai cabang olahraga masing-masing. Ia menjelaskan, pembinaan olahraga bagi anak muda telah dilakukan sejak usia sekolah melalui berbagai kompetisi. Untuk tingkat sekolah dasar, pembinaan olahraga menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program O2SN. Pembinaan tersebut menjadi salah satu tahapan untuk menemukan bibit atlet potensial di Kabupaten Waikanan. Dirinya menambahkan, perkumpulan pemuda juga memiliki kegiatan yang berjalan di luar pembinaan di Disporapar. Perkumpulan tersebut bergerak dalam berbagai bidang termasuk olahraga dan lingkungan.
7: Mungkin untuk saat ini, kalau untuk yang di dinas kita ini, mungkin kalau untuk mudanya, kalau untuk kegiatan yang ada di dinas kita ini, mungkin sekarang ini yaitu pembinaan usaha pemuda, pemula gitu. Itu yang tapi kalau untuk yang perkumpulan pemuda, nah mungkin itu berjalan di luar dinas kita ya, memang ada perkumpulan masing-masing gitu. Mereka itu ya ada yang bergerak di bidang olahraga, mungkin ada bidang untuk apa lingkungan. Nah, untuk di bidang olahraga ini mungkin untuk anak-anak muda ini kita lewat ini ya, lewat kita salurkan lewat cabang olahraga ya, baik dia dari tingkat sekolah dasar ini mungkin dia leading sektornya di dinas pendidikan. Memang dari dini sudah ada apa pertandingan segala macam pembinaan tuh melalui sekolahnya atau melalui perkumpulan yang ada di lingkungannya. Gitu. Porprov ini ya itu tadi. Jadi memang kalau dia anak-anak muda ini berprestasi, mungkin ya kita arahkan itu untuk ikut pertandingan seleksi yang diadakan oleh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Kita persiapkan sebagai atlet yang akan kita kirim di Porprov.
6: Sementara itu, Disporapar saat ini menjalankan pembinaan usaha pemula bagi kalangan pemuda di Kabupaten Waikanan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Disporapar. Untuk menghadapi Porprov ke-10, pihaknya terus mendorong proses seleksi atlet melalui cabang olahraga yang ada. Atlet terpilih nantinya dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Waikanan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikana hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikana hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikana, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Program 3.
1: Eh, Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air. Lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.
1: Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru.

0: kemarau membawa cuaca yang lebih panas dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernapasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan, karena asap dapat memperburuk kualitas udara dan memicu berbagai penyakit.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.
0: Kemarau sering menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya debu, asap, dan minimnya curah hujan. Kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat udara berdebu, menggunakan masker ketika beraktivitas, memperbanyak minum air putih, serta

Lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan berkualitas. Menjaga alam tidak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon,

0: tidak membakar sampah sembarangan, serta ikut gotong royong membersihkan lingkungan, kita turut menjaga keseimbangan alam dan mengurangi resiko bencana.
1: 103,6 MHz RRI Waikanan, saudara pendengar. Selamat siang untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Kami hadirkan
2: alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Jika tetap menanam padi.
3: Dengan Herman dari Bukit Kemuning. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini ya, bukan putra apa kemarin?
3: Putra Gunung. Putra Gunung. Itu adeknya itu.
1: Oh, adeknya.
3: Iya. Ini kakaknya.
1: Ini kakaknya.
3: Iya kan, 6 saudara kami ini.
1: Oh, suaranya mirip iya. Tapi ya.
3: Iya, memang HP-nya ganti-ganti itu yang pegangnya, tapi giliran gitu.
1: Giliran. Oke, iya. Bang Herman sehat.
3: Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya Mbak
1: Tina? Alhamdulillah
3: Tina?
1: Sehat.
3: Ya Allah, sehat selalu Mbak Tina ya.
1: Yang penting sehat ya.
3: Iya, kalau banyak duit, kalau nggak sehat juga nggak enak.
1: Nggak jadi.
3: Iya. Okay. Lagunya Mbak ya.
1: Apa Bang Herman?
3: Lagunya Rumah Mungil Mbak ya.
1: Rumah Mungil. Oke, salamnya iya. Buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Ramli, selamat siang. Uli Trimonnya juga selamat siang. Buatnya Putra Duren, buat Pak JK selamat siang. Bang Munirnya juga selamat siang. Yeah. Buat Pak Purwanto, Pak Abadi, Pak Tukulnya juga selamat siang. Buat Titinnya juga selamat siang. Buat semuanya aja Mbak ya. Siapanya selamat bertugas, selalu sehat walafiat Mbak ya.
1: Amin, sama-sama.
3: Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman yang ada di Dwi Kora. Lama saya gak dengar suaranya Bang Herman ya. Oke, Relwaikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang juga Mbak Tina.
1: Selamat siang juga
4: Bang Darman, seputaran stasiun kereta api.
1: Iya, sehat Mang Darman.
4: Sehat, doa Mbak Tina.
1: Alhamdulillah. Oke, Bang Herman lagi. Mang Darman, mau ya. Lagu apa?
4: Apa yang sudah disiapin Mbak Tina?
1: Ada apa nih ya? Bercerai muda Rana Rani, jual beli Rasmi, Teras Biru.
4: Aduh, itu
1: mau request boleh, siapa tahu ada.
4: Boleh Mbak Tina ya, terima kasih.
1: Apa coba lagi?
4: Aman dari Arabik.
1: Apa judulnya?
4: Apa tuh, jangan-jangan temakan.
1: Apa ya judulnya ya? Jangan-jangan milikku
4: lupa,
1: bukan?
4: Lupa tuh juga Mbak
1: milikku?
4: Tina.
1: Milikku?
4: Ya, milikku.
1: Milikku. Oke, salam buat siapa?
4: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembasu, Bunda Yuli di Takmi, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Gembrot, Mbak Suryati.
1: Nah, gitu.

0: Baru Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Mbak Epanya di kasus, Alia, Baradatu, selamat siang menjelang sore, buat Abang Herman, Abang Badai, Bang Ramli, Abang Isinan Munir, DKM 10, Tommy, Yasno, Bapak Abadi di Beringin Jaya, selamat siang, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wekanan, selamat siang menjelang sore, Abang Dorenya, Bang Radul, Putra Bandu, Putra Palembang, Abdul Hamid di Gedung Pekuwon, selamat siang menjelang sore, buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya selamat siang, buat Mbak Tinanya selalu diberi kesehatan selalu, amin. Panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Terima kasih Mang Darman yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu ya. Lagunya Milikku dari Arapik sudah kita persiapkan. Masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723476197. Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI di manapun Anda saat ini berada ya. Mudah-mudahan hadir RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik untuk Anda. RRI Waikanan, selamat siang. Suara radionya storing. Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Mbak Tina?
1: Alhamdulillah baik. Dengan siapa, di mana?
2: Banjir. Haradam panasnya.
1: Iya, lihat Trimo ya?
2: Iya, betul Mbak. Aku repes laku.
1: Apa itu?
2: Oh, lupa ya, sudah masukan. Cuci mata Mbak.
1: Cuci mata.
2: Ya, dari Nur Holipah itu loh.
1: Aduh, gak ada nih cuci mata. Nur Halimahnya kita coba cari ya. Nur Halimah.
2: Nur Holipah yang nyanyi itu Mbak.
1: Nur H?
2: Holipah, bukan, bukan Nur Halimah.
1: Iya, cuci matanya gak ada Nur-Nur di sini, cuma ada Nur Halimah.
2: Ya kalau anu Pelangi aja, ada ini Nur Halimah Mbak.
1: Apa judulnya?
2: Pelangi.
1: Pelangi.
2: Ya ada ini Nur Halimah tapi.
1: Iya coba ya, di sini Nur Halimahnya ada Pertemuan Dawei Asmara, Terajana, Anak Pertama, Lelaki, Janur Kuning, Gelandangan, Terajana, Surat Merah, Seorang Sedikit, Cemara Biru, Patah Hati. Hati.
2: Ya, patah hati aja Mbak.
1: Patah hati aja ya.
2: Ya. Pak Herman lagi patah hati.
1: Emang dia lagi patah.
2: Pak Herman juga lagi patah hati loh.
1: Ayo, patah hati
2: yo,
1: semua.
2: Belum lama ini patah hati juga Pak dengan Pak Herman. Pak Cina Moni, selamat siang. Bang Abdul Hamid juga selamat siang. Mbak Tira Asipa, selamat siang. Budak Ilham. Ada itu Mbak Eva dikasih selamat siang, Mas Putra juga selamat siang. Terus semuanya aja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Letrimo di Banjit ya. Jadi kita dengarkan 3 lagu. Nanti kita angkat line telepon selanjutnya. Namun kita hadirkan cek fakta yang kami ambilkan dari Komdigi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam tersebut. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Koperasi Merah Putih Dalam kesempatan tersebut juga menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Merah Putih. Artinya berita tersebut adalah berita hoax. Sekali lagi, ketika Anda bermain media sosial ya, sebaiknya Anda bijak untuk menggunakan media sosial, karena belum tentu informasi yang Anda dapatkan itu adalah informasi yang benar. Dan apalagi ketika Anda diminta untuk mengunggah data identitas diri ya, jangan sampai Anda ikuti, karena bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

tangan bagi masyarakat mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, hingga risiko kebakaran lahan dan

tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia. Berada di peringkat kedua setelah India, kondisi ini menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan dan penanganan TB harus terus.

masyarakat agar mendapat diagnosis dan pengobatan yang tepat. Mari bersama putus mata rantai penularan TB dengan menerapkan etika baru, menjaga sirkulasi darah di rumah, dan menjalani pola hidup sehat serta mendukung pemerintah agar tidak putus berobat. Mari bersama wujudkan

0: merokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok. Zat berbahaya dalam rokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menghindari kebiasaan merokok, terutama di tempat umum dan di dekat anak-anak. Sayangi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat tanpa rokok.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

Remaja adalah generasi penerus bangsa. Masa depan yang gemilang dimulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang ceria. Mulailah dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari rokok, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Asah kecerdasan dengan rajin belajar, berani bertanya, terus berkarya, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Jaga semangat dan keceriaan dengan berpikir positif, menghargai sesama, membangun persahabatan yang sehat, serta tidak ragu berbagi cerita ketika menghadapi masalah. Pondasi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini. Remaja sehat, cerdas, dan ceria. Langkah kecil hari ini, prestasi besar esok hari.

Sarapan sehat itu gak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

0: 103,6 MHz RRI Kanan. Saudara pendengar, Anda kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Pusemungu, Kabupaten RRI Kanan. RRI Kanan, selamat siang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dari Berlinjaya Wikbar.
0: Dengan Pak Abadi.
1: Pak Abadi,
0: iya.
1: Ya, sehat Pak Abadi, Pak Abadi sehat, Mbak Tina sehat, ya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana itu lagunya
1: Mbak Tina?
0: Mau lagu?
1: Lagunya dari Mansur S ya.
0: Mansur S,
1: oke. Iya, Kana ya.
0: Kana.
1: Iya, salamnya ya. Ada Pak Garek Mas tadi ya, selamat siang.
0: Sebentar, ini tadi Cinta Bukan Daun Keladi baru saja Mansur S.
1: Oh,
0: iya,
1: iya, iya.
0: Boleh
1: ya.
0: Diganti lagunya.
1: Ganti ya? Oh, ngano, Cinta Sabun Mandi aja.
0: Cinta Sabun Mandi.
1: Ya.
0: Oke, salam buat siapa, Pak Badi?
1: Tadi yang berturut ya, Trimo ya, selamat siang, Trimo. Saya selalu bersama keluarga, ada Pak Cika ya, Pak Romli, Pak Gembrut ya. Selamat siang, ada Pak Daraman dari selamat siang. Ada Pak Ali Mulir, ya, Pak Rahman ya, ada juga Bunda Elham Bunda Ayu ya, ada Mas Putra di Simpang 4 ya, Pak Langgang, ada Pak Erman tadi ya, selamat siang Pak Erman, selamat siang, ada juga Mas Putra di Simpang 4, ada Pak Dasroi, sangat tahu tiba, selamat siang, ada Badi Senja ya. Jadi kemarin tuh ada dari Simpang Sanjari tuh sama aja. Mas Budi ya.
0: Iya, Mas Budi.
1: Mas Budi sama Cia, salam kenal ya Mas Budi ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Dukun, Mas Rika, Pak Suryati ya. Pak Suryati, selamat siang semuanya tanpa kecuali. Sebisanya buat Mbak Tina, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi yang ada di Waituba ya. RRI kan selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Putri Bandung, Mbak.
0: Putri Bandung, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sama-sama sehat.
2: Amin. Semoga selalu sehat selalu ya.
0: Iya, Putri Bandung. Ada di Waituba ya?
2: Iya dong.
0: Iya. Oke, mau dengar lagu apa ini?
2: Bisa request sendiri kan?
0: Boleh.
2: Kalau ada ini aja Mbak.
0: Apa itu?
2: Apa ya?
0: Apa lagi?
2: Dari Roma deh Mbak. Dari Roma.
0: Roma Irama. Oke.
2: Iya, pokoknya apa aja deh yang saya penting dari Roma gitu ya.
0: Sebutin ya. Ada apa nih? Suratan. Ada Mutiara Hidupku, Lari Pagi, Gali Lubang Tutup Lubang, Begapai Matahari, Pesta Pasti Berakhir, Batra Cinta, Sebagai Bucur Bangkai, Pantun Cinta, Perjuangan dan Doa.
2: Pantun Cinta aja deh Mbak.
0: Pantun Cinta aja. Ada salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Pak Abadi, Mbak Suryati, terus Pak JK, terus Pak Tukul, terus siapa lagi ya? Sinan Munir, terus Pak siapa lagi? Pak Darman, terus Mbak Yani. Udah Mbak, untuk semuanya aja deh Mbak, tanpa terkecuali. Spesialnya buat suami aku aja yang ada di samping aku.
0: Iya.
2: Buat Mbaknya semoga sehat selalu, murah rezeki.

Kebersamaan Anda di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut dan juga menyapa orang-orang terdekat melalui RRY kanan. Dan sekali lagi kami sapa seluruh pendengar RRI. Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI, baik di 15 kecamatan sekabupaten Y kanan, bahkan di seluruh Nusantara.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma.
1: Energi
0: serta infeksi kulit akibat
1: bermula dari meja
0: air.
1: Makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa.
2: Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.

0: 103,6 MHz RRU Waikanan. Sudah pendengar, tambah terasa kebersamaan kita di Prodang Dut Waikanan. Berakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berakhirnya Prodang Dut Waikanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan Siang untuk edisi siar kita hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Saya Dewi Kristinasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Literasi Lampung tahun 2026 menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat budaya literasi di Provinsi Lampung. Beragam kegiatan digelar dalam festival ini, mulai dari pembukaan festival, rapat koordinasi Bunda Literasi Kabupaten Kota Provinsi Lampung, pengukuhan Bunda Literasi Keuangan, pameran perpustakaan berbasis inklusi sosial, bazar buku, pameran arsip dan naskah kuno, hingga berbagai kegiatan edukatif. Dalam informasi yang disampaikan Kabupaten Pesisir Barat, diwakili Bunda Literasi Kabupaten Pesisir Barat Dian Hardianti Dedi yang hadir juga mengatakan, beliau mengikuti prosesi pengukuhan sekaligus juga rapat koordinasi Bunda Literasi Keuangan Seprovinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar daerah guna meningkatkan budaya literasi, khususnya literasi keuangan, sebagai bekal penting bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan ekonomi di masa yang akan datang. Informasi yang terakhir, minak muahi, pengurus Provinsi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional PON 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membuka seleksi atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional gulat yang nanti akan digelar pada akhir September 2026. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi PGSI Lampung Rina Safitri mengatakan, seleksi dibuka bagi atlet dari pengurus kabupaten kota maupun klub-klub gulat di Provinsi Lampung. Kejurnas akan menjadi ajang evaluasi sekaligus juga pemetaan atlet yang berpotensi memperkuat Lampung pada BK PON tahun 2027. Ada capai wakca pukul 15, togop tunga moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minat mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Gata gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minat muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: kampung tabi pun minamuak saya sunyi nih ya. Kalau minamuak dalam keadaan wawai-wawai gaoh. Di sini saja, sah-sah saja. Kira-kira sekolah lagu dangdut ya di sini aja minamuak. Jama Bang Medi Irawan dalam acara Pro Dangdut di suasana Kani Kamis 30 Juli 2026. Silakan saya gabung teleponnya di 0721255112. Juga telepon WhatsApp ya 0811720985. Yuk langsung gaoh di sini saja minamuak. Telepon dalam acara Pro Dangdut, boleh kirim salam atau pilih lagunya ya. Halo.
1: Halo.
0: Bang Senen.
1: Kabah
0: ko mahiyo Bang Senen. Kelamon.
1: Hah? Dija mendung.
0: Mendung ya? Dija panas sih Bang.
1: Lagune
0: uat lagu air mata perkawinan Mansur, biduan Rita Sugiarto, senyum dan hatimu Ikke Nurjana.
1: Mansur
0: ya Pak Yuki da.
1: Bunda tambah benda jos jaga gaya. Semoga sehat. Amalila jalan kembang mengawasi sedang neng di dekandir tambah bunda tambah lekukimu. Jadi yang bersuaran, jadi bersuaran, jadi berdatang, mungkin berasusi, saya raja baca, akhir sekali, mama kuki dan doa di sebuah mungkin di wakanan, Epa wakanan, Ima wakanan, Deka wakanan, Edo belum, Pak Tidak bangun wakanan. Terima kasih.
0: Yo.
1: Salam sehat ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Bang Senen. Saya nentukan gabung ya. Kan terima lu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abipun. Iya pun Bang Maman ya. Pika Bang Mang.
2: Alhamdulillah Abang sehat.
0: Sehat
2: Abang
0: ya. Sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lagune lagu Mansur aja.
0: Air mata perkawinan ya Pak Yukida.
2: Salam-salam ya buat Abang Senen, mudah-mudahan sehat selalu. Malu pamune datu apin di Tugu Duhen. Pak RT Joto, Abang Muan di Sukadanahang. Buat unyin-unyin di Sukadanahang.
0: Payu.
2: Buat mune topan, buat Edo zaman Nenek Serati. Buat Acibi, buat Abang Gali. Buat mune Nabila di Wailunik. Mama Irin di Gunung Batu, layang pilihan di Kedongdong. Buat mune Ham-Ham, buat Riko di Kebabusan. Buat Abang Jomur di Tanggamus, Abang Hamja di Jambi, buat Mune, Abang Bendi di Waku Selatan, Bunda Samba, Mbah Jarwo, Mbak Irma, Amir di Lampung Timur. Buat unyi-unyi negawah dari Asam Pejet, tanpa terkecuali Didi Panjengane angkon kemukhayan selalu. Buat Abangku, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat keluarga.
0: Iya.
2: Terima kasih lakon atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Maman. Saya dari Palang Besi kan untukkan gabung. Siapa lagi silakan minamuaki sikam tunggu luot. Pagun di nomor saya gego dalam acara Pro Dangdut. Kam terima pai. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam isinan Munir di kanan.
0: Ya, pi kabar? Sehat kodo.
3: Sehat juga. Cuman cuaca cerah, tapi cerahnya mah bangi.
0: Oh. Temen gegogau dija juga.
3: Tapi sehat juga,
0: Yon. Alhamdulillah wawai sehat.
3: Syukur juga. Ya, masalah lagu sina ikutan ngawuh Bang Medi.
0: Siap, kirim salam nih.
3: Gegogau lah warga lah. Sama-sama nih untuk sewa di Bandar Lampung.

0: menyampaikan di video Yami yang apa kenalin ke ada sini sewa damaya ya kakak ikam kakak sekali kakak mungkin ternyata nomor mana pasiran setelah atas tubuh ya. Kemudian untuk saya jiwa kanan ya 15 kecamatan sama Didi semoga saya baru ya ya prodeng dulu kan apa prompat Bandar Lampung ya sikam izinan munir beserta teman-teman kabar gabung ya alhamdulillah ya 2026 ya. Nah kemudian izinan munir juga munir ya bergabung di acara musyawarah pagi ya bertanya jawab ya kondang-kondang ustaz-ustaz kondang-kondang sewa di Bandar Lampung
1: ya.
0: Alhamdulillah lancar ya izinan munir hanya nanya konsep tinggal berdasarkan Quran dan hadis majo saya istilah menyinggung tetangga ya majo istilah saya palingnya wakun tetangga inilah itulah ya yang maha isman yo apalagi wong yang diambil RRI dan lain di Lampung yo saya dengar ya, di seluruh saya dacornya kesiaran RR Lampung ya, kemudian ya saya wajib ke timur ke selatan semoga saya selalu ya cuma menjadi terima kasih ya
1: yeah.
0: Ya sehat lalu lagu nah, ditunggu semoga sukses ya Bang
1: Medi,
0: selamat bertugas. Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinan Munir di Wai Kanan. Ada tukang gabung juga di kesempatan Debihan Nisinji. Silakan minta maaf, saya lagi. Fagun Kodo melalui WhatsApp mungkin saya ke telepon di 0721255112 atau juga telepon biasa juga Pak Api-Api. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Kang Abdullah.
2: Sudah makan?
1: Alhamdulillah sudah.
2: Pakai apa tadi?
1: Pakai tangan.
2: Rana-rani boleh nyanyi nggak?
1: Hah?
2: Rana-rani ada nggak di situ?
1: Rana-rani terus lo perasaan setiap saya ini siaran nih. Ampun saya.
2: Weh, biasanya nyanyinya pakai perasaan tau.
1: Apa lagunya tadi? Sedih ya? Sedih itu judulnya apa?
2: Sedih.
1: Hah?
2: Benci.
1: Benci. Benci ada aku. Ya udah nanti dicari dulu ya.
2: Aku suwe-suwe ya.
1: Aku suwe lah aneh.
2: Tapi
1: sing nak arek enggak suwe bayar 5.000 saweran.
2: Rene kowe.
1: Lah lah.
2: Ya wes, motor nuwun ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh ya kalau Kang Abdullah yang masuk yang minat muahki ya. Luar biasa. Biasa di luar. Kalau gitu kamu tengok skopai lagu yang minat muahki. Pagu di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Dalam acara Prodangdut.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mangkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat,

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full. Surat nyasar, padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: pada waktunya Ratu Hatiku Saiful Jamil.
1: Yang nomor 2 aja bang.
0: Apa tuh indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya.
0: Siap, kirim salam buat siapa?
1: Ya kirim salamnya ya buat Bang Senen, semoga sehat terus ya bang. Jangan sakit lagi.

0: trip yang ada di Kaliawi ya, di Jalan Raden Patah ya. Semoga sehat terus ya Mama ya. Terus udah itu buat Abang Iran yang ada di Lampung Barat sana juga selamat sore. Terus buat Bunda Samba, terus buat Bunda Ros, terus buat Mbak Eni yang ada di Gemiling gitu. Buat abangnya selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ning Setiawati, terima kasih juga sudah ikutan bergabung ya. Lagunya indah pada waktunya. Silakan minta buahi. Bangun ada waktu yang mau gabung, nomornya 0721255112. Selamat sore untuk yang ada di perjalanan ya. Saya lagi di Hang Laya, si kamu ucapkan selamat debi, selamat mendengisko Pro 4 FM dalam acara Pro Dangdut. Hati-hati di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan masing-masing. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, anjak sapa puahi.
2: Dengan Lik, terima di kawasan baik kan, Bang.
1: Lik, terima piye kabar, Lik?
2: Apa-apa, sama
1: Masya piye. Masya Allah, kabar. Aku ya api juga, Alhamdulillah.
2: Ya, iki karena mas apa ya?
1: Iki Mas Medi.
2: Mas Medi, oh iya.
1: Nah, arah malam Jumat ya Mas Medi.
2: Mas Medi.
1: Oke, sehat ya Lik ya. Lagu Newa Quran dan Koran, indah pada waktunya, atau Ratu Hatiku.
2: Ratu Hatiku?
1: Ratu Hatiku, Saipul Jamil.
2: Ratu Hatiku aja.
1: Oke, kirim salam buat siapa?
2: Mbak Alpi, Mbak Eva di Kasuwi. Bang siapa yang lupa ya, dalam mata BJK, Bang Munir, Pak Tukul, Pak Abadi, Aramli sama Sure, Mas Tum, Mas Dikatima, semuanya aja lah Bang.
1: Oke deh.
2: Ya lupa kok, terima kasih. Assalamualaikum Mas Medi.
1: Waalaikumsalam ya, terima kasih juga Lik Trimo di Waikanan ya. Assalamualaikum, selamat sore. Salam untuk semua fan Pro 4 Bandar Lampu tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Medi siaran, selamat sore, semangat selalu dan sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih ya. Bang Ramli di Waikanan, apika Bang Niko Bang Ramli?
3: Alhamdulillah, sok Bang Medi.
1: Sokoh kita.
3: Alhamdulillah, yang sehat.
1: Iya, iya.
3: Teman Medi, teman Mas Suhat, Bang Ibang.
1: Teman dong. Lagunya tinggal kuan, Ji Bang. Agam sampai jam 4, Ji, indah pada waktunya, jam Ratu Hatiku.
3: Oh ya, Ratu Hatiku.
1: Siap. Kirim salam gue siapa?
3: Salamnya gue, terima kasih ya. Selamat lebih Bang Semen, Bolo-bolo ya. Ada Topan, ada itu, ada Pak Deka Timan, Mbak Jarwo, Bang Irin, yang di pesawaran itu apa Bang namanya?
1: Siapa?
3: Arah Rahman.
1: Kali ya. Siapa ya?
3: Arah lupa pula. Yang di mana itu? Yang di yang di Jambi itu siapa Bang?
1: Hamzah Yusuf.
3: Lupa.
1: Hamzah Yusuf.
3: Oh ya. Bang Yusuf, ya salam kenal. Lalu ya sabar Mbak. Nah, ya Mbak Nah, ya. Siapa Kak? Ay, lupa pula. Hasilnya kau Bang?
1: Siap.
3: Lupa, Bang. Gue Bang Edi, semoga harus baik kesehatan keluarga yo.
1: Ya.
3: Panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala usahanya Bang Edi.
1: Ya, ya.
3: Makasih ya Bapak Bune, RF 4 Suara Badai Lampung, Tabi pun.
1: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih untuk Bang Ramli saya di kanan. Wai kanan ya, kan untuk kan gabung. Sesi kedua menemani nama wakil telepon luat 0721255112 pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Pagundi Pro 4 FM dalam acara Pro Dangdut.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Minamori, pemerintah kota metro melalui dinas kesehatan memastikan penanganan kasus tuberkulosis TBC dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah Karang Rejo terus berjalan secara berkelanjutan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional. Penegasan disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan yang terbit pada 26 Juli terkait kondisi kesehatan warga di sekitar TPAS Karang Rejo, khususnya mengenai jumlah penderita penyakit saluran pernapasan kasus TBC serta informasi mengenai pemantauan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Fitri Agustina mengatakan bahwa berdasarkan data resmi sistem informasi tuberkulosis Kementerian Kesehatan serta rekam pelayanan kesehatan, ada 7 warga RT33 RW 09 Kelurahan Karangrejo terdiagnosis TBC sepanjang periode 2024 hingga Juli 2026. Informasi yang terakhir Mena Muahi, satu unit rumah permanen di Jalan Sisingamangaraja Gang Cendrawasih nomor 10 RT 13 RW 2 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung terbakar pada Kamis dini hari. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini, namun kebakaran menghanguskan sebagian besar di rumah dengan kerugian ditaksir mencapai 85 juta rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 00.59 waktu Indonesia Barat. Ada 6 unit kendaraan pemadam dan 30 personil langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Unit pertama keluar dari Mako Tendean pada pukul 1 dini hari dan tiba di lokasi sekitar pukul 1.03 waktu Indonesia Barat. Anda capai waktu pukul 16, tokop tunggu mauloh di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Jenderal Gatot Subroto 26 Pohon Kota Bandar Lampung. Kadu pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, pagun juga jemaah Bang Medi Irawan dalam acara Prodangdut. Saya gabung yuk, silakan minta mori pakun sikam tunggu di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp sikam 0811720985. Suasana semakin sore, matahari sudah meninggalkan cahaya terangnya gitu lah mori ya. Jadi suasana udah mulai sejuk lah ya. Mak panas gegojeno dawa, ya Allah panasnya luar biasa ya. Tapi sore hari ini sudah mulai dingin gitu ya. Mudah-mudahan juga mendinginkan suasana panasnya minta mori yang mungkin baru saja selesai beraktivitas dan siap-siap on the way untuk pulang ya. Kita tunggu, silakan yang agak bergabung sikam tunggu di 0721255112. Kalau tidak ada, kita akan dengarkan lagu lagi Minamuahi.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: kecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Dalam Mumpas ada waktu dan kesempatan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ingin bergabung silakan Mina Muwaki 0721255112 atau telepon WhatsApp langsung 0811720985. Selamat debi, saya Wadi Pasar Bambu Kuning. Mina Muwaki, saya lagi bersiap-siap haga mulang. Biasanya kan ke jam 5-an tutup ya pasar Bambu Kuning ya Mina Muwaki. Temon kan selamat bersiap-siap. Jangan lupa duit-duitnya dikumpulin lagi ya kan. Jangan sampai ada ketinggalan di toko. Cie, nanti Bang Medi datang nih. Tanggal-tanggal segini nih kalau ngelihat duit bahwa hawaannya semangat gitu ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam. Dari siapa nih?
1: Di Irma, di Kuter Bang. Ini Bang Ferin ya?
0: Bang Medi.
1: Oh, Bang Medi, gimana kabarnya Bang?
0: Sehat. Mbak Irma, apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, tadi hujan Bang sini.
0: Deras banget.
1: Oh, deras banget.
0: Oh, apa yang hanyut?
1: Gak ada dong.
0: Jangan
1: hanyut.
0: Kirain masa lalumu dihanyutkan gitu. Iya.
1: Jangan dong, Bang. Apa berdoa sih? Jangan berdoa.
0: Gak apa-apa lah kalau masa lalu yang pahit dihanyutin aja biar gak diinget-inget terus.
1: Ya boleh.
0: Iya.
1: Tapi gak ada lo, Bang.
0: Gak ada ya? Manis semua ya?
1: Yakin.
0: Mantap. Jujur. Ya wes, lagunya yang mana? Ada aku cinta ada dosia siap ini lagunya.
1: Aku ini aja sih request lagunya Gadis Miskin ya.
0: Gadis Miskin, coba nanti dicari ya.
1: Iyalah.
0: Kirim salamnya.
1: Salamnya buat semuanya dong ya. Buat Bang Medinya, selamat menjalankan tugasnya. Sehat keluarga ya.
0: Amin.
1: Banyak duitnya ya. Makasih Bang.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mbak Irma di Gunter sudah ikutan bergabung. Kamu terima luat ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Medi.
0: Iya pun, kalau belakang-belakang gini bukan topan sih biasanya. Kalau topan itu duluan biasanya.
2: Kan nggak pengen duluan, tadi tuh saya netralisir dulu sih siapa-siapa.
0: Netralisir. Ampun.
2: Enggak, maksudnya di tempat-tempat lain pada hujan, tempat saya nggak hujan.
0: Gitu. Oh, di sini juga nggak hujan kok.
2: Enggak, malah. Kalau bahasa Jawanya itu semerowong.
0: Semerowong tuh gimana? Panas.
2: Cerah gitu.
0: Oh, ya, semerowong.
2: Matahari enggak seberapa, cuman kayaknya masuk di ruangan itu
0: semerowong banget gitu ya.
2: Iya, meromong gitu. Jadi kayak semacam di kena uap gitu. Kayak kita di ruangan gitu, dalam bak besar itu ditutup. Nah, itu kita di dalam itu.
0: Mau coba lagi enggak ditaruh di bak besar ditutup?
2: Enggak apa-apa, yang
0: penting ada hasilnya, ada duit. Oh, iya. Tanggal segini bawaannya pengen duit aja ya.
2: Harus juga kalau

0: saya.
1: Oh sih, tiap hari sih gajiannya mantap banget memang. Oke deh, lagunya apa?
0: Yang disiapin aja kalau aku.
1: Cinta Sabun Mandi 100 kali Mawar Putih.
0: Nanti sore kan mau mandi, sabunnya bawa ke sini bisa nggak?
1: Boleh, sabunnya mau yang keras apa yang lembek, asik?
0: Yang cair aja.
1: Yang cair, sabun cair ya. Oke deh.
0: Kata Bu Irma tadi, moga banyak duit. Ini tanggal berapa Bu Irma? Tapi bagus juga lah, doa yang baik itu pasti berbalik yang mendoakan.
1: Iya benar, benar, benar. Ini
0: tulus tadi itu. Nah, tapi ya dicek dulu lah Bu Irma, itu rekeningnya Bang Medi. Hujannya di Gunung Terang kata tadi, berarti rumahnya Minan Susi juga lambannya labung.
1: Labung
0: ya,
1: mungkin.
0: Berarti Pohoman daerah Teluk nggak ada.
1: Nggak, di sini nggak Pak, nggak hujan.
0: Bang Medi, ketika kalau tugas di acara Lampung ya pagi ya jam 9 sampai 11, downloadin sih lagu-lagu Lampung lagi pada viral loh Bang Medi, keren-keren banget.
1: Oh iya, Pak. Satu lah itu ya, apa sih judulnya yang baru-baru banyak
0: Korban
1: ya?
0: Dunia Maya.
1: Betul. Ya.
0: Terus yang dua itu, saya lupa judulnya, tapi ya semacam fotonya Lau Sikop gitu, ketemuan gini-gini gitu. Pokoknya dalamnya dalam situ kayak gitu lah gitu.
1: Siap, benar disampai ke sini, download-download Rindi biasanya, musik direkturnya Rindi.
0: Gak apa-apa kan ngasih masukan banget.
1: Iya mah, gak apa-apa.
0: Maksudnya itu, orang-orang luar pada suka loh, padahal kan saya kan TikTok, saya kan berteman ya. Ini kan apa sih artinya sih ya? Saya jelasin sih, oh ini gitu. Kalau masih diputar di RRI gitu.
1: Siap.
0: Ini juga bagus gitu. Itu spesial aja langsung buat kalau berangginya di tadi di Gunung Terang, di mana-mana aja lah yang lagi dengerin RRI ya. Masih Bang Medi ya?
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Topan juga kan untuk gabung. Siapa lagi Pak Gunwat Kodo, Mina Muari, silakan di pukul 16 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Halo. Tutut, titit, tut. Silakan Pak Gun Sikam tunggu ya. Gue Mina Muari, saya gabung di kesempatan Debi Kani Sinji. Sementara selama Debi juga, gue Mina Muari, saya tentu deh di kesempatan Debi Kani Sinji lagi jaga warung di rumah. Woi, jaga warungnya di rumah aja ya. Selamat mendengarkan Pro 4 FM. Biasanya sore-sore gini banyak pembelinya ya. Haga ngebeli minyak, Haga ngebeli uyah, Haga ngebeli api lagi Mina Muari. Pokoknya semangat selalu. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Mudah-mudahan gak ada lah yang namanya gadis miskin ya Mina Muari. Pengennya semuanya gadis itu kaya gitu. Minimalnya kaya hati, kaya perasaan, kaya kasih sayang gitu ya. Gak usah kayak lagunya si Evi Tamala ini Mina Muari. Judulnya Gadis Miskin, bener gak sih? Kita dengerin bareng.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

lagu dari senior kita Jaja Miharja Minamoaki berjudul Cinta Sabun Mandi. Gimana keadaannya ya? Kabarnya kan waktu itu sakit ya Minamoaki. Sakitnya cukup parah dan sempat juga ada berita hoax yang mengatakan kalau beliau ini sudah meninggal. Tapi setelah saya cari ini Minamoaki informasinya, Jaja Miharja masih hidup dan memang beliau ini tengah dalam masa pemulihan ya. Mudah-mudahan seniman senior ini segera pulih dan juga tentunya segera bisa berkarya kembali gitu Minamoaki ya. Maka tak tuntas saya Media Rawan ngecek Minamoaki dalam Pro Dangdut, tapi tetap bersama Launi Debikani dengan lagu-lagu daerah Nusantara hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
4: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
5: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Minamuari ratusan satuan pendidikan jenjang SMK atau juga SMK, SMA, dan SLB di Provinsi Lampung ini masih membutuhkan rehabilitasi sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas, ruang praktik, laboratorium, hingga bantuan pendukung atau bangun pendukung pembelajaran. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat ada 235 sekolah telah diusulkan mengikuti program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan usulan disusun berdasarkan hasil pendataan kondisi sekolah melalui data pokok pendidikan Dapodik dalam aplikasi revitalisasi Kemendikdasmen. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, perselisihan hukum perkara korupsi proyek spam Kabupaten Pesawaran dipastikan terus berlanjut ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona resmi mengajukan upaya hukum banding usai dijatuhi vonis 8 tahun penjara. Tamu kala, tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Lampung turut mengambil langkah serupa pada Selasa 28 Juli. Langkah perlawanan banding didaftarkan oleh kedua belah pihak hanya selang sehari pasca vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Kuasa hukum Dendi Ramadona, Sopian Sitepu, menegaskan bahwa vonis Majelis Hakim dinilai mengabaikan fakta-fakta hukum yang ideal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pihaknya keberatan atas pembebanan uang pengganti kerugian yang semata-mata didasarkan pada keterangan saksi mahkota Zainal Fikri. Minamuahi, Sopian menuding keterangan Zainal Fikri yang merupakan mantan Kadis PUPR Pesawaran syarat kejanggalan dan disinyalir sengaja disampaikan demi mempertahankan status sebagai justice kolaborator. Ada capai wakca pukul 17, tunggu Allah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Budaya Lampung Minak Muaki, pukul 17 lebih siwa menit waktu Indonesia Barat, saatnya akan terdengisko lagu-lagu daerah Nusantara dalam melawani debi kani di suasana hari Kamis malam Jumat, bener ya, di hari Kamis nanti menjelang malam Jumat di 30 Juli 2026. Tapi Bang Mendy cuma menemani Minak Muaki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pokoknya dengerin terus lagu-lagu daerah Nusantara hanya di RRI Pro 4 Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan senyum.

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kok kita jawaban ini ya? Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangok mo. Angok udah si, jak lamon jak emang ngelamon pagi-pagi. Sekedi demon liat bebe ngelamon pagi-pagi si.
0: Sani kusa, nyanyi-nyanyi getayan. Lain lu medi, nyak jiwa jema si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api mana jawabnya aneh. Masih git akhir huwa, hatok ni negelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Api nak sangat si, maksud ni nak api mak ketinya.
1: Ya Allah, ni ku mandi aja ke kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelar ni saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegoham api yo, teteduhan yo.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, lah terus api jawapan ni. Mesigit akhir huwa, hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manuk jago susi.
0: Walah, jadi hino jawab ni manuk jago yuk. Teteduhan, ngelak nih.

0: samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Mwaki bentar lagi weekend kan, satu minggu misalkan Mina Mwaki belum ada rencana kemana-mana. Main ke Pringsewu, ke Agrowisata BMJ, Bina Jaya Mandiri. Saya nawarko suasana alam pedesaan, saya tenang, jama pemandangan sabah hijau kayak hutan jati. Di jam Mina Mwaki dapat santai di gazebo, ngopi di kafe sama warung Kopi Deso, jama foto di latar kampung dan asri. Bagi yang ingin liburan santai berkumpul bersama keluarga, Agrowisata BMJ bisa menjadi pilihan menarik. Terlebih Agrowisata BMJ menawarkan suasana sejuk dan sederet spot foto estetik dengan nuansa desa. Harga tiket masuk cuma 5.000 sampai 10.000 per orang tergantung spot dan waktu kunjungan. Lokasinya itu ada di Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Jam operasional pukul 8 hingga 17 siang dan buka juga di malam hari sekitar pukul 20 atau sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mungkin pukul abis maghriban gitu buka lagi ya Mina Mwaki sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat pagi, Bu Bidan.
3: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?
2: Loh,
3: itu anaknya kenapa nangis?
2: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
3: Loh, kok anaknya ini kenapa? Anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
2: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
3: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
2: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Minamuaki kaum muslimin dan muslimah di Papuan Jengan dan Minamuaki. Kami tergabung Mi Pro 1 menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menjelang azan maghrib pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori Sugianto, membacakan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6.
1: Minasyaitonirrajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Trompet FM.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Kadyo da kaway si kuhaga ko niya sa'yo. Kaway ni kalap-kalip ko gugadji. Kaya manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira muda amalama api-apila. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indila liat jama tian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal. Kaway ku keren. Takkan punya mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap-kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah. Iyo lah. Nang tancep.
0: Lau ya.
1: Biasa doh. Lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan tu di pasar-pasar biasa. Wah ini mall.
1: Hargalan yang beli kau kajongko.
0: Alamak mampu mahawat ku tisa. Injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani. Bujuta jutaan pokok ne. Mahal.
1: Di
0: mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tu bangak kena tanu riba.
1: Jatuh bah. Hei mak takut.

0: las badan ne uli ngale nya make kawai law ka bo lagi hitu ke gamle ko enggom ne ya walaupun nya juga sebab dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

0: membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya, Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Budaya berkunjung atau bertamu di Lampung dikenal sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keramahan, dan juga penghormatan kepada tamu yang tercermin dalam tradisi silaturahmi serta penyambutan adat seperti manjau. Jadi minat muahi, nilai dan etika berkunjung itu tentunya menjaga silaturahmi. Jadi kunjungan antar warga atau kerabat saya digelah ko manjau biasa dilakukan guna mempererat segelahnya kekeluargaan, terutama saat hari raya, acara keluarga, atau juga penyelesaian urusan adat. Selain sinat juga dianggap sebagai penghormatan tuan rumah, jadi tuan rumah di Lampung selalu nyambut tamu dengan wajah saya gembira, nyediakan tempat terbaik, dan menghidangkan sajian air atau makanan sebagai simbol penghormatan. Tamu adat atau manjau dalam konteks adat, kedatangan rombongan atau utusan seringkali disertai tata cara khusus seperti perundingan maju dan penyampaian maksud tujuan secara santun.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom, ambil pasir untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat
4: yang sampaikan, Pak Anom. Gimana?
5: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
4: Minta maaf semua.
6: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada
2: proyek KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
7: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
8: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
9: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
10: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M. Kalau selesai.
9: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
10: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
9: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
10: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia.
8: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
11: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
10: Tidak ada ya.
11: Tidak ada kan?
10: Tidak ada.
7: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya. Gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
8: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
13: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
12: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
14: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
12: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
15: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
16: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
15: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
17: Ada yang mirip dengan PJJ, yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA tersebut, ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya, ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDP. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
15: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
18: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
19: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
18: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
19: Menjadi wirausaha.
18: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
19: tentang itu penjualan online itu.
15: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
20: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
1: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
20: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
21: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
20: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
23: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
22: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
23: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
3: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
4: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
3: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
5: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
5: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
6: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
5: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, sampai malam tuh rame banget. Nah, aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu, kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
1: Di mana?
0: Di Unpad.
1: Unpad. Oke. Okay.
0: Gitu. Terus jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
1: Oke. Okay.

0: Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Uza ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
1: Bandung itu menurut gue ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga, Bandung tuh sekarang lebih lebih hidup banget ya.
0: Benar.
1: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
0: iya.
1: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
0: Bener.
1: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan makin menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
0: Iya, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
1: Iya.
0: Parah.
1: Asli. Itu
0: banget.
1: Aja apa? Apa yang makan itu?
0: Kantin.
1: Bukan-bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
0: Iya, jukut goreng.
1: Luar itu, biasa loh,
0: iya,
1: Bandung. Keren.
0: Bener.
1: RRI Bandung luar biasa ya.
0: Bener.
1: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
0: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
1: Ya.

0: gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi nggak?
1: Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman berdua, nggak ada ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin?
0: Apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit.
1: Cimbeluit.
0: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Korte dia nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
0: Notasi.
1: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak, gue mau tanya, karena gini, setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan, nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana, murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan lagi namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung teman Pro 2.

0: 2022 masih barengan Osa dan juga Vita Palupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya

0: sih juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
1: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
0: Betul.
1: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
0: Bandung.
1: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
0: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
1: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
0: Mita underscore Palupi, semuanya sama.
1: Mita underscore Palupi.
0: Betul.
1: Baik itu Instagram,
0: TikTok,
1: YouTube.
0: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
1: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
0: Terima kasih juga kalau Zha udah membolehkan aku
1: boleh,
0: hadir.
1: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
0: boleh.
1: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay,
1: jadi revival sedikit ya berarti.
0: Ya oh gitu.
1: Oke. Okay.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Minta Malupi, dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Minta Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye. Bye.

0: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Malam hari ini kamu gak bakal sendirian, bakal ada yang nemenin kalian, yaitu kita bertiga. Ada gue Dinda Amalia,
1: Arisa Dewa,
2: dan Najla Naila.
1: Pastinya kita bakal nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

0: yang patah tumbuh, yang hilang berganti dari Banda Naira. Ya, teman Pro 2, di Kamis malam Jumat ini kita tentunya bakal banyak pembahasan yang gimana nih?
1: Yang apa?
2: Bakal bikin kamu merinding kali ya, Pro 2. Karena kan malam hari ini malam Jumat.
1: Betul.
2: Ya. Jumat cocok Kliwon, banget ya. Dengan apa ya? Angin di luar sana yang seliweran yang gitu
1: bikin
2: kan.
1: Bikin merinding gitu kan.
2: Nah, ada apa aja nih segmennya?
1: Betul. Jadi malam hari ini seperti biasa ya, teman Pro 2, kita kalau misalkan di Scary Night itu ada 3 segmen. Yang pertama itu segmen pertama itu ada Mistis or Mitos.
0: Wah, mistis or mitos ya. Yeah. Lalu ada segmen kedua nih, yaitu ada UGD, Unit Gaib Darurat.
2: Dan seperti biasa teman Pro 2, kita ada segmen yang ketiga yaitu Teror Teman Horor.
1: Wow, ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus cuman di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa

0: Masih sama kita teman berdua ya, barengan masih ada Arya, Dinda, dan Najwa.
1: Yeay.
0: Ya, perjalanan ini kan malam Jumat gitu ya. Sebelumnya kayak kalau gue mau kesini tadi tuh kan kayak ngelewatin jalanan gitu ya. Kayak entah kenapa kayak malam hari itu kayak dingin banget gitu gak sih?
2: Angin-angin ya, atau angin-angin laut gitu.
0: Angin, aduh, dingin.
3: Jujur, emang
0: gitu.
3: Kalau gue ngeliat ya, cuaca belakangan ini emang apa ya, berangin gitu.
0: Terus apalagi hari ini kan mendung banget kan.
2: Iya,
0: betul. Sempat gerimis juga di Bandar Lampung kan beberapa.
3: Mendukung banget
0: daerah.
3: Jadi emang cuacanya sama malam Jumat hari
0: betul,
3: ini.
0: Jadi kayak aduh kayak pas banget
2: mistis
0: gitu. Semakin mistis.
2: Apakah ada ketempelan enggak? Udah ketempelan?
0: Belum dong.
3: Udah ketempelan.
0: Ketempelan apa aneh banget. Bang, jadi kan.
3: Pasti yang nempel permen karet.
0: Di jalan. Mungkin
3: jalan. Oh, ketempelan uang.
0: Oh.
3: Siapa sih yang enggak mau ya indeks ekonomi?
0: Gitu kan. Tapi karena kalau misalkan indeks ekonomi ya butuh uang sih ya gitu. Apalagi kalau menuju perjalanan atau kita mau pergi kemana gitu kan. Nah, ngomongin kayak tentang perjalanan ya teman berdua. Entah kenapa tadi pas gue jalan itu kayak gue biasanya kan emang sering lewat di jalan yang sama gitu ya.
2: Yeah.
0: Dan emang kalau di jalan yang sama itu ada satu rumah yang emang apa ya, gue ngerasanya itu tuh udah lama kosong gitu loh. Nah, entah kenapa malam ini tuh kayak jadi berubah serem banget gitu. Jadi pas gue lewat rumah yang biasa gue lewatin itu kayak ser gitu.
3: Karena terbawa vibes malam Jumat
0: mungkin
3: ya
0: Din ya.
2: Apa lu
0: gitu.
2: Karena kecapean aja?
0: Enggak dong. Nggak. Kan gue semangat mau siaran sama lo, sama Najla.
3: Jadi tuh emang rumahnya kosong gitu. Emang udah lama gak ditempatin apa gimana Din?
0: Dan emang kayak mati terus gitu loh lampunya. Setiap kalau gue pergi siaran kan malam tuh. Nah itu selalu mati gitu. Tapi entah kenapa kayak ya kayak malam hari ini kenapa merinding banget gitu. Kayak beda banget dari malam-malam biasa kalau gue pergi siaran gitu.
2: Apa lo karena kecapean atau gimana? Enggak?
3: Suges kan ya.
2: Suges gak?
0: Enggak sih, kalau menurut gue sih emang kayaknya emang tempat itu horor aja sih.
2: Kalau Najla sendiri nih, pernah gak ngalamin kayak gitu juga? Ataupun pernah di rumah ataupun di lingkungan?
3: Kebetulan beberapa rumah ya, kalau di tempat tinggal gue tuh memang ada yang kosong dan memang suka dilabeli sama tetangga-tetangga gue. Kalau misalkan rumah yang kosong di situ tuh angker gitu, karena udah lama gak ditempatin dan kotor juga gitu loh kelihatannya. Jadi apa ya, suram karena memang kelihatannya kotor, gak enak dipandang gitu ya. Jadinya orang-orang tuh pada mikir, ah ini rumah ini pasti mistis dan angker gitu. Padahal kan ya belum tentu juga gak sih.
2: Betul-betul
3: gitu.
2: Kebanyakan kalo, juga
0: kalau kata gue sih emang angker sih.
3: Bisa jadi sih.
2: Kemungkinan
3: tapi,
2: ya.
3: Ya, who knows sih.
2: Kalau gue sendiri sih, gue pernah ngalamin waktu itu di Lampung, tapi gue nggak bisa nyebutin tempat ya.
0: Iya, kenapa?
2: Waktu ada something. Di situ waktu itu gue sedang foto gitu, foto untuk merchandise gue, merchandise itu lah istilahnya. Nah di situ gue sedang foto berdua sama kawan gue, salah satu fotografernya, dan gue difotoin. Dan emang di situ kan kita orang itu mecah, emang ada dalam satu tim itu ada 5 orang dan 3 orang itu ke kanan, gue ke kiri lah istilahnya gitu ya. Dan nggak kan kita ngambil sendiri itu karena kita mengambil vibes di atas gedung banget itu. Nah di situ dimana kita itu cuman berdua dan 3 diantara itu udah misah, dan terjadi kayak tiba-tiba kayak ada suara yang gimana
0: tuh suaranya?
3: Bisa dicontohin nggak?
0: Iya, apa suara seram gitu, suara kayak ketawa suara, atau
2: kayak suara amukan gitu?
0: Marah gitu.
2: Padahal kayak. Sedangkan jarak di antara kita orang bertiga dari orang lima orang ini maksudnya itu jauh, dan kita orang itu udah pastiin di orang itu nggak teriak. Gitu.
0: Jadi prasangka lo tuh adalah itu dari yang tempat kosong, tempat lo foto itu.
2: Betul.
0: Jadi kayak ada suara teriakan marah gitu.
2: Dan ditambah lagi itu ada suara pecahan kaca yang benar-benar duar gitu. Langsung kita orang itu kaget dan kita orang langsung turun ke bawah gitu.
0: Jujur serem. Jujur serem sih, serem.
3: Nah, risik gua iya kalau di situ.
0: Kan? Apalagi kosong kan itu tempatnya.
2: Betul, betul, betul, betul.
0: Nah, kalau misalkan kita ngomongin ruangan kosong ya, mm-mm, pas banget sama tema kita malam hari ini nih, Najwa. Mm-hmm. Wow. Ya. Jadi tema malam hari ini itu adalah ruangan kosong jadi tempat berkumpulnya sosok tak terlihat.
2: Wow. Ya. Merinding gak ini?
0: Merinding, jujur. Nah, kalau misalkan teman pro 2 ada cerita yang sama dialami kayak Najwa, gua sama Arya, boleh banget langsung cerita ke kita di direct message kita di Instagram di @pro2bdl atau
2: di WhatsApp kita 0811-7208-925 dan Instagram kita @broadcastacademy.pro2.

0: Lover.
1: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

dampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: atau rasain dari awal belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, bentar lagi kita bakal masuk ke segmen Mistis or Mitos.
1: Mitos or Mistis.
2: Ya, Mistis or Mitos ya. Tadi kita masuk ke segmen berikutnya.
3: Iya, tadi kan kita udah sempat bahas ya teman perdua tentang rumah yang udah lama gak dihuni
2: atau
3: gitu ya,
2: ruangan
3: yang kosong
2: ya,
3: gitu kan. Dan betul, kali ini kita mau bahas mitos dan mistisnya nih teman perdua. Kalau teman perdua sendiri tipe yang menurut kalian mitos apa mistis? Kalian juga bisa loh cerita ke kita ya teman perdua ya, di direct messenger kita di @produabdl dan
2: di @broadcasteracademy.produa.
3: Iya.
2: Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang ruangan kosong ya, rumah kosong, hati yang kosong.
3: Banyak ya kosong itu ya.
2: Arya nggak sih hatinya kosong ya?
0: Aduh, gue juga lagi kosong emang.
3: Mau diisi sama apa ya?
0: Mau diisi dengan air mungkin.
3: Boleh,
0: bisa.
2: Tapi jangan kelamaan kosong ya.
0: Kenapa tuh, Din? Apa kamu yang mengisi aku?
2: Ya boleh deh, daripada yang anu kan ya, yang isi gitu. Nah, okay, tadi kan kita udah ngomongin tentang ruangan kosong gitu ya. Apa sih kayak banyak banget gitu cerita tentang kayak kalau misalkan ruangan kosong kayak gudang, terus ruangan kelas yang udah gak pernah dipakai lagi gitu kan. Terus juga misalkan di rumah ya, kadang kita punya spot ruangan yang emang kadang tuh jarang dipakai ya,
3: jarang
2: kan?
3: Dibuka bahkan ya.
2: Nah, kalau menurut gue tuh kadang tuh kalau di satu tempat-tempat yang kayak gitu, menurut gue ya, ada penunggunya.
3: Menurut lo ya?
2: Menurut gue tuh karena kayak setiap kita berada di ruangan tersebut, pasti kayak merinding aja bawaannya. Terus kayak kalau gue tuh biasanya di rumah tuh kan ada tempat spot yang emang jarang dipakai gitulah, tapi cuma ditempatin barang-barang gitu.
3: Oh, kayak gudang gitu ya.
2: Kayak gudang. Okay. Pas gue ke situ kayak disuruh coba ambil barang di situ deh gitu. Pas gue kesana, ya biasa aja sih. Cuman gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue gitu loh.
3: Tapi pasti lo buru-buru kan, kayak ngambil barang, habis itu lo ngibrit gitu kan.
2: Terus gue kayak
0: atau orang yang lo suka mungkin.
2: Di rumah gue
3: janggal gak sih ya?
2: Jujur janggal.
3: Tiba-tiba ada orang lain di dalam rumah.
2: Jujur janggal.
3: Janggal banget.
2: Makanya gitu, karena momen itu tuh kayak gue ngerasa emang ada penunggunya sih kalau kata gue, kayak
3: menurut lo
2: ruangan
3: gitu ya,
2: kayak gitu.
0: Tapi kalau menurut Najla sendiri nih, kayak gitu dari omongan Dinda sendiri, ada penghuni kah atau dari hati yang kosong itu ada penghuninya
3: hati
0: sendiri?
3: Hati yang kosong, ada kosong ya? Seseorang yang spesial gitu ya.
2: Siapa sih ya emangnya?
0: Kamu dong sayang, Dinda.
2: Gak usah di sekarang dong, di belakang.
3: Jujur
2: aja
3: horror
2: dulu,
3: sih
0: ya, horror kan? Banget.
3: Udah
0: ya,
3: kita closing aja ya.
2: Jangan-jangan. Tapi kalau Najla gimana tadi?
3: Kalau menurut gue ya, suges aja sih kayak gitu tuh, karena belum tentu ada apa ya, makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Secara mungkin kita tuh bisa jadi kesugesti sama hal-hal yang biasa kita tonton, kayak film horor gitu, sama apa ya, cerita-cerita legenda ya bisa dibilang ya. Karena kan memang Indonesia sendiri itu menurut gue kental banget dengan apa ya, hal-hal yang mistis,
2: mistis ya,
3: gitu.
2: Apalagi budaya-budayanya kan beragam gitu.
0: Apalagi yes, kalau kita bertiga pastinya ada Dinda di tengah-tengah. Oh bukan
3: ya? Horor ya?
0: Horor banget ya?
2: Tapi ya kan menurut gue tetap mistis sih. Kadang kayak gak masuk akal aja gitu kayak.
3: Iya menurut lo kayak gitu.
2: Iya kan, karena apalagi kalau misalkan kita ingat-ingatnya ya, ke flashback zaman dulu pas sekolah gitu kan. Ada gak sih kayak kelas yang
0: kelas makeup? Bukan
3: enggak,
0: bukan
3: sih, kelas masak.
0: Oh, kelas masak.
2: Kelas ruangan maksud gue. Jadi kayak yang udah gak pernah dipakai gitu. Kayak siang-siang tuh ya rame gitu, tapi kalau misalkan udah sore, tiba-tiba lampunya redup.
0: Pulang jarang.
3: Tapi yang sudah boleh pulang.
0: Iya, sudah boleh pulang.
3: Tapi memang ya, kalau misalkan di sekolah itu semua orang sih menurut gue ya, pasti pernah ngalamin kayak ini kelas ini bekas ruang operasi,
2: iya,
3: ini
2: kan
3: kamar mayat. Pernah gak sih kalian kayak gitu?
0: Pernah banget, pernah banget.
2: Ini tuh sekolah kita bekas kuburan.
3: Iya,
0: betul banget. Apalagi kalau udah bawa-bawa horor dan diceritain dengan kumpul sama kawan ya kan. Itu ditambah kesan horornya itu tambah dapet tuh. Langsung
3: iya,
0: kayak
3: bener.
0: Tiba-tiba di tengah, boom.
2: Deng, apa? Muncul.
0: Tiba-tiba ada hujan aja.
2: Oh. Juga gimana ya?

0: lain ada sesuatu gitu.
1: Gledek-gledek, maksudnya gledek-gledek. Soalnya kan kita nunggu hujan reda, terus kita cerita-cerita horor di sekolahan biasanya gitu, Dida.
0: Tapi kalau menurut gue emang beneran ada sih. Karena pasti setiap ruangan yang enggak berpenghuni, itu tuh pasti ada aja penunggunya.
1: Kenapa sih lu ngotot bener, kayak pernah ngeliat kah atau gimana nih?
0: Tapi emang kayak kalian gak pernah ya? Maksud gue kayak di ruangan yang emang tuh udah lama kosong, terus kalian di situ kayak pasti ngerasa diliatin kan? Nih sekarang aja gue kayak banyak banget yang ngeliatin gue nih. Kan?
1: Orang ganteng gak sih? Orang ganteng nih? Banyak orang ganteng ngeliatin kamu nih?
0: Gak usah gitu. Oh, okay. Masih ya.
2: Pede tuh kata gue.
0: Tapi kayak gue ngerasa aja diliatin, terus semeriwing-semeriwing gitu lah. Bulu kuduk tuh langsung berdiri gitu.
2: Kalau kata gue suges sih, lo kayak terlalu banyak mengonsumsi hal-hal yang horor, konten-konten horor, film horor. Jadinya lo parnoan sendiri, Din, kalau kata gue.
0: Oh iya.
2: Setuju gak ya sama gue? Lo setuju sama Dinda apa sama gue?
0: Kalau setuju sama siapa?
2: Lo pilih.
1: Gue setuju dengan kebanyakan micin kayaknya.
0: Oh, okay.
1: Jadinya mungkin lo kesuges dari hal yang something gimana?
0: Aku suges.
2: Joget tuh.
1: Bener kata Najla sendiri.
0: Bukan. Bener, tapi kata. Emang beneran kesugesan, tapi kalau gue ngerasa kayak beneran aja gitu loh.
1: Ya.
0: Kalau dari sisi psikologinya ada gitu nggak sih penjelasannya?
1: Kalau dari psikologis, gue jadi orang psikologis.
2: Kasih paham. Kayaknya ahli sih gue lihat-lihat ya.
1: Kata orang psikologis ya.
2: Menurut Arya tahun 2026.
0: Menurut Sapri.
1: Menurut gue ya. Oh, okay. Dan kita itu kebawa ke pikiran kita dan jadi ngedefense otak kita sendiri gitu. Dan terbawa-bawa kayak dimana kalau ruangan kosong dan ruangan yang ada lampunya itu jadinya kayak kesan dibanding perbandingannya itu jauh banget, kayak langsung oh ini kosong langsung kayak takut ada apa-apa gitu, udah parno duluan. Bukan pre horror tapi takut gimana ada orang yang mencelakain kita gitu. Mungkin dari zaman dulu mungkin digitu ya. Atau gimana?
2: Iya, karena kan emang manusia tuh sifatnya apa ya, nalurinya kuat gitu loh, sifat was-wasnya kuat banget gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau misalkan lo, Din, kayak lagi di ruangan kosong atau lewat rumah yang mungkin udah lama gak dihuni dan vibesnya angker, wajar sih. Gue kali ini mewajarkan ya kalau misalkan emang lo takut atau gak merasa apa ya, ada something yang ngeliatin lo gitu.
1: Iya, jadinya otak kita otomatis masuk mode siaga. Entah 1, 2, 3, lari.
2: 1, 2, 3, chan.
0: Jujur.
1: Jadi langsung kebayang-bayang, aduh ini suara apa nih? Suara apa? Oh, suara manggil gue ganteng gitu.
0: Enggak sih kayaknya.
2: Artis
0: gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalkan teman produa nih gimana? Setuju kayak gue kah atau kayak Najla sama Arya nih yang bilang kalau misalkan ruangan kosong tuh cuma mitos gue aja atau sugesti aja? Boleh banget teman produa cerita, kirim ceritanya di direct message kita di @produabdl atau di
1: @broadcasteracademy.produa atau di WhatsApp kita 0811-7208-925.
0: 925. Oke, kita tungguin. Jangan kemana, cuma di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.

0: for Flash Info.
1: Flash Info dari Spelling Brand New Day mencatat rekor baru Indonesia. Pada hari pertama penayangannya, 29 Juli 2026, film yang dibintangi Tom Holland berhasil meraih sekitar 552 ribu penonton, sekaligus menembus angka 500 ribu penonton hanya dalam sehari. Capaian tersebut menjadi rekor pembukaan tertinggi untuk film yang tayang Indonesia sepanjang 2026, dan melampaui rekor pembukaan Spider-Man No Way Home yang sebelumnya mencatat sekitar 570 ribu penonton di hari pertama. Antusias tinggi dari para penggemar membuat Spider-Man Brand New Day diprediksi akan terus mendominasi box office dalam beberapa hari ke depan. Demikian flash info dari Mulan Saputra. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash info Pro 2 FM.
2: Tracksuits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: gua. Ya, kita udah masuk ke segmen yang kedua, yaitu UGD, unit gaib darurat, di mana teman pro 2 ya tadi mungkin udah bagi-bagi cerita atau konsul cerita, boleh banget. Nah, ini apa ya, di sini kita bakal ngasih-ngasih solusi lah.
1: Solusi dari, dan saran lah,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, dari cerita-cerita teman pro 2 yang konsul atau pasien kita ya.
1: Pasien kita ya.
0: Boleh Suster Arya dibacakan?
1: Kita bakal bacakan dari Caca dari Keliling nih. Bukan ya,
0: Keliling. Capek Cacanya.
1: Caca dari Keliling, yaitu dari WhatsApp-nya 082145 dan kapan-kapan lah ya.
2: Oke. Apa dia cerita apa tuh?
1: Ceritanya kayak gini nih. Malam Kak, Ai mau cerita. Oh, orang have.
2: Ai.
1: Ai.
0: Cici-cici deh Caca ini.
2: Biasanya ya.
1: Jadi ceritanya itu beberapa hari lalu Ai sama dua temen Ai ini iseng masuk ke rumah kosong nih, udah lama gak ditempatin.
0: Oke.
1: Awalnya niatnya cuma foto-foto kayak estetik gitu aja gitu, kayak buat konten lah istilahnya. Pas masuk masih ketawa-ketawa lah. Tapi makin lama kok suasananya makin deep, makin aneh.
0: Oke.
1: Tiba-tiba temen Ai bilang, eh kok dingin ya? Apa kurang kasih sayang?
2: Bukan.
1: Padahal itu siang-siang bolong nih, mungkin lagi hujan ya kan, perasaan dia mungkin ya. Dan cuacanya panas banget, tapi kata dia, bukan hujan berarti ya.
0: Iya.
1: Terus waktu lagi di jalan ke lantai 2-nya, di situ tuh ada beberapa lantai lah. Terus dia ke lantai 2. Ai ngerasa kayak ada suara langkah kaki gitu loh, kayak di belakang, kayak ngikutin. Anehnya, setiap Ai sama kawan Ai berhenti, suara itu juga berhenti.
0: Waduh.
1: Jadinya bingung dong, siapa nih yang mau jalan duluan?
2: Lo duluan aja, ladies first. Tau gak? Kita mengharapkan konsep ladies first, iya. Teman-teman dua.
0: Boleh,
1: cowok ini, tentunya cowok kayaknya deh.
2: Bisa jadi.
0: Berarti Caca duluan, benar.
1: Iya, betul gitu. Terus kawan Ai ini berhenti lah, suara itu juga ikut berhenti. Pas Ai dan kawan-kawan jalan, suara ikut jalan lagi. Nah benar, ini laki ini berarti.
0: Oke.
1: Ai sempat nengok nih beberapa kali, tapi gak ada siapa-siapa nih. Yang bikin tambah panik, temen Ai tiba-tiba bisikin, jangan tengok kanan atau belakang. Wah.
0: Oke. Kenapa?
1: Karena takut jatuh aja. Soalnya tinggi.
0: Kirain salam sholat kan?
2: Enggak sih. Kan lagi berjalan
1: bener.
0: Terus gimana lanjutannya?
1: Terus jadi semenjak kejadian itu, tiap lewat depan rumah kosong itu rasanya merinding terus. Bahkan sempat kebawa mimpi 2 malam berturut-turut nih.
0: Waduh.
1: Menurut UGD nih, menurut kalian sendiri apa nih dari cerita?
0: Okay.
1: Caca dari Keliling.
2: Jadi konsul ya Deni ya ceritanya.
0: Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris.
1: jangan dong.
2: Boleh. Ya,
0: kalau dari Dokter Dinda asik.
2: Kan
0: UGD ceritanya. Kalau menurut gue,
1: Mbah Dinda.
0: Lu ngapain gitu kan siang-siang bolong ke rumah orang kosong ke lantai 2. Kan aneh itu. Dari situ gue sebenarnya udah janggal sih dengan cerita Caca. Cuman
2: mungkin aja dia mau buat konten kayak konten apa lagi ya, kita buat yang menantang
0: di tempat-tempat yang estetik gitu ya. Cuma menurut gue masih banyak gitu tempat-tempat lain, tapi nggak apa-apa.
2: Okay.
0: Cuma menurut gue ya Ca, ya itu sih ya yang kayak tadi kalian sampaikan ya Ariana Jel, kalau itu tuh cuma sugesti aja. Dan menurut gue emang si Caca ini ya sugesti aja, apalagi kayak cewek kan, biasa kan cewek kan penakut gitu, dan mungkin dia tuh overthinking aja sih kalau menurut gua ya.
1: Ataupun kalau memang rumah itu udah mati juga, siapa tahu ada orang yang nungguin, jadinya perasaan dia itu ada di mana ngikutin gitu, tapi dia nggak sadar.
0: Mungkin satpam kali ya, mau ngusir si Caca kayaknya.
2: Mau diusir.
0: Jadi kalau menurut gua si Caca, lo jangan deh, jangan ke rumah orang gitu, apalagi siang-siang bolong, mending ke tempat-tempat yang bagus aja lah.
1: Betul.
2: Cari tempat yang enak lah untuk buat konten mungkin, atau nongki kayak ke kafe kah gitu kan. Masih banyak tempat yang aman dan nyaman menurut gua.
0: kafe-kafe di Bandar Lampung estetik-estetik.
1: Iya, banyak ya kan. Banyak, dan kita juga bisa pilih lah istilahnya kan. Kalau tempat-tempat kayak gitu kan kita bikin was-was aja, apalagi wanita gitu.
0: Tuh, iya. Dan mungkin juga si Caca ini overthinking kayak gua tadi kali ya. Kayak udah terpapar hal-hal yang horor gitu. Jadi ketika dia mengalami secara langsung, itu tuh secara gak langsung kayak otak dia tuh langsung kayak, ah, angker nih tempat nih, ada yang ngikutin gue gitu.
1: Mungkin dia gak assalamualaikum dulu nih. Assalamualaikum.
2: Mungkin. Kalau ada yang jawab tiba-tiba waalaikumsalam. Masuk Pak Haji.
1: Apaan tuh?
0: Oke, kalau menurut lo ya, kan kalau gue bilang overthinking, kalau lo gimana? Solusi dari lo?
1: Solusi dari Mbah Arya sendiri.
2: Mbah Arya, oke. Gimana?
1: Jangan
2: Mbah
1: sembarangan masuk rumah orang.
2: Setuju.
1: Tentu,
2: sih. Setuju ya. Setuju banget.
1: Okay. Karena rumah orang itu pastinya punya penghuninya gitu. Sebelumnya kita izin dulu gitu.
2: Izin.
1: Baru kita itu, baru kita izin terlebih dahulu, kita nanyain rumah ini boleh dimasukin atau enggak gitu. Terlalu dan kita juga jangan terlalu percaya sama hal-hal mistis juga, karena nanti bakal kebawa kesugis, kebawa mimpi yang dia takutin kan katanya 2 hari 2 malam tuh.
0: Iya.
1: Insom jadinya.
0: Gue kira camping 2 hari 2 malam.
2: Enggak dong.
0: Takutnya gitu.
2: Persami.
1: Persami. Jaga-jaga anak-anak ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi kebawa mimpi, jadinya dia gak tidur-tidur, ngopi tuh 2 hari tuh jadinya.
2: Betul, karena gue juga pernah baca suatu artikel ilmiah ya, kalau misalkan mimpi itu tuh tergantung dengan alam bawah sadar kita. Jadi ya teman berdua, apa yang lagi kita pikirin, kita rasain, itu tuh bakal jadi mimpi kita. Jadi kalau kalian mimpi buruk, berarti memang alam sadar kalian tuh bisa jadi lagi capek, atau lagi merasa hal-hal yang bikin kalian tuh tertekan. Betul. Gitu teman berdua. Jadi kalau bisa kata gue mah gak usah dikait-kaitin sama yang mistis mulu.
0: Iya
2: gitu.
0: Bener. Mungkin aneh-aneh aja sih gitu ya. Nah oke, teman berdua, kalau misal kalian punya cerita yang sama ya kayak Caca, boleh banget, kita masih nungguin cerita kalian di UGD, boleh banget, masih bakal kita konsul-konsulin juga.
2: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus cuman di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Dinda, Arya, dan Najla. Malam ini masih juga di segmen UGD ya.
1: Sangat unit gawat darurat.
0: Unit gaib darurat dong, Papa.
1: Ngetes aja kita ngetes. Siapa tahu ada yang sakit gitu kan.
0: Jadi ini udah masuk nih pasien kedua kita ya dari teman Pro 2 mau konsul nih. Dari Zayan anak perantau. 08 di nomornya 08234533 sekian. Kakak, iya
2: mau cerita apa, Dek?
0: Beberapa hari
1: curhat dong, bukan.
0: Kita konsul dong gitu.
2: Oke, cerita apa nih dia?
0: Ceritanya beberapa hari lalu aku lagi ambil semester pendek. Jadi ada kelas pengganti gitu. Cuman karena ruang kelasnya biasa dipakai kelas lain, jadi dosen mindahin kami ke ruangan
1: kelas yang lebih pendek juga.
0: Enggak, panjang. Yang katanya udah lama jarang dipakai. Letaknya itu di ujung banget di gedung fakultasnya. Dan suasananya emang lebih sepi daripada kelas-kelas lain.
1: Karena mungkin gak ada yang jualan mungkin.
0: Enggak dong, kan jadi kelas.
1: Oh iya juga ya.
0: Jadi long story short, kelas selesai pas menjelang maghrib. Sebelum pulang, dosen minta kita sholat maghrib dulu. Bukan, bercanda. Jadi dosen minta kita ngumpulin tugas satu persatu. Teman-teman yang lain tuh udah selesai pulang, tapi apesnya aku masih belum selesai. Jadi makin lama kok kelas makin sepi gitu. Cuman tinggal beberapa orang aja. Pas lagi duduk nunggu sambil pegang tugas itu yang baru selesai, tiba-tiba kok aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari pojok belakang kelas.
1: Siapa tuh, Din?
0: Ah, nggak tahu.
1: Dosen nggak? Takut nyontek?
0: Bukan. Lanjutin ya.
1: Lanjut.
0: Rasanya nggak enak banget tau. Aku sempet nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Anehnya, setiap aku ngadep depan lagi, masih kayak ada yang ngeliatin. Kayaknya satpam.
1: Enggak mungkin tuh satpam sampai ke kelas tuh.
0: Mungkin. Bisa ketemu di semester pendek gitu ya.
2: Terus
0: begitu dosen manggil namaku, aku langsung buru-buru maju ngumpulin tugas. Nah, pas keluar kelas, aku sempat nengok lagi nih ke kelas. Di dalam tuh gimana? Sekilas tuh kayak ada bayangan hitam di pojok belakang, Kak. Tapi pas aku lihat lagi, udah gak ada apa-apa. Sekarang tiap ada kelas di ruangan itu, aku selalu nunggu temen dulu sebelum masuk. Nah, menurut kalian itu sugesti karena suasananya sepi atau emang ada yang ikut nunggu kelas bubar juga?
1: Dosen mungkin yang nunggu.
0: Hah?
1: Enggak dong,
0: kan udah maghrib.
1: Udah maghrib.
2: Sudah boleh pulang.
0: Yang bersih-bersih mungkin, kalau tadi kata Fitra. Jadi kalau menurut kalian gimana?
2: Gimana ya menurut lo ya?
1: Kalau menurut gue sendiri sih, mungkin dia terlalu parno untuk ngerjain tugasnya sendiri sih.
0: Mungkin dia tuh takut karena tugasnya
2: ya. Bukan karena
0: setannya gitu.
1: Iya betul, jadinya
2: aduh,
1: dia
2: 5 menit lagi nih gitu.
1: Jadinya dia kebawa, aduh ini ada cerita bayangannya juga, jadinya ikut ke sugesti mungkin ya.
2: Oke, bisa sih.
0: Kalau menurut Sister Najla?
2: Menurut Sister Najla atau iya. Abra 2. Kalau menurut gua sama sih, sugest sih menurut gua, karena apa ya, walaupun kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, tapi bisa aja tuh cuma perasaan kalian aja tuh, Pro 2. Jadi kata gue, telusurin deh. Uji nyali di kampus
0: gitu ya.
2: Yes. Seru sih.
1: Tapi kayak jaga malam jadi.
2: Iya. Kayak kita sekarang.
1: Kayak kita tentunya.
0: Siaran tuh hantu dia. Di kampusnya gitu. So, kalau gue dari gue sendiri ya, izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris.
1: Jangan dong.
0: Enggak ya.
1: Jangan.
0: Jadi emang karena kan Zayan ini bilang anak perantau ya. Kayaknya emang dia tuh ke pressure itu aja tadi ya, ke sugest juga. Kalau misalkan emang dia itu cuma perasaan dia aja gitu loh. Dan menurut gua ya, Zayan cepet-cepet deh ngerjain tugas, jangan dilama-lamain gitu. Biar lo gak ngerasa dia yang ngeliatin gitu. Karena mungkin aja bukan hantu yang lihat gitu kan.
2: Kalau kata gue, Zayan ini tipe yang gampang ke distract nggak sih? Dia kayaknya perlu apa ya, melatih fokusnya lagi untuk ngerjain soal.
0: Karena
2: apa ya, hal-hal yang bikin kita ke distract tuh akhirnya malah ngeganggu kita kan, jadi nggak fokus gitu. Zayan belajar deh kalau kata gue. Ya.
0: Belajar yang benar biar cepet selesai gitu.
1: Ataupun dia belum tidur seharian gara-gara belajar itu.
2: Kecapean ya.
1: Halusinasi.
2: Oh ya, maaf ya Zayan ya.
1: Mungkin itu lewat itu dosen.
2: Bisa jadi.
1: Rupanya bukan dosen.
0: Siapa?
1: tukang ojol.
0: Masuk tuh dia, kertasnya terpendek. Oke. Ya itu tadi teman Pradua. Kalau misalkan teman Pradua ada cerita-cerita juga, boleh banget cerita langsung ke kita di direct message kita di @pradua_bdl atau di @broadcasteracademy.pradua. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti, cuma di Scary Night
2: yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada

0: cerita.
1: Dua semakin jam semakin horor nih.
2: Iya, semakin malam semakin horor. Nah, tadi kan kita udah masuk ke segmen ketiga yaitu teror teman horor. Jadi kita udah mengundang teman Pro 2 yang bakal bakal cerita juga malam hari ini ke kita tentang pengalamannya. Ada Putri. Putri boleh say hello.
1: Lambaikan tangan.
2: Oke.
1: Kalau enggak kuat.
2: Halo Putri. Putri gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Tinggal di mana kak? Oh, langsung ngomongin tinggal ya.
2: To the point ya. Ya.
1: Halo kak.
2: Halo.
1: Halo kak. Selamat, Anda dapat 2 juta.
2: Bukan. Oh bukan. Jadi ya. Jadi tinggal di mana Putri?
3: Oh enggak.
2: Halo.
1: Halo kak.
3: Iya halo.
2: Oke.
1: Okay. Kalau udah nggak kuat angkat tangan ya.
2: Enggak. Udah.
1: Oh, bukan
2: udah. Okay. Jadi Putri. Apa cerita hari ini katanya pengen cerita tentang ruangan kosong, mungkin ada pengalaman yang mau diceritain ke teman Pro 2?
3: Iya sebenarnya aku pengen cerita ruangan yang udah berbulan-bulan pernah kosong, habis itu setelah itu aku tempatin gitu sih.
2: Nah itu gimana tuh awal ceritanya?
3: Jadi disclaimer ya, aku tuh waktu SMP, jadi aku tuh pondok pesantren gitu di Lampung ini.
2: Oke.
3: Okay. Dan ini tuh kejadiannya waktu gue masih kelas 1 SMP dan lagi mau naik ke kelas 2 SMP. Jadi kalau di pondok gue tuh dulu tradisinya, jadi setiap sebelum libur kenaikan kelas, semua santrinya itu harus pindah dulu ke asrama baru untuk ditempatin di semester berikutnya. Jadi sebelum pulang liburan kita udah pindah ke kamar yang baru yang bakal kita tempatin.

0: renov, semester depan dipakai, semester depan lagi renov, semester depan dipakai, gitu-gitu terus.
1: Rajin ya kayak kayak mandi.
2: Terus kejadian apa tuh yang dialami setelah menempati ruangan yang udah lama kosong terus akhirnya ditempatin lagi?
0: Sebenarnya kalau untuk kejadiannya itu, jujur waktu itu gue nggak mikir apa-apa. Gue tuh dulu cuman ya mikirnya gue mungkin capek banget karena seharian beres-beres barang, mindahin kasur, lemari, nyusun baju segala macem. Jadi di kepala gue ya cuma udahlah cepet malam pengen tidur. Jadi intinya ceritanya tuh di kamar itu tuh kalau di pondok gua dulu satu kamar itu isinya sekitar 16 orang dan ranjangnya itu ranjang tingkat. Jadi kalau misalnya dibayangin berarti kamarnya lumayan besar lah ya. Yeah. Ada 3 lorong buat jalannya itu di tengah-tengah ranjang. Jadi 8 ranjang dibagi 3 baris gitu.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Nah kebetulan gue waktu itu dapet ranjang atas. Harusnya sih kan gue punya teman seranjang dong harusnya di atas sama di bawah. Tapi teman gue yang di bawah ini pindah ke asrama Tafis. Jadi bawah gue ini kosong. Terus waktu itu emang karena baru banget nih masa perpindahan kamar baru malam kedua setelah pindah kamar. Jadi banyak teman-teman kamar gue yang waktu itu masih pada pengen tidur di kamar bareng teman-teman lamanya, teman-teman kamar lamanya gitu kan. Jadi di malam itu tuh pas banget lorong tempat gue tidur tuh, gue tuh lorong paling pojok kanan gitu, dan lorong tempat gue tidur tuh sepi banget. Kasur bawah gue kosong karena pindah ke Tafis. Terus yang di bagian kasur atas tuh gue sendiri, sisanya tuh pada di bawah. Karena gue emang lebih suka di kasur atas gitu kan.
1: Iya, lebih nyaman lah ya kayak.
0: Ya. Nah, sebenarnya gue tuh tadinya gak kepikiran gimana-gimana karena gue sebelumnya gak pernah ada hal-hal mistis gitu di hidup gue. Terus, oh iya satu lagi, ini tuh kejadiannya lagi di bulan Ramadan.
2: Okay.
1: Bulan puasa ya berarti ya.
0: Iya, jadi waktu itu gue lagi gak puasa karena gue lagi haid. Tapi sebenarnya gue tuh udah selesai haid itu dari 2 hari sebelumnya. Ini emang kesalahan gue nya sih awalnya. Di situ tuh gue ngelakuin satu kesalahan yang bisa berdampak lah ternyata. Di situ tuh gue nunda mandi wajib. Harusnya kan mandi wajib itu pas udah selesai haid kita langsung mandi wajib gitu kan. Supaya kita bisa langsung ibadah lagi. Tapi itu gue malah nunda, kayak nanti-nanti aja karena gue tuh males. Sampai akhirnya malam pertama gue tidur di kamar baru itu tuh, pas semua orang lagi berangkat terawih, barulah gue baru mandi wajib. Waktu orang-orang berangkat terawih, jadi mereka pada jalan ke masjid, baru gue ke kamar mandi. Dan setelah gue mandi wajib itu, baru gue sholat isya sendiri di kamar, gak ke masjid. Terus, udah di situ gue gak ada firasat apa-apa, gak ada perasaan aneh. Malah ya biasa aja, waktu udah jam 10-an malam.
1: Dan di situ masih kakak sendirian berarti?
2: Iya, posisinya masih sendiri kah, putri atau teman-teman?
0: Oh enggak, jam 10 malam tuh emang udah pada di kamar.
2: Oke.
0: Terus jam 10 malam itu emang jamnya kita tidur biasanya. Palingan kalau ada yang begadang ya sendiri-sendiri di kasur masing-masing gitu. Terus pokoknya yang terakhir gue ingat itu ada 2 orang yang masih ngobrol sekitar jam 12 kurang lah, mereka akhirnya tidur. Dan jadilah gue satu-satunya yang belum tidur dong di kamar itu dari 16 orang itu. Dan pondok itu kan gak ada HP ya, jadi gue cuman baca novel. Novelnya juga novel cinta-cintaan gitu, bukan novel horor. Nah, gue tuh baca bentar. Terus waktu udah ngerasa kayak gue pengen tidur lah, walaupun gue belum ngerasa ngantuk, gue tutup novelnya dan gue merem. Tapi ternyata gue malah gak bisa tidur. Padahal gue ini bukan orang yang susah tidur gitu.
1: Jadinya lu gelisah gitu berarti, Kak?
0: Iya betul. Di situ pokoknya gue bener-bener kayak berusaha buat tidur, karena gue tuh juga orangnya susah bangun gitu loh kalau tidur kemalaman. Gue takutnya besoknya nggak bangun sahur kan.
2: Setelah itu apa yang terjadi, Kak?
0: Nah setelah jam 11 lewat, jam 12 sampai akhirnya sekitar jam setengah satu lah. Nah itu tuh bener-bener kondisi kamarnya tuh bener-bener sunyi banget. Pas semua orang udah tidur tuh suasananya tuh kayak beda gitu, yang kedengarannya cuma kipas angin muter. Padahal kan biasanya harusnya ada yang ngorok.

0: ada yang ngigo gitu-gitu kan.
1: Berarti langsung suasana itu deep banget berarti di situ.
0: Iya, tapi awalnya gue tuh belum mikir kemana-mana sih, okay. Cuman kayak ya udah tumben aja kok sepi banget nih.
2: Oke, okay, setelah itu
0: pokoknya di situ gue kayak masih berusaha tidur, tapi ya udah biasa aja sambil nunggu ngantuk. Tiba-tiba gue nggak dengar suara duk duk duk gede banget gitu di situ. Gue langsung diir, gue pikir apaan tuh, belum sempet gue mikir suaranya jadi cepet. Sumpah itu kayak bukan suara langkah kaki orang biasa, kayak kalau orang jalan kan ya udah kedengeran tapi gak duk duk duk gitu kan. Ini tuh kayak orangnya tuh badannya gede banget, terus dia tuh nginjek lantainya tuh kayak sengaja dihentakin, kayak apa ya, kayak marah gitu.
2: Oke, jadi kayak terus, ada sesosok gitu ya.
0: Iya, nah suara dari gue dengar suara itu sih, gue tuh kayak nggak dengar orangnya itu jalan dari pintu kamar mandi sampai ke pintu depan kamar gitu, dan itu kayak berat banget tapi cepet gitu kan, jadi kayak ya benar-benar orang marah.
1: Berarti seakan-akan kayak ngejar kakak atau gimana ini?
0: Enggak, jadi kayak ya lewat aja gitu dari pintu kamar mandi ke kamar depan, ke pintu kamar depan. Tapi waktu itu gue mikir kayak, aduh mana gue ini kan penakut sebenarnya. Jadi gue kayak pengen posting tapi gak bisa posting gitu kan.
1: Berarti itu situasi kakak kan, itu masih diranjang kah?
0: Iya, nah karena gue penakut, gue tuh gak berani buat nengok kanan-kiri. Gue tuh orang gak kepoan emang kalau soal hal mistis, karena gue takut. Tapi di situ tuh gue diem 5 menit, kali ada gue bengong. Akhirnya karena udah lewat 5 menit, baru deh gue berani buat duduk. Terus gue ngeliat, karena gue di atas enak dong mau ngeliat sekitar kamar. Dan itu tuh bener-bener ternyata emang semua itu tidur. Gak ada lagi orang yang udah bangun.
1: Berarti itu benar-benar kakak sendirian belum tidur gitu.
0: Iya.
2: Dan mengalami itu ya, makhluk halus itu kah yang ada suara duk-duk itu?
0: Mungkin ya, karena itu baru satu sih.
2: Oke.
0: Pokoknya setelah itu dari situ gue tuh ya udah tiduran aja, gue berusaha untuk tenang untuk tidur, kan di situ gue masih berusaha posting walaupun susah. Tapi tiba-tiba pokoknya mungkin sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba ada suara pintu lemari kebuka kriet gitu.
1: Berdenyut gitu, Pak.
0: Iya, padahal di kamar gua kalau di pondok itu biasanya emang punya tiap kamar tuh punya peraturan kebersihan sendiri ya. Kayak kalau sebelum tidur pintu ke lemari itu harus ditutup semua, kalau enggak denda. Karena ya supaya mungkin enggak ada maling atau enggak ada serangga-serangga masuk. Jadi lemari semua orang tuh gak ada yang berantakan gitu loh. Nah terus kayak kalaupun ada orang yang kelupaan untuk nutup pintu lemari, palingan cuma 1-2 orang. Sedangkan ini tuh gak, ini tuh kayak suara pintunya itu kayak banyak banget yang ketutup, kayak mungkin semuanya kali ya, kayak benar-benar gak berhenti-berhenti gitu. Mungkin kayak 16 lemari itu baru suara ketutup gitu, karena suaranya emang dari mana-mana, kayak dari penjuru kamar.
2: Oke, berarti dari Putri sendiri itu ngerasanya apa sih? Apakah itu makhluk atau gimana?
0: Kalau di situ sih sebenarnya gue udah nggak bisa posting ya, karena sebenarnya dari waktu yang sebelumnya gue ngeliat sekitaran itu, abis gue dengar suara duk-duk-duk itu kan, pastinya gue sadar dong lemari itu pada kebuka, karena kita orang punya peraturan. Tapi di situ gue nggak sadar, berarti kan ya sebelumnya emang pada ketutup kok, terus itu suara apa gitu kan.
1: Jadinya di mana situasi di situ kakak langsung kayak shock gitu berarti, Kak?
0: Betul banget, shock banget. Terus pokoknya kayak di situ gue nggak berani nengok lagi sampai 5 menit hening, baru gue ngeliat sekitaran dan benar pintunya pada ketutup.
2: Oh serem banget sih.
0: Dari awal pintunya ketutup. Nah di situ pokoknya abis itu ya udah hening lagi, gue diem mungkin sekitar 30 menit dan nggak terjadi apa-apa. Terus kayak ya udah di situ gue masih, karena gue makin takut, gue makin berusaha untuk tidur dong, tapi gue nggak, tetap gue nggak bisa tidur. Sampai ada satu waktu gue tuh bener-bener kayak ngeras, kayak apa ya, ngelihat sekelibat ranjang yang di samping gue, yang bagian atas, kan gue nya di atas sendirian ya. Nah Terus ranjang bagian sebelah kiri gue nih, kayak gue ngelihat tiba-tiba kayak ada guling gede banget. Di situ gue mikir pocong gitu kan, tapi di situ tuh gue langsung malingin muka, terus gue mikir itu guling gak sih, tapi kalau ada guling segede itu dari tadi kenapa gue nggak sadar gitu kan, kenapa gue baru sadar. Terus di situ tuh gue kayak gue nggak berani lagi balik badan, gue cuma mejem ke arah yang sebelahnya lagi. Tapi waktu gue udah melek, tiba-tiba gue ngerasa kayak dianya itu ada di samping gue yang sebelahnya lagi, di bawah berdiri gitu, tapi di kayak agak-agak deket kaki gitu loh, jadi emang bukan di dekat-dekat muka ya.
1: Iya. Nah, kayak semakin dekat gitu ya kak.
0: Betul, kok dini malah berdiri gitu kan. Terus pokoknya jadi gue gak berani ngeliat kanan kiri, gue cuman berani ngeliat ngehadap ke atas tapi sambil mejem. Gue udah benar-benar gak bisa melek lagi karena gue takut tiba-tiba di atas gue nih gitu kan. Di situ gue udah benar-benar takut, setakut-takutnya gue udah udah nggak bisa posting lagi karena gue ngerasa itu tuh udah benar-benar real gitu loh. Di situ gue udah benar-benar kayak pengen nangis tapi gue takut bersuara gitu kan. Bahkan gue dalam hati itu gue udah berdoa, gue benar-benar doa nyebut minta pertolongan segala macam, tapi gue cuma berani dalam hati karena kalau gue bersuara gue takutnya ada yang nyautin gitu kan, karena gue ini penakut. Jadi di situ gue benar-benar berdoa segala macam sampai akhirnya gue di situ introspeksi diri kayak kenapa gue digangguin sih, kenapa gue nggak bisa tidur. Terus di situ gue baru sadar kayak oh iya, mungkin gara-gara gue ini abis nunda mandi wajib ya, udah 2 hari padahal kan itu emang nggak boleh kan.
2: Iya benar, jadi mungkin ini tuh sugesti kali ya, jadi lo ngerasanya hal-hal yang terjadi pada malam itu tuh berhubungan dengan makhluk halus.
1: Dan apalagi lo tadi itu abis ngebawa-bawa barang untuk pindah-pindahan dan lo capek gitu.
2: Capek juga gitu kan. Oke, okay, thank you ya Putri udah cerita di malam hari ini barengan sama kita.
0: Iya, makasih juga kak.
2: Oke, thank you Putri. Ya itu tadi ya teman pro 2 cerita dari Putri. Kalau misalkan dari kalian gimana?

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Hi-Fi yang kembali meramaikan industri musik Indonesia dengan merilis single terbarunya berjudul Main. Pada tanggal 29 Juli 2026 pada hari Kamis kemarin, Teman Pro 2, hari Rabu kemarin, yang diproduseri sekaligus ditulis oleh Widi Puradiraja, menjadi kolaborasi pertama mereka dengan vokalis baru mereka yang menandakan ini lagu orisinil mereka. Dengan suasana yang pop, hangat dan juga ceria, Main menyampaikan pesan tentang pentingnya berdamai dengan keadaan, menikmati hidup, serta menemukan kebahagiaan di tengah rutinitas dan berbagai tantangan kehidupan. Itu dia Teman Produk Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa kunjungi di www.rri.co.id atau di aplikasi kita di RRI Digital, download di App Store ataupun Play Store.

0: teman terbaik kamu. Lagu Coldplay dari Fix You.
1: Lagu Fix You dari Coldplay menjadi lagu terakhir kita pada malam hari ini, teman bro dua. Terima kasih yang udah cerita-cerita bareng kita dan nemenin kita sampai jam 10 malam nanti. Ada terakhir dari gue ya, Dinda Amalia,
0: Arisa Dewa,
2: dan Najla Naila. Pamit dari pendengaran kamu, teman pro 2. Terakhir dari kita, let's device, share and express your willingness only with pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara. And now see you.
1: Bye.
3: Yang tak terlihat
4: selalu ada.
3: Masa sih?

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: 5 FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kedua, Bandar Lampung.
1: Allow me to show you something.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Ini apa sih? Kok kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, mau minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi kok.
0: Alah, nggak usah bayar parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih kok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Sembilan 2,5 FM Kodua RRI Bangka Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Halo?
1: Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Waikanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari Jalan Lintas Tegah, Sumatera, Negeri Baru, Kecamatan Upu Sebegu, Kabupaten Waikanan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 31 Juli 2026 yang akan mengangkat tema hari ini adalah tentang beratnya tanggung jawab amanah. Bersama narasumber kita Ustadz Imran Mansur SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Baik, temanya beratnya tanggung jawab amanah ini Ustaz ya.
1: Ya betul sekali.
0: Ya, amanah ini pasti pemimpin, siapapun yang memimpin lah ya. Dengan punya amanah ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini, beratnya tanggung jawab amanah, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811-7207909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Imran Mansur SAG. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita mendengarkan kata-kata amanah, maka yang perlu kita ingat kembali bahwa amanah itu bisa bermakna kepercayaan, bisa juga bermakna titipan. Ketika seseorang itu diberikan amanah, berarti ia telah diberikan kepercayaan oleh yang memberikan amanah. Yang memberikan amanah kepada seseorang hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lewat rakyat, suara rakyat, atau mungkin lewat pendelegasian, pemberikan wewenang, tetapi inti daripada amanah adalah kepercayaan. Termasuk juga amanah dikatakan titipan. Karena kepercayaan atau titipan ini harus diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Satu pertanyaan, mengapa amanah itu begitu berat di pundak seseorang mukmin? Karena yang pertama, amanah itu pertanggungjawabannya tidak hanya berhenti di dunia. Tetapi amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tetapi juga yang paling menakutkan adalah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di alam akhirat. Dan ketika pertanggungjawaban di dunia mungkin masih bisa disiasati, mungkin masih bisa dipoles-poles ya, mungkin masih ada dekeng-dekeng, mungkin masih ada manipulasi. Tetapi ketika amanah ini diminta pertanggungjawaban di negeri akhirat, di pengadilan yang dinamakan dengan pengadilan mahsyar, di padang mahsyar, maka tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa disogok, tidak ada yang bisa diancam. Semuanya itu sudah tergantung dengan hasil perbuatan kita tatkala kita mengemban amanah tersebut. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, amanah atau tidak amanahnya seorang itu sangat menentukan kondisi imannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam satu ayatnya, itu surah An-Nisa ayat yang ke-58, tentang kewajiban seseorang untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, ketika ada seseorang mengabaikan perintah Allah ini, yaitu menunaikan amanah, menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, maka ia tergolong hamba-hamba yang berkhianat. Ia akan termasuk orang yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Dan ini erat sekali kaitan dengan kualitas iman seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya, yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janjinya. Oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, apapun yang kita emban di pundak kita ini, apakah mungkin amanah berupa kepemimpinan, berada di level manapun kita ketika mengemban kepemimpinan ini, perlu kita ingat, kepemimpinan itu merupakan amanah. Kita ingatkan kembali hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu sekalian, kata Nabi, adalah pemimpin. Dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kamu pimpin. Imam, ya, atau pejabat apa saja, adalah pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya. Dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Dan seorang istri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya. Dan ia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Dan pembantu rumah pun, kata Rasul, juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya. Dan dia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, berdasarkan hadis ini bahwa kita semua adalah pemimpin. Mulai dari pemimpin, misalnya katakanlah mungkin presiden, gubernur, sampai ke RT, RT/RW, itu merupakan pemimpin. Kita juga selaku suami adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anak kita. Seorang istri juga merupakan pemimpin daripada apa yang ia pimpin, yaitu mengendalikan rumah tangga suaminya. Bahkan Nabi mengatakan pembantu yang ada di rumah seorang pun merupakan pemimpin yang punya tugas untuk mengawasi harta benda majikannya. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, terhadap amanah yang kita emban hari ini, apakah amanah itu besar, sedang, atau mungkin ringan, tetapi perlu kita pahami bahwa kita punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Termasuk juga para pendengar yang berbahagia, ketika kita mungkin mendapatkan titipan barang untuk disampaikan kepada seseorang, maka kita pun meyakini bahwa titipan barang itu merupakan amanah yang wajib kita sampaikan kepada seseorang. Hutang piutang yang mungkin kita punya hutang dengan tetangga, punya hutang dengan warung, punya hutang dengan kawan, itu pun merupakan amanah yang wajib kita selesaikan hutang-hutang tersebut. Karena ini merupakan berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah yang diemban oleh seseorang. Sebagai penutup pertemuan pertama ini, kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan kita mengkhianati amanah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha wa rasul." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan mengkhianati amanah-amanah yang diembankan kepadamu. Surat Al-Anfal. Demikian mungkin untuk sesi pertama yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Penyiar. Persilahkan.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini, ya itu temanya adalah beratnya tanggung jawab amanah ya. Anda dapat langsung menelpon line telepon kami dari sekarang di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-7207-909. Baik, kalau begitu kita akan langsung bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk di 0811-7207-909 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, kita dititipi amanah, yaitu seorang anak, kewajiban kita mendidik yang baik untuk menjadi anak yang soleh. Kalau kita mendidik anak tidak berhasil, apa kita masih diminta pertanggungjawaban? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Sudarman di Kota Gajah.
1: Ya, baik ya Pak Sudarman ya, di Kota Gajah.
0: Iya.
1: Jadi kepada Bapak dan kepada kita semua, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ya, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka? Karena diri kita ini termasuk anak dan istri kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam menafsirkan ayat ini, para ahli tafsir mengatakan bahwa menjaga diri dan anak-anak kita, keluarga kita dari neraka, yaitu dengan cara mengenalkan ilmu agama kepada mereka. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, ya, mana yang dilarang, dikenalkan ilmu agama kepada keluarga kita.

0: Dan ini kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak sebatas mereka sudah dewasa, tidak. Tetapi sampai kita meninggal dunia, selaku orang tua tetap punya kewajiban untuk memelihara, menjaga anak-anak kita dan keluarga kita dari neraka. Nah, ketika kita sudah melakukan ini dengan maksimal, yang ditandai dengan ya orang tua memberikan contoh yang baik, membimbing, mengarahkan, kita sudah berbuat maksimal tetapi mereka tidak mau mengikuti, tidak mau taat, maka insya Allah hujah, ya, ini merupakan hujah, ini merupakan dalil tatkala nanti kita ditegakkan keadilan di akhirat nanti. Nanti kita akan menjawab bahwa kita pun telah menjalankan tugas kita selaku orang tua. Maka mudah-mudahan ini merupakan satu hal yang bisa meringankan orang tua di akhirat nanti. Ya, bisa meringankan. Yang penting, ya, yang penting kita berikan teladan, terus kita berbareng-bareng dan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Ardi, ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Kita ke Ridwan di Langkapura. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak berprasangka buruk? Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Oke.
0: Iya.
1: Oke, baik
0: yang
1: Ustadz.
0: Yang pertama.
1: Namun ya, sebelum menjawab yang ini, kita angkat telepon dulu boleh Ustadz?
0: Ya, boleh.
1: Boleh ya, kita ini karena telepon sudah masuk nih. Oke, sebentar nanti kita akan angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, mana ini suaranya ya? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, RRI. Oke, tidak ada suaranya. Oke, coba kita angkat lagi ya. Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik, kalau begitu nanti dicoba lagi saja. Oke, baik, silakan Ustaz jawab terlebih dahulu ya, saja pertanyaan tadi.
0: Ya, jadi ya, agar kita terhindar dari prasangka buruk, yang pertama kita harus tahu dulu apa hukumnya prasangka buruk. Prasangka buruk itu hukumnya haram. Diharamkan oleh siapa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minal dhon inna ba'dal dhonni ismun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk. Karena sebagian daripada prasangka, prasangka buruk ini sebagian besarnya adalah dosa. Dan prasangka buruk ini biasanya akan memudahkan berbuat dosa, menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Jadi rembetan daripada prasangka buruk ini akan menimbulkan dosa-dosa yang lebih besar lagi. Apa efek daripada dosa menggunjing? Dosa menggunjing itu merupakan buah daripada prasangka buruk yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan yang sangat menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Allah mengibaratkan seperti memakan bangkai. Tapi bukan memakan bangkai ayam. Bukan memakan bangkai kambing, Mas Ardi. Bukan memakai bangkai sapi. Kita aja, Mas Ardi, kalau disuruh makan bangkai ayam kan gak mau ya. Jijik.
1: Iya Ustaz.
0: Suruh makan bangkai sapi gak mau karena jijik. Mm-hmm. Ya, selain haram juga jijik. Nah, orang yang menggunjing ini diumpamakan Allah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Memakan bangkai manusia. Nah, jadi ini Allah gambarkan betapa besarnya rangkaian dosa daripada prasangka buruk. Sudah dia merupakan dosa tersendiri dan ia akan membuahkan perilaku, perkataan, perbuatan yang lebih buruk lagi. Di antaranya adalah menggunjing, adu domba, fitnah karena bersumber daripada prasangka buruk. Nah, jadi prasangka buruk yang paling dahsyat adalah prasangka buruk kepada Allah. Ya, prasangka yang

0: paling dahsyat itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuduh Allah enggak adil. Yeah. Kok miskin terus, sakit terus ya, nuduh Allah enggak adil, maka itu prasangka yang paling berat. Nah, itu ya di antara aja agar kita terhindar daripada prasangka buruk. Memahami ini merupakan satu dosa yang sangat besar dan mengerikan. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya line telepon kami 269720. Oke, sebentar ya. Ini volumenya belum dihidupkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Suren di Wayalim.
1: Kang Suren, sehat Kang Suren?
2: Sehat.
1: Baik. Oke, silakan Kang Suren bertanya kepada Ustadz.
2: Sebelum saya bertanya, saya sangat merinding mendengarkan paparan dari Pak Ustadz kita ini. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, menurut Quran kapan, Pak, keadilan itu akan datang? Sedangkan sekarang ini banyak perilaku manusia yang sengaja mentang-mentang dia berduit membalikan fakta. Yang salah jadi benar, yang benar jadi bulan-bulanan. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Suren.
0: Baik ya. Lawan kata daripada adil itu zalim. Ya, lawan kata daripada adil itu zalim. Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Sementara zalim menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita saksikan hari ini. Ya, ada yang adil tapi banyaklah yang zalim. Nyari orang yang adil hari ini sangat sulit, tetapi mencari orang yang zalim ada di mana-mana. Sampai kapankah kezaliman ini ada? Sampai menjelang hari kiamat. Sampai kapankah adil ini ada? Tetap ada, hanya karena keadilan ini ya di bawah kezaliman, maka hampir-hampir dia tidak terlihat. Nah, maka para pendengar yang berbahagia, ketika ada satu pertanyaan, kapankah keadilan ini akan tegak? Jawabannya adalah ketika satu negeri ini kembali kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau satu negeri, satu bangsa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka insya Allah ketika itu akan tegaklah keadilan. Tetapi sepanjang satu negeri jauh daripada Quran dan hadis, ingat ya, dekat dengan Quran hadis ini bukan berarti membaca, bukan. Tetapi bukan hanya membaca, tetapi mengamalkan dalam kehidupan, dalam berbangsa dan bernegara, maka ketika itulah keadilan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mendominasi. Tetap ada kezaliman, tetapi karena kezaliman ini berada di bawah bayang-bayang keadilan, maka kezaliman itu hampir tidak terlihat. Ya, kalau sekarang kan tidak, kebalik dia. Kezaliman yang mendominasi sehingga keadilan itu hampir-hampir tidak terlihat. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayah kepada pemangku-pemangku amanah sehingga mereka takut kepada Allah, takut dengan tanggung jawab di akhirat. Kalau di dunia bisa dikotak-atik, tetapi di akhirat, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun seberat zarrah akan ditampakkan, akan dihitung. Dan siapa yang berbuat kejahatan, sekalipun sangat kecil seperti zarrah, itu pun akan ditampakkan dan akan dihitung. Nah, jadi itu ya kepada Mas Suren ya. Ketika kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar ya, maka itulah tanda keadilan itu akan mendominasi kezaliman. Demikian, wallahualam.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya, line telepon 0721-269-720. Sebentar, kita belum naikkan volumenya karena memang belum bisa ya. Nomornya belum keluar. Baik, kalau begitu, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Ini Pak Munir Duai Kanan di Kampung Negeri Baru, Pak.
1: Oke, Pak Munir. Sehat ya, Pak Munir?
3: Alhamdulillah, Pak, sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
3: Ya, alhamdulillah. Ini Pak Ustaz menanyakan. Ada kan sebuah hadis ya dari Nabi, taraktu fikum amraini lan taziru ma tamasaktum bima kitabullah wa sunnati rasuli. Jadi diterangkan di situ bahwasanya Nabi kan meninggalkan amanah itu kan itu adalah dua perkara. Selama kamu berpegangan dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah yaitu Al-Quran wa sunnati rasuli itu adalah al-hadis, jadi kata Nabi. Nah jadi pertanyaan Pak Ustaz, ya bagaimana kalau umpamanya kita melaksanakan apa yang sudah dikatakan Nabi tapi kita tidak melaksanakan apa yang dipesankan ataupun yang diriwayatkan oleh Nabi. Jadi itu aja Pak, bagaimana itu, apakah kita laksanakan perintahnya dikarenakan beliau merupakan suatu amanah itu kan hadis itu. Jadi terima kasih Pak Ustaz, itu Pak Munir Dewi Kanan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir.
0: Assalamualaikum. Baik ya, ini satu pertanyaan sekaligus masukan yang sangat baik ya, bahwa ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tersesat ya dari jalan yang benar, agar kita berpegang teguh kepada dua pedoman hidup kita, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis-hadis Nabi. Nah, kedua-duanya harus kita jadikan rujukan. Ya, kedua-duanya. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Nabi, hadis itu kan ada tiga ya. Ya, hadis itu ada tiga. Ada namanya qauliyah, ya perkataan Rasul. Ada perbuatan Rasul, ya fi'liyah. Ada takririyah, ketetapan Rasul, ya ucapan Nabi Muhammad SAW, perbuatan Nabi Muhammad SAW, ketetapan Nabi Muhammad SAW itu merupakan rujukan, ya rujukan. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pada dasarnya adalah wahyu Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Najm ya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang bersumber dari Nabi itu bukanlah dari syahwat nafsu beliau, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kepada Pak Munir dan kepada kita semua, konsekuensi daripada kita menerima Al-Quran, maka kita juga harus menerima hadis. Pertama ya, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir, maka ini wajib kita terima. Nah, perkara mungkin kita belum bisa mengamalkan, ya mungkin karena kita tidak ada, mungkin kita masih imannya masih lemah, tidak bisa mengamalkannya, atau mungkin karena situasi dan kondisi, karena kita belum bisa mengamalkannya, itu perkara beda. Tetapi menerima kedua hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan sebuah kemestian. Kalau ada orang yang masih melanggar, beda. Kalau melanggar berarti masih ada peluang dia untuk menyesal dan bertobat. Tetapi kewajiban menerima. Jangan sampai kita menjadi ingkar sunnah. Ada golongan yang ingkar sunnah. Menerima Quran, tapi tidak menerima sunnah. Itu namanya orang ingkar sunnah. Dia menerima sunnah yang sesuai dengan syahwatnya, yang sesuai dengan hawa nafsunya, baru dia terima. Nah, ada orang yang ingkar sunnah sehingga dia tidak hanya menerima Al-Quran, dia hanya mengamalkan apa yang ada di Quran. Orang yang ingkar sunnah kedudukannya adalah dia bisa murtad dari Islam ya. Orang yang menolak hadis dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan sadar, dia bisa murtad dari Islam. Demikian kayak kepada Pak Munir ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita ke sesi terakhir, silakan kesimpulan ataupun penutup Ustadz.
0: Ya baik ya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, pada kesempatan yang terakhir ini kami sampaikan kepada kita semua, kita ingatkan bahwa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu jembatan kita untuk menggapai kemuliaan. Nah, maka ketika kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita pergunakan, kita jalani dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi kalau kita diberikan amanah sebagai pemimpin ya, mungkin sebagai RT, RW, kepala desa, camat, terus ya, sampai ke atas kepala kantor, kepala bagian. Ini merupakan amanah-amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita di dunia saja, pertanggungjawaban di dunia itu saja cukup merepotkan. Cukup merepotkan. Apalagi pertanggungjawaban amanah di akhirat. Karena tidak ada lagi yang bisa kita tutup-tutupi, tidak ada lagi yang bisa kita siasati. Kita menerima apa adanya perilaku kita, buah perilaku kita, tatkala amanah itu ditanyakan kepada kita. Mari kita bertekad bulat untuk menjadi orang-orang yang amanah, merupakan salah satu ciri daripada orang mukmin. Sementara berkhianat merupakan ciri daripada orang munafik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera melapor ke PPT-PPTA, boleh, ke aparat kepolisian juga boleh.
2: MBG ini kan sangat besar untuk dananya, jadi sehingga Operasi Desa Merah Putih ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan di SPPG karena banyak kendala-kendala.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan topik berita. Pemprov Lampung meminta masyarakat tidak lagi bungkam terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting untuk memutus rantai kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan secara cepat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Kementerian Keuangan Satu Lampung berbagi pengalaman dan kiat sukses membangun zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam sebuah talk show yang digelar RRI Bandar Lampung. Berikut laporan Gali Prihantoro.
3: Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung menggelar talk show bersama jajaran Kementerian Keuangan Satu Lampung membahas kiat sukses membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dialog yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung kemarin menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJBB Lampung Hasan Lutfi, Kepala KPKNL Bandar Lampung Titi Wijaya, dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung Slamet Budi Wijaya. Ketiga narasumber berbagi pengalaman di instansi masing-masing bagaimana bisa memperoleh predikat WBK dan WBBM. Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJBB Lampung Hasan Lutfi mengatakan keberhasilan Kanwil DJBB Lampung meraih predikat WBK pada 2022 dan WBBM pada 2025 tidak lepas dari keberhasilan membangun manajemen perubahan di lingkungan kerja. Menurut Hasan, terdapat dua aspek utama yang menjadi fondasi keberhasilan tersebut, yakni perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja seluruh pegawai.
4: WBK atau WBM itu bukanlah tujuan akhir, tapi bagaimana caranya kita terus meningkatkan komitmen kita, ya, meningkatkan kualitas pelayanan kita yang lebih baik, gitu kan ya, untuk memperteguh komitmen kita nih, untuk sama-sama menjadi unit yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan baik. Itu paling penting bagi kami. Kalau WBKWB itu ya alhamdulillah, bonusnya bagi kami seperti itu juga.
3: Sementara itu, Kepala KPKNL Bandar Lampung Titi Wijaya menjelaskan pembangunan zona integritas mengacu pada 6 area perubahan yang menjadi indikator penilaian Kementerian PAN-RB, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, aspek akuntabilitas kinerja menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan zona integritas.
5: Jadi memang akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu area yang harus dilakukan perbaikan, dilakukan improvement untuk pembangunan zona integritas, baik itu WBK dan WBBM. Nah, kenapa akuntabilitas penting? Jadi akuntabilitas di sini tidak hanya sekedar laporan, gitu ya Pak ya. Tapi akuntabilitas kinerja memastikan bahwa proses dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian juga proses monitoring dan evaluasinya sampai dengan proses pelaporannya. Ini semua harus dapat terdokumentasi dengan baik.
3: Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung Slamet Budi Wijaya menambahkan, pembangunan zona integritas merupakan upaya menciptakan aparatur sipil negara yang bersih, akuntabel, profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima.
6: Dengan kita memperoleh predikat WBK WBM itu bahwa mencerminkan bahwa image kita di masyarakat itu menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Karena secara penilaian kita sudah melampaui ketiga persyaratan tersebut gitu. Ya, artinya dengan diterpenuhinya seluruh komponen persyaratan itu, maka secara otomatis kinerja dan kapabilitas seluruh aparatur di dalamnya itu sudah mencerminkan kita mampu.
3: Melalui dialog tersebut, para narasumber sepakat pembangunan zona integritas bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi komitmen jangka panjang untuk menghadirkan birokrasi yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait ajakan melapor untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI.
7: Saya Citra, saya setuju sih sama ajakan ini. Kalau kita tahu ada perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan, sebaiknya jangan hanya diam. Dengan dilaporkan, mungkin korban bisa dapat lebih cepat mendapatkan bantuan.
8: Saya Kiki, kalau menurut saya sih sebenarnya setuju-setuju saja ya. Cuma kadang itu orang masih ragu untuk melapor, takut nanti ikut terseret atau malah nggak ditanggapi. Jadi menurut saya harus ada perlindungan juga buat masyarakat yang berani melapor.
0: Pemprov Lampung meminta masyarakat tidak lagi bungkam terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting untuk memutus rantai kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara cepat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan.
9: Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat berani melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menyusul masih tingginya angka kasus di daerah ini, keberanian korban maupun masyarakat untuk melapor dinilai menjadi langkah awal agar korban segera mendapat perlindungan dan pendampingan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Hanita Fahrial, mengatakan pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap kasus kekerasan maupun perundungan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA di tingkat provinsi maupun kabupaten kota melalui pendampingan terhadap korban baik secara hukum, psikologis maupun sosial. Hanita menegaskan seluruh proses pelaporan tidak dipungut biaya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengakses layanan perlindungan.
1: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak segera melapor ke UPTD PPA boleh, ke aparat polisian juga boleh, dan untuk pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi dan Kabupaten itu segera pada saat pertama dan juga itu gratis dipungut bayaran.
9: Berdasarkan data Dinas PPPA Provinsi Lampung melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 953 kasus kekerasan dengan total 1025 korban. Sedangkan pada semester 1 2026 tengah ditangani 72 kasus kekerasan yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak dan KDRT. Terkait masalah tersebut, pemerintah juga saat ini terus memperkuat layanan pengaduan melalui Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 yang telah terintegrasi dengan UPTD PPA di seluruh provinsi. Layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan hingga penanganan dapat dilakukan secara cepat sekaligus memperluas akses perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 menargetkan pengembangan tanam tebu rakyat seluas 13.000 hektar. Pengembangan tersebut guna mendukung Indonesia swasembada gula pada tahun 2029. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Produksi gula di Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sekitar 800.000 ton, menempati peringkat kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Sementara itu produksi tebu rakyat mencapai sekitar 169.6 ribu ton. Produksi gula nasional mencapai 2,67 juta ton atau 97.54% dari target yang ditetapkan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi menjelaskan, pada tahun 2026 Provinsi Lampung mendapat alokasi program pengembangan tanam tebu rakyat seluas 13.000 hektar dengan sistem bongkar ratun. Program ini dilaksanakan untuk mendukung target Indonesia mencapai swasembada gula pada tahun 2029. Ditambahkannya luas pengembangan tanam tebu rakyat pada tahun 2026 meningkat signifikan jika dibanding tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 2.500 hektar. Dengan perluasan areal tanam menjadi 13.000 hektar, diharapkan produksi gula di Provinsi Lampung kembali meningkat. Perluasan tanaman tebu seluas 13.000 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Areal terluas berada di Kabupaten Wekanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Untuk mendukung program pengembangan tebu rakyat, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bibit tebu, pupuk, serta pengolahan lahan. Bantuan tersebut akan disalurkan langsung kepada petani.
2: Dalam rangka mendukung swasembada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar gitu di 14 kabupaten, yaitu terdiri Wekanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Ini sedang dalam proses itu dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut. Dan Bapak Gubernur kita memang sangat support dalam mendukung peningkatan produksi ataupun dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut.
1: Diharapkan Provinsi Lampung mampu mencapai target pengembangan tanam tebu rakyat yang telah dialokasikan pemerintah pusat. Selain itu, Lampung diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai daerah penyumbang gula terbesar kedua di Indonesia. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rangkaian Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 akan menghadirkan berbagai inovasi. Selain pertunjukan teatrikal yang menggambarkan detik-detik meletusnya Gunung Krakatau, festival juga akan menghadirkan seruit battle atau serbet. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Dengan berbagai macam rangkaian acara, seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival
4: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansah mengatakan, Festival Krakatau ke-35 tahun ini akan mulai digelar pada 25 hingga 30 Agustus 2026 di Lapangan Saburai, Bandar Lampung. Menurut Tony, Festival Krakatau tahun ini mengangkat tema Nengah Nyapur. Tema itu dipilih untuk menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Lampung yang mencerminkan budaya gotong royong dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman. Dia menjelaskan ada banyak rangkaian acara mulai dari Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, Krakatau Run, Lomba Solosong, Seruit Battle atau Serbet, dan Mengan Balak. Tony juga memastikan untuk memeriahkan Festival Krakatau ke-35, pihaknya menggandeng PT ASDP, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dan Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Lampung.
5: Pelaksanaan Festival Krakatau tahun ini sudah memasuki yang ke-35 kali. Rencana itu akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan berbagai macam rangkaian acara, seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, ada Krakatau Run, lomba band, kemudian ada lomba song nyanyi, kemudian ada juga serbet, seruit battle kata orang, Mengan Balak, kemudian juga kita kolaborasi dengan pihak-pihak dari ASDP, kita akan melaksanakan festival UMKM dan festival musik di Menara Siger, kemudian kita juga bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemkab Tanggamus, kita akan mengadakan fun run di Teluk Kiluan, kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga triathlon. Nah, itu berbagai macam cabang olahraga sangat banyak, termasuk di dalamnya hal-hal yang memang sifatnya tidak hanya seremoni, tapi juga ke olahraga juga ada.
4: Bahkan, beragam kegiatan tersebut dirancang untuk melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, sekaligus memberi ruang promosi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Tony berharap, selain menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara, Festival Krakatau tahun ini juga akan menggerakkan roda perekonomian di daerah. daerah. Dia juga berharap festival ini mampu memperkenalkan kekayaan budaya Lampung ke tingkat nasional dan internasional, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai destinasi wisata budaya yang kompetitif. Apalagi Festival Krakatau juga kembali menjadi bagian dari kalender Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebuah peristiwa dramatis sekaligus menyentuh hati terjadi di Kabupaten Waikanan, Lampung. Akibat kondisi jalan yang rusak parah, seorang ibu asal Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, terpaksa melahirkan buah hatinya di dalam mobil saat sedang dirujuk ke puskesmas. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
6: Sebuah peristiwa dramatis sekaligus menyentuh hati terjadi di Kabupaten Waikanan akibat kondisi jalan yang rusak parah. Seorang ibu asal Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, terpaksa melahirkan buah hatinya di dalam mobil saat sedang dirujuk ke puskesmas pada Minggu 26 Juli 2026. Peristiwa yang terekam kamera warga ini viral di media sosial dan langsung menuai respon dari Gubernur Lampung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendaraan yang membawa ibu tersebut kesulitan melaju karena akses jalan sejauh 12 km menuju puskesmas masih berupa tanah dan berbatuan. Dalam video yang beredar luas terlihat kepanikan sekaligus aksi heroik sejumlah warga dan bidan setempat yang bahu-membahu menolong proses persalinan darurat di kursi tengah mobil hingga sang bayi lahir dengan selamat. Kepala Puskesmas Gunung Labuhan, Bidan Eti Rubieti, mengkonfirmasi insiden tersebut dan memaparkan kronologi medis persalinan sang ibu. Awalnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pasien yang baru mengandung anak pertama ini datang ke puskesdes dengan keluhan mulas yang disertai keluarnya lendir bercampur darah sejak malam hari. Melihat kondisi gawat darurat tersebut pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bidan memutuskan agar pasien segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. 10 menit kemudian, pihak keluarga berhasil menempatkan mobil dan langsung membawa pasien yang didampingi oleh bidan. Guncangan hebat akibat jalanan yang berbatuan membuat pasien merasakan kontraksi yang semakin kuat di tengah perjalanan. Pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, kendaraan terpaksa menepi di pinggir jalan karena sang ibu merasakan dorongan kuat untuk menelan dan kepala bayi sudah terlihat.
7: Sebenarnya ibu hamil tidak ada masalah yang sangat krusial ya. Lahir di bidan desa, kemudian 2 jam ditunggu tidak ada kemajuan. Setelah itu tensinya tinggi dan itu bukan wewenang bidan desa. Maka harus dirujuk ke fasilitas yang lebih. Waktu mau dirujuk, itu keluarga sudah bersedia, sudah oke, naiklah mobil di desa. Begitu naik di mobil, sekitar berapa menit lah, kemudian lahir bayi itu di jalan. Nah, udah lahir, kita kasih pertolongan APN, asuhan persalinan normal, cek sama bidannya dipantau, ibu dan bayi baik-baik saja. Maka dibawa pulang. Oke, ya.
6: Viralnya kisah perjuangan ibu di Waikanan ini langsung mendapat atensi serius dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Ia menyatakan keprihatinannya atas insiden yang dipicu oleh minimnya infrastruktur jalan yang memadai tersebut. Secara terbuka, Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki akses infrastruktur jalan sesuai dengan pembagian kewenangannya.
8: Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Itu saya keluar dari sekolah kabupaten, tapi saya mewakili pemerintah, mohon maaf kepada masyarakat. Kami berusaha sungguh-sungguh memperbaiki seluruh akses infrastruktur sesuai dengan masing-masing provinsi, kabupaten, kabupaten. Jadi saya prihatin dan mohon maaf kepada masyarakat. Insyaallah kita akan berusaha terus memperbaiki jalan.
6: Kejadian ini diharapkan menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk segera memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan, terutama yang menjadi urat nadi akses pelayanan kesehatan, agar nyawa masyarakat tidak lagi menjadi taruhan di jalanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Waikanan amankan pelaku penipuan uang senilai 60 juta yang melibatkan kepala stasiun PT KAI. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
9: Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial DRS 35.
10: Tim TKP 308 Presisi Polsek Waituba, Polres Waikanan, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di stasiun kereta api. Kapolsek Waituba Ibtu Untung Pribadi kepada RRI menjelaskan, pengungkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di mana petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial DRS 35 tahun yang bekerja sebagai kepala stasiun kereta api dan berdomisili di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Menurut Kapolsek, kasus ini berawal dari laporan korban atas nama Mursidah, warga desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan, di mana korban mengaku mengalami kerugian sebesar 60 juta rupiah setelah dijanjikan dapat memperoleh pekerjaan sebagai petugas keamanan di stasiun kereta api Waituba. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada awalnya korban meminta bantuan kepada terlapor apabila terdapat lowongan pekerjaan di stasiun kereta api. Beberapa waktu kemudian, terlapor menawarkan pekerjaan sebagai petugas keamanan security dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Korban kemudian memberikan uang secara bertahap, mulai dari uang tanda jadi senilai 5 juta rupiah, hingga pelunasan uang sejumlah 55 juta rupiah, baik secara tunai maupun melalui transfer ke akun dompet digital atas nama terlapor. Setelah seluruh uang diserahkan kepada terlapor di ruang kepala stasiun kereta api Waituba, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah terrealisasi hingga waktu yang telah dijanjikan. Merasa dirugikan, korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Waituba untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9: Saya Ibtu untuk pribadi, Kapolsek Waituba mengungkap kasus amankan di juga pelaku penipuan dan atau penggelapan di stasiun kereta api Waituba, Polsek Waituba, Polres Waikanan. Diduga tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi di stasiun kereta api Waituba, Waikanan. Pengungkapan tersebut dilakukan pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 15.00. Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial DRS 35 tahun yang bekerja sebagai kepala stasiun kereta api dan berdomisili di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Penangkapan dilakukan di Kampung Waituba, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan tanpa perlawanan.
10: Dari hasil penangkapan, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu buah flashdisk yang berisi rekaman video dan suara saat penyerahan uang kepada tersangka, serta satu lembar bukti transfer top up sebesar 500 ribu ke dana atas nama tersangka. Lebih lanjut, Kapolsek Waituba mengatakan, tersangka telah diamankan di Polsek Waituba guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku dapat dikenai dengan pasal 492 atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kecamatan Wait Tuba masih menghadapi kendala dalam penyediaan bahan baku. Untuk mengatasi persoalan tersebut, SPPG Wait Tuba mendorong keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemasok kebutuhan pangan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Keterbatasan rantai pasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kecamatan Wait Tuba masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Sejumlah kebutuhan bahan pangan di sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tersebut masih dipasok dari luar daerah seperti Martapura, Sumatera Selatan. Kepala SPPG Wait Tuba, Ali Rohman, mengatakan kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan rantai pasok dari dalam daerah. Menurutnya, keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Dia menjelaskan, pihaknya mendukung rencana kerjasama dengan KDMP di masa mendatang. Ia berharap koperasi tersebut mampu menjadi salah satu pemasok utama bahan baku sehingga kebutuhan SPPG dapat dipenuhi dari wilayah lokal. Menurutnya, KDMP juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa. Keberadaan koperasi dinilai dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal.
2: Kalau saya sangat mendukung, terutama Koperasi Desa Merah Putih juga bagian dari program strategis nasional. MBG ini kan sangat besar untuk dananya, jadi sehingga Koperasi Desa Merah Putih ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan di SPPG, karena banyak kendala-kendala seperti kita di Wait Tuba itu masih ada yang dari Martapura, rantai pasok ya, karena kondisi dan tempat yang tidak memungkinkan. Ketika nanti ada Koperasi Desa Merah Putih, maka yang akan menyuplai misalnya di Kampung Wait Tuba, SPPG Wait Tuba, ya Koperasi Desa Merah Putih di Wait Tuba. Jadi sangat mendukung untuk program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih.
1: Masih menurut Ali Rohman, jika kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari dalam daerah, distribusi akan lebih efisien dan keberlanjutan program MBG dapat lebih terjamin. Selain itu, perputaran ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Wait Tuba juga diharapkan turut meningkat. Melalui sinergitas antara SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih, dirinya berharap program MBG di Kecamatan Wait Tuba dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mendukung ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian program cek kesehatan gratis di UPT Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Wai Kanan terus meningkat hingga mencakup 3.935 warga. Program ini terus didorong untuk memperluas cakupan deteksi dini kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat berobat secara berkala. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Capaian cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru Kecamatan Umpus Menguk Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan peningkatan. Hingga saat ini sebanyak 3.935 warga telah mendapatkan pelayanan CKG. Kepala Puskesmas Negeri Baru melalui penanggung jawab mutu dan penanggung jawab klaster 4 UPT Puskesmas Negeri Baru, Sopian Hadi, kepada RRI mengatakan capaian tersebut berasal dari 4.027 warga yang telah mendaftar. Menurutnya, capaian pelayanan tersebut setara sekitar 11% dari jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru. Dirinya menjelaskan pelaksanaan CKG dilakukan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Program tersebut juga menjadi langkah untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini. Ia menambahkan masyarakat yang telah terdaftar terus diarahkan untuk mengikuti pemeriksaan sesuai mekanisme pelayanan yang tersedia. Hal ini dilakukan agar cakupan CKG dapat terus meningkat di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk mendapatkan tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan kesehatan.
4: Untuk capaian cek kesehatan gratis di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru sampai dengan hari ini, dari total 4.027 pendaftar itu sudah kita layani sebanyak 3.935 orang. Jadi kurang lebih sekitar 11% dari jumlah penduduk sudah kita lakukan CKG.
3: Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG yang tersedia. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Dengan capaian tersebut, UPT Puskesmas Negeri Baru berkomitmen melanjutkan pelayanan CKG bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
3: Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah, buat apa?
4: Ayo, ya selalu story gitu loh.
3: Jangan dong.
4: Udah sih gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda hingga pukul 10 dalam Lampung pagi ini. Apa kabar Anda di hari Jumat, hari terakhir di pekan ini dan bulan ini? Ya, benar-benar ya. Jadi udah deh TGIF ya. Thanks God it's Friday. Karena mungkin besok udah merasakan libur. Kayaknya hari ini juga mau pengen langsung libur aja ya. Enggak, sabar. Kerja dulu hari ini sampai sore baru kamu libur ya. Ngerasain weekendnya kamu. Ya sudah, Ardi yang akan menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi, dengan berbagai macam acara di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu.
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain.

0: setelah tertutup sempurna, kita kasih lebar pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.